0: hanya menyuntikan dana 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi. Pemerintah masuk ke pasar obligasi demi menstabilkan rupiah. Selain itu, dana asing banyak yang masuk ke Indonesia. Menurut Purbaya, dengan langkah tersebut, seharusnya rupiah akan stabil dalam beberapa minggu ke depan.
1: Kita sudah masuk ke bond market bertahap. Asing juga sudah masuk juga, jadi harusnya sih ke depan minggu-minggu ini akan lebih stabil. Saya akan masuk setiap hari ke bond market.
2: Yang masuk ke bond market itu dananya berapa ya Pak, setiap hari?
1: Saya minta masuk 2 triliun setiap hari. Kan kita masih punya beberapa tempat kan. Itu kan hanya cash management aja, jadi nggak masalah. Kan uangnya nggak hilang. Cuma diputar aja supaya ada sedikit sentimen positif di pasar obligasi. Biasanya kalau sentimen positif di situ, biasanya asing juga ikut masuk dan rupiah cenderung terkendali. Kenapa? Karena uangnya nggak keluar lagi. Yang asing nggak jual bond dan kabur keluar karena bondnya stabil harganya.
0: Menteri Purbaya memastikan fundamental ekonomi Indonesia masih kuat dengan ditandai nilai pertumbuhan ekonomi mencapai 5,6% pada triwulan pertama tahun 2026.
1: Tanya gimana kondisi ekonomi bagus, anggaran juga bagus, nggak ada masalah, pendapatan betul-betul bagus, nanti sosialisasi lagi bagus.
0: Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio optimis rupiah kembali stabil.
2: Pak, tadi disuruh mundur gimana Pak?
3: Yakin stabil.
2: Apa yang dikatakan Pak? Kapan Pak?
0: Nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat.

0: dolar Amerika Serikat. Situasi geopolitik di Timur Tengah, yakni masih memanasnya hubungan Iran dan Amerika Serikat, menjadi salah satu andil atas melemahnya nilai tukar rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya Bobby Usabulete.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyerahkan sejumlah alutsista udara strategis kepada TNI di Base of Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur kemarin. Prosesi penyerahan ditandai dengan peresmian Skadron Udara 12 pada Badan Pesawat Rafale, penyiraman air bunga, hingga penyerahan kunci simbolis dari Presiden kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan dilanjutkan kepada Kaso Marsekal TNI Tony Hardiono. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penyerahan alat utama sistem persenjataan ini untuk meningkatkan pertahanan dalam rangka menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia.
3: Saudara-saudara sekalian, tadi baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita penambahan alutsista untuk angkatan udara kita. Kita menerima 6 pesawat tempur ya, Rafale, pesawat angkut Falcon, pesawat angkut VIP, dan A400 ada radar juga. Jadi saudara, ini hanya saya kira salah satu tonggak penambahan kekuatan. Kita harus terus tingkatkan kekuatan pertahanan kita sebagai penangkal, sebagai deterrent. Kita tidak punya kepentingan selain untuk menjaga wilayah kita sendiri. Tapi kita lihat kondisi dunia geopolitik penuh dengan ketidakpastian, dan kita tahu bahwa pertahanan syarat utama untuk stabilitas, jaminan bahwa kita bisa berdaulat. Saya kira itu intinya ya. Dalam waktu yang akan datang terus akan kita bangun kekuatan kita. Kita ingin mengamankan wilayah udara, wilayah laut, dan tentunya wilayah daratan kita. Saya kira itu dari saya ya.
2: Penyerahan alutsista ini bertujuan memperkuat mobilitas udara strategis dan pertahanan Indonesia. Rafale sendiri merupakan jet tempur buatan Perancis produksi Dassault Aviation dengan total pembelian Indonesia mencapai 42 unit. Dari Jakarta, Bobby Usabulete, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana petugas penyelenggara ibadah Haji PPIH Arab Saudi pada puncak haji telah merencanakan skema murur dan akan tim khusus Mina. Syariful Alam melaporkan selengkapnya.
1: Dengan kondisi jamaah tertentu yang telah memenuhi persyaratan untuk mengambil rukhsah tersebut.
2: Musrif Dini Buya Agus Rijal Gajahar mengatakan skema murur yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murur ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukannya dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari Musrif Dini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syar'inya, termasuk skema murur dan tanajul yang terus digodok teknis pelaksanaannya.
1: Hukum asal bahwa mabit di Muzdalifah itu adalah kewajiban. Tetapi kita juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka, bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah. Mereka dibolehkan bergerak dalam batas waktu tertentu setelah tengah malam bahkan.
2: Sementara itu, Koordinator Pelindungan Jamaah dan Satuan Operasional Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna, Harun Ar-Rasyid mengatakan akan membentuk tim khusus Mina yang terdiri dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi yang telah lebih bertugas haji satu kali, terutama dari unsur pelindungan jamaah. Tim ini tugasnya langsung menuju Mina, tidak menuju Arafah.
3: Ini akan kami bentuk adanya tim khusus Mina. Tim khusus Mina ini terdiri dari personil atau petugas PPIH yang sudah lebih bertugas haji satu kali, ya, di mana terutama dari unsur perlindungan jamaah, tugasnya yaitu kita berangkatkan di tanggal 8 Zulhijjah malam langsung menuju Mina. Jadi tidak kita berangkatkan ke Arafah, tapi langsung kita berangkatkan ke Mina.
2: Pendengar, seluruh jamaah haji Indonesia diharapkan mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jamaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kembali ke tanah air, di mana jadwal pemberangkatan kloter 39 KJT mengalami perubahan sehingga jemaah haji diimbau fokus menjaga kesehatan dan tetap mengikuti prosedur. Berikut laporan selengkapnya, Vivi Islamiyati. Vivi.
4: Baik, ini pemberangkatan jemaah haji kloter 39 KJT yang terdiri dari jemaah asal Kabupaten Kuningan, Majalengka, dan Subang mengalami perubahan jadwal pemberangkatan ke Asrama Haji Indramayu. Semula dijadwalkan pada tanggal 18 Mei menjadi 19 Mei 2026. Sebanyak 245 jemaah bersama 3 orang petugas berkumpul di Masjid Kuningan Islamic Center atau KIC pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat, sebelum nantinya diberangkatkan menuju Asrama Haji Indramayu setelah pelaksanaan sholat subuh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kuningan, Ahmad Fauzi, mengatakan perubahan jadwal dilakukan karena padatnya penerbangan dan banyaknya kloter yang diberangkatkan dalam satu hari. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan hal yang biasa terjadi setiap musim haji dan hanya berdampak pada satu kloter yang transit tanpa menginap di asrama haji. Berikut pernyataan Ahmad Fauzi kepada RRI.
5: Himbauan tetap jaga kesehatan, ikuti aturan-aturan atau prosedur peralatan haji, banyak istirahat, banyak konsumsi makanan-makanan yang sehat, minum vitamin, karena kemungkinan kalau yang lepang ini yang akan masuk satu Indonesia, mungkin nanti kembali buka itu sekitar tanggal 20, karena khusus yang kloter 39 ini memang tidak minat ya sama haji, jadi hasil penelitian yang tidak minat terus langsung menuju bandara. Menuju bandara langsung ke Jeddah, hanya sekitar 6-5 hari langsung diikuti umroh haji. Jadi agak sedikit mohon untuk kesehatan Jakarta langsung ke proses perjalanan.
4: Mas Fauzi menambahkan, setelah tiba di Asrama Haji Indramayu, jemaah hanya melakukan proses administrasi pembagian living cost, paspor, gelang identitas, serta pemeriksaan X-ray sebelum diberangkatkan ke Bandara Kertajati sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Kemudian jemaah haji kloter 39 KJT diberangkatkan ke Tanah Suci pada hari ini tanggal 19 Mei 2026 sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Sementara itu untuk jemaah kloter 8 KJT asal Kabupaten Kuningan telah lebih dahulu berangkat ke Tanah Suci, dilaporkan seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Saat ini para jemaah tengah mempersiapkan diri menghadapi rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Isamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Asrama Haji Palembang, Sumatera Selatan memastikan barang-barang jemaah haji yang tertinggal saat pelaksanaan embarkasi disimpan petugas dengan baik. Novi Ariana melaporkan selengkapnya. Nova.
6: Baik, pendengar, info haji dari RRI Palembang, ini ada yang menarik saat jemaah haji menginap di satu malam di Asrama Haji Palembang sebelum mereka diterbangkan menuju Tanah Suci, karena jemaah haji yang tiba di Asrama Haji wajib mengikuti serangkaian kegiatan. Rangkaian diikuti mengharuskan semua jemaah dari setiap kloter menginap di Asrama Haji Palembang. Namun, saat menginap, beberapa jemaah ada yang sengaja meninggalkan makanan dan pakaian kotor yang tidak dapat diakomodir dalam tas bawaan. Asisten Manajer Operasional Asrama Haji Palembang, Ashari, mengatakan setiap barang jemaah yang ditinggalkan, baik itu dititipkan langsung ke petugas asrama atau tanpa pesan, akan disimpan dengan baik oleh petugas. Hingga mereka tiba kembali, jemaah dapat meminta barang yang tertinggal atau sengaja ditinggalkan yang umumnya berupa pakaian kepada petugas. Sedangkan makanan yang dibawakan sanak keluarga saat mereka menginap biasanya jemaah memberikan kepada petugas karena jelas tidak diperbolehkan dibawa ke pesawat, apalagi jemaah yang masuk asrama haji sudah dikarantina termasuk dalam makanan yang mereka konsumsi. Berikut pernyataan dari Asari selaku asisten manajer operasional asrama haji Palembang.
7: Ya, ada jemaah-jemaah yang yang sakit hukum dari FN Saudi ya, ada barang-barang yang boleh dibawa, maksudnya sepanjang lain tadi
6: Baik, Asrama Haji Palembang saat ini tengah bersiap menyambut kepulangan jemaah haji Deportasi Palembang. Asrama Haji Palembang menyediakan 4 gedung selama pelaksanaan ibadah haji 2026. Masing-masing gedung memiliki 40 kamar. Setiap kamar berisikan 4 orang jemaah. Saat ini direncanakan jadwal debarkasi kloter pertama. Debarkasi Palembang ini dijadwalkan tiba di Indonesia atau tiba di Bandara Sultan Mahmud Tadarudin 2 Palembang 2 Juni mendatang. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, Pro 3 terus mengudara Indonesia.

0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita. Produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan nilai tukar rupiah kembali menjadi perhatian di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Kondisi ini bukan hanya menjadi sorotan pembuat kebijakan, tapi juga menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali menjadi sorotan. Nilainya bahkan sempat mendekati 17.700 rupiah per dolar Amerika Serikat yang memicu perhatian serius DPR terhadap langkah stabilisasi Bank Indonesia. Dalam rapat lanjutan agenda evaluasi kinerja Bank Indonesia, sejumlah anggota Dewan menyoroti tekanan rupiah yang terus berlanjut. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan, pelemahan rupiah tidak bisa dipandang sebagai

0: bisa melakukan langkah-langkah yang sungguh-sungguh bagaimana melakukan upaya stabilisasi nilai tukar rupiah kepada kesepakatan politik yang kita punya, yaitu di asumsi makro APBN 2026 di mana rupiah itu berada pada angka 16.500 rata-rata. Sehingga BI tadi memberikan argumentasi bahwa di bulan Juni, Juli, Agustus, September itu biasanya rupiah mengalami penguatan. Tapi kan juga disampaikan tadi kepada seluruh peserta rapat bahwa sejak 1 Januari 2026 rupiah itu belum pernah berada di pada kisaran level 16.500. Nah inilah yang harus dijadikan perhatian oleh Bank Indonesia bagaimana nanti supaya rata-rata nilai tukar itu bisa sesuai dengan asumsi makro.
1: Sorotan lain datang dari anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, yang mempertanyakan efektivitas seluruh instrumen Bank Indonesia dalam

0: eksternal yang mempengaruhinya.
1: Semua instrumen yang dimiliki BI sudah dilakukan. Tetapi, why? Kenapa rupiah tetap berlanjut mengalami depresiasi? Kemungkinan penyebabnya adalah yang Bapak katakan di presentasi, tekanan global sangat besar. Ini memang diakui tekanan global sangat besar. Tetapi harus diakui juga bahwa ada masalah serius di domestik, Pak. Ini harus jujur diakui. Ada masalah di fiskal, ada masalah di defisit di current account, ada arus modal keluar dalam jumlah besar, dan ada masalah di kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.
0: Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menjelaskan

0: meningkatnya kebutuhan devisa nasional pada periode April hingga Juni. Meski demikian, Bank Indonesia menilai pelemahan rupiah saat ini masih berada di bawah nilai fundamentalnya atau undervalued. Bank Indonesia juga tetap meyakini rata-rata nilai tukar rupiah sepanjang 2026 masih dapat bergerak dalam kisaran asumsi APBN.
1: Average year to date rupiah sekarang adalah 16.900 sekian. Berarti kan di atas nih. Tapi yang kita bicarakan average tahunan. Dan kalau Pak Andra coba dilihat dari tahun ke tahun, rupiah itu memang umumnya dalam tekanan April, Mei, Juni. Karena demandnya tinggi. Tapi via Juli, Agustus akan menguat. Coba Juli, Agustus, September itu akan, kalau kita lihat grafik itu akan.
0: Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Denny Prakoso, menegaskan Bank Indonesia tetap optimis tekanan terhadap rupiah bersifat sementara. Menurutnya, setelah melewati periode tingginya tekanan dolar, nilai tukar diperkirakan

0: Rika, optimisme tersebut didasarkan pada langkah stabilisasi yang terus dilakukan secara konsisten di pasar keuangan.
1: BI masih optimis nilai tukar rupiah di tahun ini masih bisa mencapai rata-rata yang sudah ditargetkan yaitu 16.500 dengan rentang 16.200 sampai dengan 16.800. Bank Indonesia akan terus melakukan 7 langkah strategis dalam rangka memperkuat nilai tukar dan tentunya kita akan selalu mencermati kondisi terutama di global.
0: Pelemahan rupiah ini kembali menunjukkan besarnya tantangan yang dihadapi perekonomian nasional di tengah tekanan global. Kedepan, sinergi kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan fiskal

0: terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bagaimana respon dari masyarakat terhadap pelemahan rupiah yang masih terus terjadi belakangan ini? Apakah dampaknya sudah mulai dirasakan dalam kehidupan sehari-hari? Berikut informasi selengkapnya.
2: Ya menurut saya kalau rupiah terus melemah, yang paling cepat terasa sih biasanya harga-harga barang ikut naik ya, terutama barang impor, terus juga kebutuhan pokok-pokok tertentu. Ujung-ujungnya tentu aja daya beli masyarakat kecil yang paling terdampak, karena pasti pengeluaran harian kan juga jadi makin besar.
3: Menurut saya sih pemerintah dan Bank Indonesia itu harus cepat ya mengambil langkah supaya kondisi ini juga nggak berlarut-larut gitu. Karena stabilitas rupiah kan menurut saya penting ya, bukan hanya untuk pasar keuangan tapi juga untuk menjaga rasa aman untuk masyarakat terhadap kondisi ekonomi.
4: Mungkin dampaknya belum langsung terasa sekarang, tapi tetap bikin cemas soal kondisi ekonomi ke depannya. Yang penting masyarakat diberi penjelasan sih yang jelas soal kondisi ini supaya nggak muncul kepanikan. Harapannya dengan komunikasi yang baik, masyarakat bisa jadi lebih tenang, terus juga tetap percaya ya bahwa situasi ekonomi masih bisa dikendalikan.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RDP atau Rapat Dengar Pendapat DPR RI dan BI serta tantangan ekonomi nasional. Mengkaji susun oleh Tom Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Beberapa waktu terakhir, nilai tukar rupiah masih berada dalam tekanan yang cukup berat. Kondisi ini juga mendapat perhatian wakil rakyat yang tergabung dalam Komisi 11 DPR. Dalam rapat dengar pendapat dengan Bank Indonesia, Senin 18 Mei 2026 kemarin, strategi menjaga stabilitas rupiah turut disorot. Tekanan terhadap rupiah memang tidak terjadi tanpa sebab. Kebijakan suku bunga Amerika Serikat dan ketegangan geopolitik masih mempengaruhi pasar dunia. Situasi global membuat investor cenderung memindahkan dana ke aset yang lebih aman. Akibatnya, mata uang negara berkembang termasuk rupiah ikut mengalami tekanan. Dalam rapat tersebut, kebijakan suku bunga Bank Indonesia juga mendapat perhatian serius. Bagi pelaku usaha, suku bunga menentukan biaya ekspektasi bisnis mereka. Semakin tinggi bunga, berkolerasi dengan modal yang harus ditanggung pelaku usaha. Dampaknya bisa meluas terhadap pertumbuhan investasi dan pembukaan lapangan kerja baru. Dunia usaha menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi dan perekrutan tenaga kerja. Sementara bagi masyarakat, kebijakan moneter mempengaruhi harga barang di pasar. Jika inflasi meningkat, daya beli masyarakat berpotensi semakin melemah. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tentu kita berharap Bank Indonesia mampu menjaga keseimbangan kebijakan. Stabilitas rupiah memang penting, tetapi pertumbuhan ekonomi juga tidak boleh terganggu. Pemerintah perlu menjaga stabilitas harga pangan dan memperkuat sektor produksi domestik. Langkah ini penting agar tekanan inflasi tidak semakin membebani masyarakat kecil. Bank Indonesia juga perlu memastikan kebijakan suku bunga tetap terukur dan adaptif. Keputusan yang terlalu agresif bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Pada akhirnya, menjaga stabilitas ekonomi bukan hanya soal angka dan kurs mata uang. Yang paling penting adalah menjaga kehidupan masyarakat tetap aman dan terjangkau. Karena itu, kebijakan ekonomi harus berpihak pada stabilitas sekaligus kesejahteraan rakyat. Sinergi kuat pemerintah dan Bank Indonesia menjadi kunci menghadapi tantangan ekonomi hari ini. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi menyatakan kekhawatirannya terhadap kapasitas PBB khususnya Dewan Keamanan dalam mencegah dan menyelesaikan konflik internasional. Motegi menambahkan Jepang akan terus mendorong reformasi Dewan Keamanan dan memperkuat kerjasama multilateral di tingkat global. Beralih ke dunia olahraga di mana pengurus pusat Persatuan Bola Voli seluruh Indonesia memanggil 16 pemain untuk pengurus

Full refill 1 liter 23.000, Fortune kemasan sederhana 1 liter 24.000, kunci emas 900 mili 20.500, kunci emas 1 liter 23.000, minyak kita 1 liter harga 15.700 hingga 16.000. Fortune kemasan refill 25.000 rupiah. Untuk daging sapi segar per kilogram 160.000, daging ayam boiler 45.000. Daging ayam kampung 120.000, daging ayam beku broiler 37.500 dan daging sapi beku Rp120.000. Untuk harga telur, telur ayam boiler sedang berpiring Rp60.000. Telur ayam boiler per butir Rp2.200, telur ayam kampung per butir Rp3.000 dan telur bebek Rp4.000. Susu kental merek Bandana kemasan kaleng 375 gram 14.000, merek Indomil 13.000 rupiah. Untuk susu bubuk Denko 400 gram 53.500, SGM 400 gram 43.700, merek Bendera 47.400 dan merek Indomil 54.000. Jagung pipilan Rp12.000 dan jagung pecah Rp12.000, garam kasar Rp10.000, garam halus Rp5.000, tepung terigu ecer Rp12.000, kemasan segitiga biru Rp14.000 dan Indomie rasa kari ayam Rp3.500. Untuk cabai merah besar Rp60.000, cabai hijau besar Rp40.000, cabai keriting Rp50.000, cabai tiung kapal Rp90.000 dan cabai rawit hijau Rp90.000, cabai tiung kampung Rp120.000. Bawang merah per kilogram Rp45.000 dan bawang putih Rp35.000. Kacang hijau Rp35.000, kacang tanah Rp42.000, kacang kedelai Rp14.000 dan minyak tanah Rp16.000 per liter. Beralih ke harga sayuran, di mana ketela pohon Rp8.000, kentang Rp20.000, kol Rp18.000, tomat Rp25.000, wortel Rp20.000, kangkung per ikat Rp5.000, bayam Rp7.000, kacang panjang Rp5.000, sawi sendok Rp7.000, sawi manis Rp7.000, sawi putih biasa Rp7.000 dan sawi putih per kilogram Rp24.000. Terakhir harga ikan, mendengar di mana ikan asin terkecil Rp120.000 per kilogram, ikan asin teri besar Rp60.000, ikan bandeng Rp20.000, ikan layang Rp30.000, ikan tongkol cakalang Rp30.000, ikan kakap Rp60.000, udang kurang sedang Rp40.000, mujair Rp25.000, ikan kembung Rp35.000, ikan bawal Rp60.000 dan ikan tuna Rp45.000. Demikian mendengar informasi mengenai perkembangan harga barang pokok pasar pantauan Selasa 19 Mei 2026 oleh pemerintah Kota Tarakan melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan. Selanjutnya, satu buah lagu dari Evo dengan Terlalu Lelah.

gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka di seluruh dunia.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan.

0: Baik, pendengar di mana pun Anda berada, saatnya kita akan ikuti dialog Sapa Kaltara bersama Pro 1 RRI Tarakan.
1: Menyampaikan bahwa PPDB Kaltara 2026 akan menggunakan sistem hybrid gitu istilahnya. Ya mungkin dapat dijelaskan untuk menjadi informasi awal kepada masyarakat kita yang dimaksud PPDB hybrid Kaltara ini seperti apa, dan juga apakah memang pemilihan sistem ini dinilai tepat di Kalimantan Utara. Silakan Ibu.
2: Ya baik, terima kasih. Jadi untuk PPDB memang kita sudah mulai melaksanakan sosialisasi ya, udah ke semua wilayah di Kaltara, khususnya dengan sekolah-sekolah, sehingga nanti SMA, SMK, sehingga mereka nanti juga bisa menyebarkan dengan ke SMP, SMA, SMTS terdekat ya. Nah, terkait dengan PPDB ini sebenarnya sekarang SPMB ya namanya ya. SPMB ini untuk Kaltara, ini kan memang wilayahnya itu masih tergolong apa, masih ada yang daerah di Kaltara ini yang masih kesulitan internetnya ya, masih belum lancar. Sehingga untuk SPMB yang kita terapkan untuk apa, penerimaan murid baru di jenjang SMK, SMA, ini kita buka dengan dua cara. Sebenarnya tahun-tahun sebelumnya juga demikian, yaitu ada yang melaksanakan dengan secara online atau daring ya, dan ada yang secara offline atau luring, di luar jaringan ya. Ini kenapa kita menerapkan dua macam tersebut, yaitu tadi, karena kalau secara online, maka kan siswa itu mendaftarkan secara online ya, dari rumahnya masing-masing, menggunakan gawai. Nah, tetapi untuk wilayah yang memang masih kesulitan internet, kan jangan berarti abis itu nggak bisa daftar sekolah kan. Oleh sebab itulah, maka juga bisa dilakukan secara offline. Nah, oleh sebab itulah, maka di Juknis SPMB untuk jenjang SMA, SMK, pendidikan khusus di Kaltara, ini memang kita sudah tetapkan juga mana-mana sekolah yang melaksanakan SPMB secara daring, mana yang masih secara luring. Artinya kalau yang secara luring ini berarti siswa mendaftar itu dengan datang langsung ke sekolah yang hendak dia tuju, mendaftar dengan membawa dokumen-dokumen persyaratan yang diperlukan. Nah, sementara kalau secara daring, bedanya kan sebenarnya kalau dokumennya kan kurang lebih sama ya, tetapi kalau yang secara daring, calon murid ini mengupload ya dokumen-dokumen itu ke dalam aplikasi yang memang sudah disiapkan. Ya, jadi itu sih intinya. Jadi secara hybrid ini mungkin maksudnya ada memang yang kita menerapkan secara daring, ada juga yang secara luring, khususnya untuk daerah yang secara luring ini adalah yang memang masih kesulitan internet.
1: Akses internet. Artinya ini pengalaman sudah dari tahun lalu berjalan seperti itu.
2: Iya, tahun-tahun sebelumnya juga demikian.
1: Mungkin sedikit evaluasi Bu, kalau melihat SPMB di tahun lalu, mungkin ada tantangan tersendiri atau ada hambatan yang dialami distrik selama ini?
2: Terkait yang dua sistem ini ya. Alhamdulillah kalau sampai saat ini sih nggak ada masalah ya, khususnya untuk yang secara luring apalagi. Nah, tetapi walaupun itu secara luring, artinya offline ya, maksudnya siswa datang langsung ke sekolah untuk mendaftar, kita kan sudah ada aplikasi ya, di mana aplikasi SPMB ini kan untuk memudahkan. Tetapi untuk yang luring pun bukan berarti dia tidak masuk ke dalam sistem, karena kan tetap kita harus data itu kan harus lengkap semua kan, baik yang secara daring maupun luring. Maka nanti secara ini operator atau yang ada di sekolah, tenaga pendidikan yang ada di sekolah yang membantu input ya ke dalam sistem aplikasi, sehingga semua tetap terbaca. Dan sampai saat ini sih pengalaman tahun-tahun lalu sih lancar aja, nggak ada masalah.
1: Nggak ada yang tidak tercover gitu.
2: Iya.
1: Calon anak-anak yang ingin bersekolah, termasuh di wilayah-wilayah 3D misalnya di wilayah pedalaman. Ini seperti apa kondisionalnya, Bu? Memang cukup sulit untuk mengakses internet atau bagaimana?
2: Kalau sekolah tuh sebenarnya sih ada ya, yang kebanyakan sekolah sudah ada fasilitasi Starlink ya, artinya untuk internet tuh bisa. Tapi kan kapasitasnya sangat terbatas. Mm-hmm. Nah sementara untuk di lingkungan sekolah aja. Sementara kalau anak-anak dari rumahnya kan mungkin belum ada internet yang memadai untuk mereka mendaftar dari rumahnya menggunakan internet gitu. Okay. Jadi makanya datang ke sekolahnya langsung.
1: Artinya pemetaan yang dilakukan Disdik ini untuk wilayah-wilayah seperti Kabupaten Nunukan, Malinau itu lebih ke luring ya, Bu ya?
2: Yang itu yang belum ada maksimasi kesulitan internet ya.
1: Ya berarti terbuka untuk mendaftar secara langsung ke sekolah gitu ya. Ya. Oke. Baik. Saya ke Pak Samsudin Arfani dari DPRD Kalimantan Utara. Mungkin sudah mengikuti berbagai apa istilahnya ya, rapat bersama Disdik lah, Bang, dan juga mengecek langsung kondisi di lapangan di sekolah-sekolah. Melihat PPDB yang berjalan di Kalimantan Utara, apalagi masih menerapkan sistem hybrid gitulah istilahnya, ada pendaftaran online dan offline. Ada catatan khusus nggak dari DPRD Kaltara dalam hal ini?
3: Iya. Beberapa hari atau satu minggu yang lalu kayaknya kita lagi ada pertemuan dengan Disdik. Dan itu kita lakukan sekaltara untuk mendapatkan informasi dan masukan. DPRD Komisi 4 bersama dengan Dinas Pendidikan dan kita mengundang beberapa kacap
1: ya.
3: Dan sekaligus juga ada beberapa perwakilan dari kepala sekolah yang ada di Nunukan, Bulungan, Malino dan terlebih lagi di Tarakan gitu. Nah dari hasil diskusi memang kita mengetahui lah bahwa Kaltara itu data ini masih ini ya, tapi saya masih megang data tahun lalu, blank spot kita masih di 30-40%. Nah sehingga memang nggak bisa kita menjalankan dalam sifatnya daring atau online. Jadi tetap harus ada yang sifatnya online, luring dan atau manual. Manual ini memang untuk menutupi yang blank spot itu. Cuma sebenarnya kami tidak lagi sudah sampai pada persoalan ini. Ya. Jadi bukan titik ini lagi yang kami bahas, karena ini juga sama seperti tahun lalu. Yang paling penting ya penguatan di apa ya istilahnya tuh di jaringannya saja. Jangan sampai error
1: ya.
3: Kalau errornya akan bermasalah keseluruhan itu. Tetapi saya lihat dengan sudah beberapa tahun ini dilakukan oleh Dinas Pendidikan, tentu ini sudah diantisipasi. Kalau kami yang paling penting itu adalah, kalau untuk DPRD lebih cenderung orang tua ini mengikuti semua prosedurnya. Jadi ya ikutin aja prosedurnya. Jadi kalau tidak masuk, jangan maksakan. Nah, nanti kan bisa di tempat yang lain. Jadi lebih ke situ sih sebenarnya DPRD ini. Jadi kita buat kesepakatan itu, kalau ini enggak, pasti nanti akan muncul permasalahan di belakang hari. Anak-anak yang dipaksa masuk, dititip dan lain sebagainya. Mungkin ke situ.
1: Lagi ya di netizen banyak nih keluhannya soal zonasi dan segala lainnya. Saya lihat terlempar. Ini gimana? Apakah ini jadi pembahasan utama juga nih Pak Samsudin Arfa? Mungkin ada keluhan masyarakat juga langsung ke DPR seperti itu.
3: Ya, kami ini termasuk kalau DPRD itu ya lebih kepada karena jabatan politis. Itu termasuk waktu-waktu yang memang sangat riskan ya buat kami penerimaan siswa baru, kan namanya juga jabatan politik sih. Banyak konstituen masyarakat yang pasti akan merekomendasikan anaknya untuk di sekolah tertentu. Betul. Makanya ada beberapa titik catatan buat kita dan yang karena sekarang ini lebih juga ada kepiknya dan akademiknya gitu kan, jadi sehingga ini jadi patokan dan kita sepakat jangan sampai ada satu kebijakan ini yang kemarin minggu lalu, jangan sampai ada kebijakan itu untuk menerima titipan. Kalau itu menerima satu titipan akan bermasalah untuk selanjutnya. Nah DPRD lebih banyak pembahasannya lebih ke situ. Kemarin jadi kita ambil kesepakatan untuk bukan untuk sementara, tapi kita minta seperti ini kesepakatannya.
1: Ikuti
3: aturan.
1: Ya,
3: ikuti aturan.
1: Okay. Gitu. Oke. Okay. Baik, saya juga ingin mengetahui kondisi di sekolah, salah satu sekolah yang kita undang yaitu dari SMA Negeri 1 Bunyu. Kita coba sapa Ibu Harni, masih memonitor Bu Harni?
4: Monitor, Mas.
1: Oke. Okay. Baik, Bu Harni, ini untuk pengetahuan kita bersama, kondisional di SMA Negeri 1 Bunyu sendiri dalam sistem penerimaan peserta didik baru, apakah sudah berjalan secara online ataukah hanya menerima masyarakat yang datang secara offline gitu, atau bagaimana nih, Bu? Bisa disampaikan, Bu?
4: Baik, ya. Izin, Mas, izin, ya. Ibu, Bapak. Untuk di SMA Negeri 1 Bunyu, Mas, sudah 3 tahun berjalan SPMB kami. 2 tahun terakhir kami memilih jalur luring. Jadi kalaupun ada online-nya itu semi, dalam artian jika ada dari anak murid kami dari luar yang mungkin tidak bisa datang secara langsung, ini kami melayani secara semi online. Jadi dia bisa mengirimkan berkasnya dulu seperti itu, nanti kami daftarkan secara manual di sekolah seperti itu. Karena terus terang di Bunyu, kalau untuk online memang secara jaringan itu tidak terlalu bermasalah, Mas, karena full 100% jaringan di Bunyu. Hanya saja bila kami melakukan online itu peserta didik, murid maupun orang tua itu lebih banyak yang langsung datang ke sekolah seperti itu, Mas. Jadi akhirnya kami pilih luring saja, di situ kami langsung memandu untuk pendaftarannya. Namun dari Dinas Pendidikan, walaupun kami melalui luring, kami tetap masuk di dalam aplikasi yang online, sehingga pendaftaran yang kami lakukan ini tetap terpantau secara langsung oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Mungkin 2 tahun terakhir SPMB kami berlangsung seperti itu, Mas. Yang bisa kami.
1: Ada hambatan yang dialami, Bu, di SMA Negeri 1 Bunyu dalam SPMB?
4: Alhamdulillah sejauh ini lancar-lancar saja sih, Mas.
1: Atau ada keluhan yang dari orang tua sampai ke sekolah atau seperti apa yang dialami di SMA Negeri 1 Bunyu?
4: Kalau pengalaman tahun lalu itu sempat terjadi ada anak kami yang mendaftar di 2 sekolah. Nah, itu akhirnya kami lakukan pendampingan bahwa itu tidak bisa dilakukan. Jika sudah memilih di jalur yang sama di satu sekolah, dia tidak bisa memilih lagi sekolah kami. Mungkin yang seperti itu saja sih, Mas, permasalahannya, tapi setelah itu ya alhamdulillah lancar-lancar saja.
1: Oke. Baik, Ibu Harni dan pendengar Pro 1 RRI Tarkan, kami memberikan kesempatan Anda, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami memberikan tanggapan, komentarnya langsung saja di line telepon maupun di channel YouTube RRI Tarkan Official. Anda bisa memberikan komentarnya di kolom komentar yang telah tersedia. Saya kembali ke Bu Harni bahwa ada hal catatan bahwa bagaimana memastikan SPMB ini dapat berjalan adil, transparan, tanpa titipan gitu istilahnya. Ini gimana nih, Bu? Mungkin dari komitmen dari distrik sendiri seperti apa?
2: Ya, jadi kita kan menggunakan aplikasi ya untuk SPMB ini. Salah satu manfaat atau dampak dari penggunaan aplikasi ini adalah bahwa masyarakat itu bisa secara mudah melihat ini, karena kan dia sebenarnya real time ya, itu yang mendaftar di situ, terus kemudian urutannya itu semua bisa dilihat langsung oleh masyarakat yang mendaftar di aplikasi, lewat aplikasi yang sudah kami siapkan itu. Jadi itu salah satunya untuk bisa menjaga transparansi, keadilan terkait dengan prosedur pendaftaran SPMB ini gitu.
1: Artinya sudah terbendung melalui sistem gitu, Bu, ya.
2: Melalui sistem.
1: Untuk mengurangi hal-hal semacam titipan seperti itu, Bu, ya. Tapi bagaimana, Bu, bahwa masyarakat kan stigmanya masih ada bahwa ini SMA ini sekolah unggulan, SMA ini tidak terlalu unggulan, sehingga banyak memaksakan, bahkan melewati zonasi yang mereka tinggal gitu. Nah ini sosialisasinya gimana ini Bu? Karena masih berbenturan dengan apa ya, stigma masyarakat sendiri di lapangan. Bagaimana ini Bu?
2: Iya, jadi sebenarnya sejak diterapkannya PPDB dengan sistem zonasi tahun 2017, sekarang tetapi bukan zonasi lagi istilahnya ya, domisili mulai tahun lalu. Nah, sebenarnya sejak saat sejak waktu itu kita sudah berupaya menampilkan ke masyarakat bahwa sekolah-sekolah ini pada dasarnya semuanya sama ya, semuanya sama, tidak ada yang sekolah yang sifatnya unggulan. Ya. Nah, cuma memang stigma atau ini yang sudah terlanjur melekat deh, di masyarakat ini memang agak sulit untuk kita maksudnya langsung hapus begitu aja. Tapi salah satu bukti dari yang bisa dilihat masyarakat adalah bahwa sekarang sekolah-sekolah itu ternyata banyak juga prestasinya. Kalau dulu kan hanya di sekolah tertentu yang katanya sekolah unggulan itu banyak prestasi. Nah sekarang masyarakat bisa lihat bahwa sekolah yang istilahnya dulu dibilang dia bukan termasuk sekolah unggulan pun juga banyak juga menghasilkan prestasi-prestasi gitu. Jadi mungkin secara perlahan ya, secara perlahan insya Allah masyarakat, pandangan masyarakat itu juga mungkin bisa bertahap itu berkurang, tidak lihat dari unggulan itu pada sekolah tertentu, tapi dari segi kualitas itu insya Allah semua sekolah sih sama aja gitu.
1: Kalau dari DPR Bang sendiri, apa memang masyarakat banyak yang stigmanya seperti itu, masih yang istilahnya memaksakan diri oleh istilahnya anaknya, gimana?
3: Itu termasuk yang kemarin kami bahas ya. Jadi walaupun informasi sosialisasi itu menyebar, tapi sebenarnya kalau mau dilihat di 5 kabupaten kota, memang polemik dinamika itu paling banyak terjadi di Tarakan. Ya. Dan itu tidak terlalu di Bulungan, Malinau, KTT, sedikit dinamika itu ada di Nunukan. Nah kemudian kalau kita lagi petakan khusus untuk yang Tarakan itu biasanya nanti akan kita masuk di SMA 1 SMA 2 dan SMA 4 gitu. Nah ditambah lagi dengan SMK 1 dan SMK 2 Nah kemudian kalau mau saya juga ingin sampaikan hasil dari ada menelpon.
1: Kita tahan dulu Pak Samsudin, kita dengarkan aspirasi masyarakat kita, kita coba sapa. Halo, selamat pagi.
5: Selamat pagi.
1: Iya, dengan siapa dan dari mana, Pak?
5: Dari Amal ini, Pak.
1: Iya, dari Amal dengan Pak?
5: Pak Supardi.
1: Oke, baik Pak Supardi, langsung disampaikan Pak Supardi.
5: Iya, yang saya sampaikan ini masalah pendaftaran sekolah masuk sekolah lah. Ya. Ini apakah zonasi masih ada atau sudah nggak berlaku gitu. Kalau pakai zonasi, ini kasihan kan, seperti rumah kami ini kan dekat sekolah negeri. Nah, kebanyakan anak-anak tetangga itu kadang sekolahnya bukan di situ. Ya, apa gunanya kami punya sekolah dekat kok nggak bisa diterima di situ gitu loh. Nah, kalau sistem zonasi kan akhirnya juga anak tetangga ini terlantar semua, seperti cucuku tahun yang lalu. Sekarang sudah kelas 3 kan. Nah, itu nggak bisa, padahal umur itu cuma kurang 2 bulan aja gitu loh. Jadi masalah itu.
1: Oke, okay. Ini untuk SD.
5: Yang diutamakan kan harus tetangga dulu lah ya, sekitar kami loh. Okay. Ini di Pantai Amal, jangan yang jauh-jauh terus diterima. Akhirnya yang di dekat apa gunanya kami punya sekolah di dekat rumah itu kan gitu.
1: Oke. Okay.
5: Ya itu aja lah, saya sampaikan mudah-mudahan jangan ada donasi lah.
1: Oke.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Baik, terima kasih banyak Pak Supardi di Amal. Dan kita juga bacakan satu dipilih oleh operator kita dari channel YouTube RRI Tarakan. Ada komentar Kamarul Jamal, apakah bisa daftar manual jika pindahan ibu dari Sulawesi? Oke, baik. Sebelum kita jawab dua pertanyaan dari masyarakat, mungkin dapat dilanjutkan nih, sekaligus juga menyinggung dua pertanyaan masyarakat kita tadi.
3: Iya. Jadi kita banyak yang masih stigma itu. Terus terang masih ada. Pertama, letak sekolah strategis. Kemudian guru-guru juga masih banyak yang guru-guru legendnya yang di situ. Walaupun Bu Arinda termasuk dari guru legend di SMA 1. Gitu. Kemudian penetapan dulu sebagai sekolah sekolah unggulan internasional dulu pernah ditempatin.
1: Iya. Nah,
3: walaupun sebenarnya ada sedikit terbantahkan untuk saat ini, iya, gitu ya. Tetapi stigma itu nggak mudah untuk dihilangkan. Lebih-lebih lagi karena posisinya di tengah-tengah. Iya. Tapi kalau tidak salah dia mendapatkan tambahan lagi untuk wilayah Sebengkok. Itu yang kemarin dipaparkan ke kami. Sehingga dengan kondisi seperti ini, kami tetap meminta kebijakan. Nah, di satu daerah itu ini jumlah itu kalau tidak salah 36 ya, Bu ya, satu kelas. Untuk kemudian untuk ditarakan kebijakannya hanya boleh 45 itu untuk sekolah tertentu dengan berbagai persyaratan. Dan ditempatkanlah SMA 3 yang mendapatkan pengecualian dengan jumlah 45 kali 12. Kalau tidak salah begitu. Ini memang kami masih dari DPRD meminta untuk ini dipertimbangkan, karena ketika ditempatkan juga di situ, orang tua tuh masih banyak yang menolak untuk disekolahkan ya, di situ karena akses jauh, mengantar bus sekolah dan lain sebagainya. Dan kemarin kami mohon maaf sempat tawar menawar dengan dinas pendidikan, bisa nggak nih di SMA 1 tuh yang dengan kita lihat kebijakannya ya, itu untuk ditarik dari 36 jadi 45. Kepala sekolahnya langsung jawab nggak bisa karena jumlahnya memang sudah ditentukan. Tapi kita bilang kita kaji aja, jangan sampai ada kebijakan untuk ditertentu tetapi malah nggak terlalu kena, tetapi yang tertentu ini malah kita malah butuhkan. Ini nanti kami akan undang lagi untuk pertemuan selanjutnya untuk membahas tentang persoalan ini gitu. Kemudian kalau yang lain itu ya memang kayak seperti SMA 2, SMK 4, lebih kepada memang kita butuh untuk pembangunan, karena memang persoalan yang muncul kalau ini wilayah Tarakan adalah memang ada beberapa yang ruang belajarnya masih belum pantas. Ada yang sekolah di gudang, kemudian ada beberapa keterbatasan ruang dan lain sebagainya. Sehingga memang ada kebijakan lain yang kita minta, kalau ingin dibangun, maka memang kita menggunakan dengan skala multi years. Jadi sayang karena aksesnya yang strategis, kemudian lahannya yang strategis dan lain sebagainya. Kalau dibuat ya, kalau versi saya ya, seperti gerbong-gerbong, itu sayang di lahan gitu. Nah itu memang kebijakannya. Terus kemudian kalau untuk bicara tentang sekarang bukan zonasi yang disebutkan, tapi ini adalah domisili. Tetapi domisili itu memang kemarin pembahasannya dengan dinas pendidikan itu adalah kita juga berbicara tentang akademik. Nah akademik ini memastikan kalau nilainya cukup atau nilai akademiknya bagus. Maka dia bisa untuk masuk di tempat tertentu. Ini yang membedakan mungkin dengan SPMB tahun ini dengan SPMB tahun yang akan datang. Tetapi kami hanya memegang kunci untuk sementara diedukasi kepada semua masyarakat bahwa dia mau lewat pintu manapun sekarang nggak bisa. Untuk sementara begitu, mau dia lewat gubernur, kasihan juga gubernur gitu ya, mau lewat sekda, apalagi cuma DPRD, walaupun seperti kami yang bermitra dengan Komisi 4, jadi pokoknya ini biar jadi pantauan bersama, begitu mungkin kemarin, daripada ini akan, kalau ini kita masih buka ruangnya, tahun depan kita akan menemukan masalah yang sama.
1: Artinya selalu ada kebijakan lobby gitu ya.
3: Begitu kira-kira. Okay.
1: Baik, apalagi yang disampaikan Pak Supardi di Amal, meski ini bukan di tingkat SMA, tapi tingkat SD, tapi ini suara masyarakat kita di Pantai Amal, bahwa agak sulit anaknya mendaftar nih untuk wilayah-wilayah yang ada di Pantai Amal untuk di sekolah terdekat gitu. Meski di tingkat SD sebenarnya Bu Arinda, boleh dijawab atau boleh tidak, ya silakan Ibu.
2: Ya, gambaran secara umum aja, kalau sekarang memang istilahnya SPMB ini domisili. Tapi kalau yang membedakan ya, kalau di tingkat menengah, ini memang disinggung juga tadi oleh, jadi nggak semata-mata yang paling dekat dengan sekolah gitu ya, jarak ya. Kalau dulu sistem zonasi itu kan betul-betul jarak ya, jarak ya, dari rumah ke sekolah. Itu yang diukur hanya itu. Tapi kalau sistem kalau sekarang domisili ini tidak cuma jarak tapi juga apa nilai akademiknya, nilai akademiknya. Nah, khususnya jalur prestasi, nah itu menggunakan juga nilai TKA. Nah tapi ini beda nih kalau yang SD. Kalau yang SD terutama adalah jadi nggak lihat itu ya, nggak lihat yang prestasi itu tentunya rendah. Jadi hanya patokannya adalah di umur dan jarak memang. Apa yang paling dekat dengan sekolah, yang paling dekat dengan rumah gitu. Dan umur memang.
1: Biarpun kurang 2 bulan seperti disampaikan Pak Supardi tetap ya.
2: Sebenarnya kan tergantung ya, yang masuk di situ ada berapa banyak, kuotanya berapa banyak gitu. Dan menyusun kuota itu kan terutama itu tadi mengutamakan usia dan jarak rumah memang di daerah sesuai dengan letaknya rumahnya itu dengan satu berdekatan dengan sekolah. Dan memang kalau SD memang kan harus mendahulukan yang umurnya lebih tua. Kalau memang dia masih ada yang ternyata sesuai dengan kuotanya, masih ada nih yang
1: sisa kuota gak
2: bisa,
1: gitu
2: ya. Iya, gak bisa karena itu. Ya, itu yang mungkin nanti perlu dipikirkan juga ya dari pemerintah kabupaten kota ya, untuk mengatasi hal tersebut, memastikan bahwa anak-anak di daerah, di sekitar sekolah, karena kan SD kan memang harus yang dekat ya, dan kalau misalnya dia yang dekat itu dia gak bisa masuk, nah ini memang PR itu sendiri nih buat Dinas Pendidikan Kota.
1: Termasuk pertanyaan dari Pak Kamarullah Jamal yang melalui channel YouTube RRI Tarakan Official menyampaikan bahwa apakah bisa mendaftarkan manual bagi mereka yang pindahan ini dari Sulawesi.
2: Ini pindahan atau
1: ini apakah bisa daftar manual jika pindahan ibu dari Sulawesi? Nah,
2: pindahan ini maksudnya mutasi.
1: Mutasi atau? Mutasi mungkin.
2: Soalnya gini kan, pada waktu SPMB atau mutasi pas sudah
1: SPMB gitu.
2: Pas sudah selesai SPMB terus mau pindah gitu kan, biasa kalau pindah istilah pindah seperti itu ya. Kalau pindah
1: mungkin bisa saja SMP-nya di Sulawesi, SMA-nya mau masuk ke Tarakan gitu.
2: Iya, ke Kaltara ya. Berarti Mas mengikuti SPMB apakah bisa
1: daftar manual?
2: Secara manual berarti offline.
1: Meski dari Sulawesi ya.
2: Jadi gini, kalau kembali ke sistem ya, kita pakainya pakai aplikasi ya, sistemnya online. Nah, tergantung dia masuk mana, SMA atau SMK. Kalau SMK memang kita nggak lihat secara apa, secara jarak gitu-gitu kan nggak ada ya kalau SMK ya. Kalau SMA kan memang harus memperhitungkan domisili, itu kan ada wilayah-wilayahnya memang. Nah, dari Sulawesi dimungkinkan. Tergantung kalau misalnya dia milih mau mendaftar SMA, tapi tetap lewat aplikasi ya, nggak bisa offline.
1: Nggak bisa offline.
2: Jadi dia tetap mendaftarkan sesuai dengan prosedur. Kalau SMA maka ada jalur perpindahan orang tua itu di SMA ada seperti itu. Nah, tapi kalau SMK lebih bebas ya, bisa memilih SMK mana saja.
1: Berarti
2: tapi tetap mendaftarnya online.
1: Artinya
2: dia iya mengupload mengupload ininya apa dokumen-dokumen yang harus di apa di untuk sebagai syarat pendaftaran itu diupload. Nah, tetapi mungkin saya bisa tambahkan sedikit nih kalau untuk terkait SMK ya. Kalau untuk SMK memang kita ada istilahnya tes minat bakat. Karena maksudnya ini bukan yang ngetes gitu, nanti ada yang lulus, enggak lulus, bukan gitu. Maksudnya tes minat bakat ini adalah untuk membantu aja si calon siswa ini, dia jangan sampai dia salah jurusan. Jadi dia memilih SMK, memilih jurusan di SMK itu memang sesuai dengan minat dan bakatnya. Nah, itu tes minat bakat ini nanti hasilnya berupa rekomendasi. Dia tuh lebih cenderung dia di mana minat bakatnya, dan maka dia akan cocok di jurusan apa saja gitu. Nah, kalau itu memang harus dilakukan di SMK yang ada di Kaltara ini, terserah mau di SMK mana. Tidak harus dia datang tes minat bakat itu di sekolah di mana dia akan mendaftar, tidak harus. Jadi misalnya dia mau daftarnya di SMK satu tarakan, tetapi dia mendaftarnya, tapi karena dia posisinya di Tanjung Selor, sehingga dia melakukan tes minat bakat itu di SMK di Tanjung Selor, itu boleh gitu. Tapi waktu mendaftar itu mengupload hasil tes minat bakatnya.
1: Oke, artinya tes minat bakat kan kalau di SMK belum tentu menentukan lolosnya masuk sekolah itu, Bu, ya? Atau hanya diperlukan? Hanya pemetaan aja?
2: Hanya membantu, ya, membantu.
1: Oke. Baik, pendengar Pro 1 RRI Tarakan dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjutkan diskusi kita pada Dialog Sapa Kaltara, masih dengan topik PPDB Hybrid Kaltara 2026, kita rehat sejenak, kami hadirkan komersial break berikut ini.
6: 92,1 Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
7: Oui, allô, excusez-moi. Je suis donc.
6: Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
8: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik yang TikTok ya.
7: Sama-sama.
9: Bunda, jangan main TikTok tarui.
10: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
9: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
10: Elok-elok Bu Yuang, banyak panik.
9: Ah, indah lah Bundo. RRI News.

0: Bentar, Mi.
1: Akhirnya dapat tanda dari
2: ordernya. Apa yang sih, Mi? Nunggu aja.
0: Lepaskan tengah.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya berbahaya.
5: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Baik, mendengar Pro 1 RRI Tarakan dimanapun Anda berada, masih kembali bersama kami dalam Dialog Sapa Kaltara, masih dengan topik yang sama, PPDB Hybrid Kaltara 2026, pastikan pendidikan inklusif hingga ke pedalaman. Masih dengan narasumber yang sama, ada Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kaltara, Bapak Syamsuddin Arfa, ada Kabid Pembinaan SMK di Disdikbud Provinsi Kalimantan Utara, Ibu Hajar Linda Susanti, dan juga masih terhubung dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bunyu, Ibu Harni Kurniati. Saya kembali ke Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bunyu, Ibu Harni Kurniati. Ibu, bicara daya tampung dari di Sekolah SMA Negeri 1 Bunyu sendiri, ini seperti apa kondisinya dan euforia masyarakat Bunyu untuk ke sekolah SMA Negeri 1 kan cukup tinggi nih saya dengar, sehingga banyak yang tidak tertampung di SMA Negeri 1 Bunyu. Ini benar gimana ini Bu informasinya?
1: Oh, alhamdulillah kalau informasinya seperti itu Mas, tapi alhamdulillah untuk daya tampung di sekolah kami masih sangat terbuka sekali kuotanya, belumlah sampai melebihi kuota yang kami tetapkan. Jadi daya tampung kami masih sanggup untuk menampung murid yang mendaftar ke SMA Negeri 1 Bunyu.
0: Untuk tahun ini berapa daya tampung yang disiapkan di sekolah SMA Negeri 1 Bunyu?
1: Masih sama seperti tahun sebelumnya Mas, sekitar 180 5 rombel.
0: 5 rombel ya. Dan berkaitan daya tampung tidak pernah bermasalah sampai hari ini Bu ya?
1: Alhamdulillah, masih sanggup Mas.
0: Bahwa di tahun ini bahwa nilai potensi akademik juga menjadi pertimbangan untuk para peserta didik baru nanti dari SMA Negeri Bunyu, sudah menyiapkan hal teknis itu Bu?
1: Ya, alhamdulillah sudah Mas, sesuai dengan sosialisasi dari Dinas Pendidikan, kami juga sudah menyiapkan sistem penerimaan dengan mempertimbangkan prestasi hasil TKA sesuai dari instruksi dari Dinas Pendidikan. Siap, insya Allah siap.
0: Oke, baik, terima kasih banyak Ibu Harni, dan tetap monitor. Kami kembali ke Komisi 4 ini, Pak Syamsuddin Arfa, bahwa tidak hanya wilayah yang istilahnya perkotaan kayak Tarakan yang kita lihat, bagaimana kondisi pendidikan di pedalaman, terutama dalam penerimaan peserta didik baru ini, bagaimana memastikan bahwa setiap anak di Kaltara ini kan tidak putus sekolah, istilahnya seperti itu. Apalagi kita ketahui daya tampung setiap sekolah kan berbeda-beda. Kondisi di wilayah-wilayah 3T kita seperti apa ini Pak Samsudin?
2: Iya, jadi kemarin ketika diskusi ini sebenarnya daya tampung lapor

0: Laporan dari Dinas Pendidikan ke DPRD, Komisi 4, itu bahwa daya tampung itu cukup, bahkan lebih dari cukup, gitu. Kita sudah petakan, itu lebih dari cukup. Bahkan bukan hanya untuk sekolah negeri, itu ke sekolah swasta pun swasta, juga ya. Sudah, gitu. Nah, yang paling penting bahwa semuanya memang diarahkan buat mereka untuk bisa bersekolah. Nah, contoh ya, misalnya kalau kita mau lihat salah satu diantaranya juga kita berharap kepada anak-anak yang untuk sekolah yang inklusif ini, termasuk anak-anak yang berkebutuhan khusus juga, ya. Mesti harus kita daftarkan. Biasanya di Indonesia itu kan 7-10%, ya. Tapi saya belum dapat data real untuk di Kaltara berapa gitu. Disabilitas itu, dan itu baru ketahuan ketika mereka mau mendaftar. Atau juga, jadi ini belum terdata semuanya. Nah, memang di Kaltara ini ada dua hal yang memang harus disiapkan juga buat mereka ya, untuk daerah-daerah 3D. Yaitu yang pertama adalah memang guru pendamping, dan yang kedua adalah aksesibilitasnya. Dan ini memang diamanatkan sebenarnya, saya juga yang waktu itu memimpin perda sekarang udah selesai, perdanya nomor 6 tahun 2023 tentang penyelenggaraan pendidikan. Dan itu memang mewajibkan kita untuk melaksanakan pendidikan itu. Dan di Pergub juga, di Pergub 2024 tentang pendidikan ini, ya. Termasuk inklusi tadi itu memang kita masukkan ada kewajiban pemerintah untuk menyediakan hal tersebut. Artinya bahwa kita ingin tidak ada anak Kaltara itu yang tidak bersekolah. Begitu. Jadi kalau lagi-lagi ketika ketemu dengan beberapa kabupaten kota termasuk kacap-kacapnya itu, memang yang memang lagi kita perhatian itu adalah Nunukan dan Tarakan, ya. Nah, itu kalau di tempat-tempat lain lebih dari cukup. Nah, yang pertama tadi itu beberapa sekolah yang memaksakan untuk masuk dengan beberapa. Kemudian yang kedua adalah kalau ini sudah selesai, biasanya juga nanti akan ada protes dari sekolah swasta. Kadang-kadang ada 1-2 sekolah swasta itu nggak kebagian siswa. Ya,
1: bagian siswa.
0: Bayangkan ada 4.000, misal contoh di Tarakan ada 4.000-an lebih gitu. Dan dari 4.000-an lebih, semua lulusan SMP itu sebenarnya bisa ketampung, keterima gitu. Belum lagi yang sekolah di luar daerah. Tetapi dengan daya tampung sampai 3, berarti untuk swasta yang saya diinformasikan itu kurang lebih sekitar 700 untuk bisa masuk di swasta. Tapi kadang-kadang ada swasta yang memang enggak kebagian. Apalagi dengan sistem yang mohon maaf yang terbaru di SPMB 2026 itu memungkinkan untuk sekolah swasta itu enggak kebagian siswa. Nah, itu nanti akan muncul di persoalan berikutnya, karena mereka juga akan mengatakan bahwa kami ini sudah berpartisipasi untuk membangun pendidikan gitu. Kira-kira gitu sih.
1: Patut juga menjadi perhatian pemerintah ya.
0: Iya, tetapi yang paling penting kalau saya juga ingin untuk menyampaikan bahwa ketika kita bermain di sekolah swasta, berarti kan di bawahnya ini kan ada yayasan. Ya. Maka yayasan itu juga mewajibkan atau mengedukasi sekolah tersebut agar sekolah itu berkualitas. Karena ketika sekolah itu berkualitas, maka dia duluan dicari daripada sekolah negeri.
1: Iya.
0: Nah, kira-kira begitu sih.
1: Oke. Baik, saya kembali ke Bu Arinda. Bu Arinda, untuk kondisi ini baru disinggung soal disabilitas. Disabilitas, maksud kami, bagaimana kondisinya kalau untuk di Tarakan sendiri dalam setiap SPMB? Apakah cukup normal saja, cukup tinggi, atau masih banyak masyarakat yang enggan mendaftarkan untuk tiket lanjutan ke SMA? Silakan.
2: Iya, jadi kalau untuk SPMB SMA, jenjang SMA SMK sesuai dengan di Juknis, dan Juknis ini juga turunan dari peraturan Menteri Pendidikan, itu kalau untuk jenjang SMA ada jalur afirmasi. Jalur afirmasi ini sebenarnya bukan hanya untuk siswa yang ekonomi kurang mampu, tapi juga termasuk jalur afirmasi ini digunakan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Iya. Jadi Yang tadi sempat disinggung Pak Samsudin, betul bahwa kita sudah mengeluarkan Pergub ya nomor 21 tahun 2024 tentang ya, pendidikan inklusi, di mana ya memang selain dilayani di SLB, tapi sekolah umum juga sudah sewajarnya ya itu mesti bersedia menerima untuk yang berkebutuhan khusus, tetapi dengan catatan kebutuhan khusus yang memang bisa di
1: toleransi,
2: masih bisa di ya di ini di sekolah umum gitu ya. Nah jadi kembali ke tadi, jalur afirmasi itu memungkinkan untuk anak-anak berkebutuhan khusus itu masuk ke sekolah umum. Nah demikian juga di SMK. Nah tetapi jangan lupa bahwa secara sistem penerimaan murid baru itu memungkinkan dilayani lewat situ ya. Artinya tadi kan kita maunya kan pendidikan untuk semua ya. Bahkan anunya di kementerian pendidikan bermutu untuk semua. Jadi selain yang SLB yang memang betul-betul sangat membutuhkan layanan yang dari profesional lah istilahnya kalau di SMP ya, tapi di pendidikan umum. Nah, tetapi untuk sekolah umum seperti SMA, SMA, SMK umum ini ada beberapa persyaratan dia melaksanakan sekolah inklusi. Salah satunya adalah tersedianya guru pendamping khusus istilahnya GPK, dan GPK ini adalah guru-guru umum, jadi bukan guru dari pendidikan SLB, pendidikan luar biasa, yang dia mengikuti pelatihan. Dan BIMTEK khusus untuk dia bisa mendampingi apabila sekolah di sekolahnya ada anak yang berkebutuhan khusus gitu. Nah, jadi oleh sebab itu ini kan maunya termasuk di pedalaman ya, bukan cuma di kota ya. Kalau
1: kota
2: bisa
1: saja,
2: kan semua sekolah itu kalau bisa nanti bisa menjadi sekolah inklusi. Nah, tetapi sekarang itu kan enggak bisa langsung kita kayak sulapan ya, bertahap ya. Karena itu tadi butuh juga untuk mempersiapkan guru pendamping khusus, selain sarana prasarana di sekolah juga harus menunjang. Nah, sampai saat ini sih sudah ada ditetapkan melalui SK Kepala Dinas, ada.
1: Sudah berjalan.
2: Ada beberapa SMA, SMK yang memang sudah ditetapkan melalui SK Kepala Dinas sebagai sekolah inklusi, karena termasuk sekolah tersebut sudah ada gurunya yang memang dilatih untuk menjadi guru pendamping khusus, termasuk ditarakan juga ada gitu.
1: Pendaftarnya ada? Itu udah berjalan juga
2: kalau pendaftarnya ya
1: dari tahun lalu kalau dilihat sudah ber, nah, sudah ada gitu
2: anu ya,
1: nggak monitor
2: kalau
1: ya.
0: Data tidak muncul
2: ya.
0: Data tidak muncul artinya itu dia pada saat mendaftar baru ketahuan
2: ya.
0: Gitu, jadi kalau ditanya di Indonesia itu 7-10% tapi di Salatara nggak muncul data itu ya.
1: Jadi PR sebenarnya
2: ya, ketahuannya itu pas sudah pembelajaran berlangsung
1: ya.
2: Pembelajaran berlangsung baru gurunya mengidentifikasi, oh ini ternyata
1: berkebutuhan khusus
2: gitu.
1: Okay, gitu. Artinya dan, banyak juga para orang tua tidak jujur gitu, atau bagaimana nih?
2: Ya mungkin bukan tidak jujur ya, mungkin lebih ke pemahaman ya, pemahamannya. Karena berkebutuhan khusus itu termasuk juga anak-anak yang harusnya lambat ya, lambat
1: ya.
2: Dalam ininya tuh, kalau yang lambatnya sangat lambat itu kan juga termasuk berkebutuhan khusus.
1: Oke, baik. Waktu kita tersisa sekitar 5 menit ke depan, mungkin dari Ibu Arida ada closing statement dari Disdikbud yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kalimantan Utara, silakan.
2: Ya, jadi sesuai dengan tagline-nya dari kementerian, bahwa pendidik kita bertekad ya untuk bisa melaksanakan pendidikan bermutu untuk semua. Berarti semua ini tidak ada yang tertinggal, anak-anak yang tertinggal, anak usia sekolah ya memang harus sekolah. Jadi intinya kalau kami di sini sangat mendorong untuk jangan sampai menambah lagi kan untuk anak yang ATS, anak tidak sekolah itu ada yang karena putus sekolah, ada yang karena tidak pernah sekolah, dan ada yang lulus tidak melanjutkan. Nah ini saya harap mudah-mudahan masyarakat semakin tinggi tingkat kesadarannya untuk anak-anak jangan sampai tidak bersekolah, karena kita pemerintah juga berupaya terus berupaya untuk bisa memberikan akses dan juga memberikan meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Kaltara.
1: Di Kaltara, gitu. Oke. Baik, dari DPRD, Provinsi 4, Pak Samsudin, ada yang disampaikan kepada warga kita? Ya.
0: Untuk yang, karena kami yang membuat perda, perda nomor 6 tahun 2003 tentang penyelenggaraan pendidikan, terus dilanjutkan oleh Dinas Pendidikan melalui pergubnya, pertama adalah mewajibkan untuk semua untuk bisa bersekolah, terus kemudian dilanjutkan dengan perda APBD yang mengharuskan juga 20%. Jadi di perda itu juga tertulis 20%. 20% itu sebenarnya yang spesifik di Kalimantan Utara itu juga di luar gaji. Jadi ini yang menjadi spesifik pembeda, dan ini memang kita berharap nih bisa dilaksanakan dengan baik. Yang tidak kalah penting, khusus untuk yang SPMB 2026, kesepakatan yang sudah kami ambil bersama dengan Dinas Pendidikan, dalam hal ini pemerintah, agar memang ini dijalankan dengan baik, kemudian dipantau dengan baik, dan tidak ada yang lewat jalur belakang. Dan kemudian jadi diedukasi semuanya bahwa ini memang harus dilaksanakan, tidak ada lewat, tidak ada yang lewat jalur, tidak ada yang lewat jalur belakang, tidak ada yang menjadi titipan. Kemudian layar monitor, kan ada layar monitor yang disediakan, jika itu memang tidak sesuai nanti dilaporkan aja, dilaporkan kepada semua pengawas dan sebagainya, maupun terhadap DPRD. Kalau ada yang tidak sesuai kan bisa kita ini, jadi orang tua bisa memantau sudah sampai di mana anaknya, keterima apa tidak dan sebagainya. Itulah mungkin beberapa kesepakatan kami bersama dengan Dinas Pendidikan. Terima kasih.
1: Baik, Bu Harni, ada yang ingin disampaikan terakhir, Bu Harni?
3: Mudah-mudahan SPMB tahun 2026, khususnya untuk Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara, kami dari pihak sekolah yang melaksanakan ini bisa melaksanakan dengan baik dan sesuai dengan jupis dan ketentuan yang ada. Dan bila mana terjadi hal-hal yang tidak bisa dihindari atau yang menjadi kendala, ini bisa kami atasi secara baik. Dan tentunya sekolah membuka akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat, sehingga tidak ada lagi anak-anak kami yang teridentifikasi sebagai anak yang tidak sekolah ataupun yang putus sekolah, karena akses untuk sekolah di Kalimantan Utara ini terbuka sangat luas. Demikian.
1: Oke, baik, terima kasih banyak Ibu Arni, Bu Arinda, dan Pak Samsudin Arfa. Dan pendengar, tentu sudah perbincangan kita pada Dialog Sapa Kaltara pagi hari ini. Karena waktu kita terbatas, maka kami harus akhiri. Cukup banyak yang disampaikan oleh narasumber, dan ini mudah-mudahan menambah informasi bagi masyarakat menjelang SPMP 2026. Mewakili segenap kru yang bertugas, saya Setia Dialazis pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tikus biru dikenal sebagai hewan terbesar yang pernah hidup di bumi. Tahu nggak? Untuk menopang tubuhnya, paus biru memiliki jantung seberat sekitar 180 kg. Ukurannya bahkan lebih besar dari sebuah mobil kecil. Jantung raksasa ini berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh, terutama saat paus menyelam hingga ratusan meter ke dalam laut. Studi Lembaga Riset Kelautan Internasional juga menunjukkan bahwa saat menyelam, detak jantung paus akan melambat drastis untuk menghemat energi, lalu kembali meningkat ketika naik ke permukaan.
1: Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Piala Dunia RRI.
1: Halo pecinta bola, siap-siap Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada bakal serba cepat. FIFA resmi menerapkan aturan baru buat berantas buang-buang waktu. Salah satu yang paling krusial, aturan 5 detik untuk lemparan ke dalam. Ya, bener banget. Pemain sekarang gak bisa lagi santai-santai nunggu rekan timnya posisi. Setelah bola dipegang untuk throw in, wasit bakal menghitung 5 detik. Kalau lebih dari 5 detik, bola hangus alias lemparan berpindah ke tim lawan. Aturan ini berlaku juga untuk tendangan gawang. Jadi gak ada lagi drama kiper pura-pura ikat tali sepatu buat ngulur waktu. Ini adalah revolusi total, bikin permainan lebih dinamis dan anti drama. Siap-siap saksiin aksi super cepat di Piala Dunia 2026. Saya Randa, stay tune terus.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 Tarakan. Halo, jumpa lagi bersama saya Agus Maulana di siang hari ini ya, siang yang terik di hari Selasa 19 Mei 2026. Seperti biasa pendengar, selama kurang lebih 5 jam ke depan hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah, saya akan menemani Anda dengan sejumlah program reguler kami di siang hari ini. Mulai dari sajian informasi olahraga dalam dinamika olahraga yang akan kami siarkan untuk Anda di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Juga akan kami hadirkan sajian informasi dari tanah kita, Kota Tarakan, dalam berita Baguntaka di pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dan seperti biasa akan ada sajian lagu-lagu dangdut yang akan berdendang di ruang dengar Anda di pukul 13.30 hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya pendengar, kami juga akan perbarui informasi untuk Anda dari dalam dan luar negeri, tentunya dengan sajian lagu yang akan menemani aktivitas siang hari Anda. Baik pendengar, lagu berikutnya menemani aktivitas Anda di siang hari ini ada dari Marcella Mangaibera dengan You Give Me Something.

0: Sen.
1: Uy.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

Pendengar masih di Pro 1, utarakan kanal informasi dan inspirasi. Update informasi untuk Anda pendengar di siang hari ini, kita awali dari harga emas ya, di mana harga emas batangan untuk galeri 24 dan UBS di Pegadaian tercatat melemah pada perdagangan Selasa 19 Mei 2026. Penurunan harga pada dua produk ini terjadi jika dibandingkan dengan perdagangan hari sebelumnya yang terpantau stabil. Harga emas galeri 24 hari ini dipatok pada posisi Rp2.756.000 per gramnya. Hal ini berarti menurun Rp8.000 dibandingkan perdagangan sehari sebelumnya yang berada di level Rp2.764.000 per gramnya. Hal serupa terjadi pada harga emas UBS yang diperdagangkan pada posisi Rp2.788.000 per gram. Ini juga merupakan pelemahan ya, meskipun tipis sebesar Rp5.000 dibandingkan perdagangan sebelumnya yang berada di level Rp2.793.000 per gramnya. Dan pendengar, kondisi ini menunjukkan adanya penyesuaian harga seiring perubahan dinamika pasar logam mulia. Hal ini juga dipacu oleh perubahan permintaan dan strategi pelaku pasar emas. Dan berikut beberapa update harga ya, harga emas dari Galeri 24. Untuk harga emas Galeri 24 1 gram berada di harga Rp2.756.000. Dan untuk berat 5 gram berada di harga Rp13.511.000. Kemudian untuk harga emas UBS per gramnya hari ini Rp2.788.000. Dan untuk 5 gram berada di harga Rp13.673.000. Pendengar, informasi ini kami lansir dari rri.co.id.

0: Is siang kali. Pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Hah? Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

Pendengar masih di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Update berikutnya pendengar masih dari sektor keuangan, di mana nilai tukar rupiah yang belakangan tertekan terhadap dolar Amerika Serikat dinilai masih berpeluang kembali menguat dalam beberapa bulan mendatang. Peluang penguatan itu diperkirakan terjadi seiring meredanya tekanan eksternal dan faktor musiman di pasar keuangan. Pemerintah dan Bank Indonesia menilai pelemahan saat ini lebih dipengaruhi oleh sentimen jangka pendek dan faktor musiman. Kondisi ini juga dinilai bukan disebabkan oleh melemahnya fundamental ekonomi domestik. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan tekanan terhadap rupiah tidak perlu disikapi secara berlebihan karena kondisi ekonomi Indonesia masih relatif kuat. Pemerintah menurutnya saat ini fokus menjaga pondasi ekonomi agar pertumbuhan tetap terjaga. Ia menilai kekhawatiran sebagian pihak yang membandingkan kondisi saat ini dengan krisis 98 dinilai tidak tepat. Menurutnya, situasi ekonomi Indonesia saat ini jauh berbeda dibandingkan periode krisis pada saat itu. Pandangan serupa disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio. Ia menjelaskan penguatan dolar Amerika Serikat terhadap rupiah pada saat ini sebagian besar dipicu oleh faktor musiman. Faktor ini seperti meningkatnya kebutuhan valuta asing untuk musim haji, pembayaran dividen, dan juga kewajiban utang luar negeri. Pendengar, informasi selengkapnya dapat Anda baca kembali di rri.co.id.

0: Terima kasih.
1: Adi, udah siap belum?
2: Iya, Kak. Tunggu sebentar ya. Adi lagi panasin motor nih, Kak.
1: Ya udah, sekalian dicek juga ya, Di. Bannya, rem, spion, sama lampunya juga.
2: Lampunya, Kak. Nggak penting lah. Masih pagi begini kan masih terang, Kak.
1: Loh, sekarang peran lampu motor itu penting banget, Adi. Kamu sudah tahu belum ada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas? Khususnya pasal 107 ayat 2 yang mewajibkan lampu utama kendaraan roda 2 harus dinyalakan pada siang dan malam hari.
2: Oh ya?
3: Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 pasal 107 ayat 2 tentang lalu lintas, dimanapun Anda melintasi jalan raya, sayangi diri Anda dan hindari kecelakaan lalu lintas dengan menyalakan lampu kendaraan roda 2 Anda.
1: Adi, udah panas belum motornya? Kakak udah telat nih.
2: Oh iya, Kak. Aku hampir lupa. Aku kasihkan SMS-an nih.

Anda masih bersama Ermalinal tentunya di 95.3 MHz mendengar di sela-sela kesibukan Anda di hari ini tentunya dengan segala macam padat kegiatan ya, pastinya sibuk banget ya, seperti lagu yang udah diingatkan pada kita ya dari Abdul in the Coffee Theory ya, sibuk ya. Siapa sih yang nggak sibuk hari ini? Pastinya sibuk banget ya dengan aktivitasnya masing-masing, udah ke planning dari kemarin, terus sibuk mungkin hari ini menghindari banjir. Ini kayaknya tiba-tiba ya, bukan lagi tiba-tiba, ini udah warning sih dari kemarin ya. Cuman kita diminta tetap waspada oleh pemerintah Kabupaten Malinau ya, apalagi untuk masyarakat semua yang berada di bantaran sungai ya, yang kalau istilah kita Malinau tuh yang ada di siring-siring ya kan, rumahnya harus selalu dijaga. Ini tadi sempet lihat ya, sungai Malina udah acak banget gitu. Jadi tolong diperhatikan, terutama orang tua yang memiliki anak-anak ya, tolong diperhatikan area bermain mereka dan jangan memberikan izin sekalipun untuk mereka bermain di untuk area banjir ya. Jadi sebaiknya dikurung aja di rumah ataupun dimanjain aja hari ini mereka, mungkin main di dalam rumah ya, mungkin ya main gadget, tapi tetap diwaspada ya, ataupun tetap dijaga, tetap dikontrol gitu ya, ataupun main di kebun kayak di ladang gitu, jangan sampai main di area banjir ya. Tapi ini semoga hari ini surut ya, nggak naik ke jalan-jalan ya. Jadi tetap waspada aja ya. Nah, dan untuk para pendengar tentunya kita masih nemenin para pendengar di Lintas Malinau siang nanti sampai di pukul 15 sore ya. Dan tentunya dengan nantinya hadirkan informasi tentunya untuk para pendengar, dan menyapa juga untuk para pendengar yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Tidung yang beraktivitas di hari ini sambil monitor Ermalinau. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tentunya juga aktivitasnya di hari ini dapat berjalan dengan lancar ya. Ya, sebelumnya informasi Diana bagikan untuk Anda semuanya. Kali ini mau play lagi untuk lagu Pop Indonesia untuk nemenin kita di hari ini, untuk semua orang-orang hebat ya, untuk kita semua yang hebat dengan pribadi kita masing-masing, dan tentunya untuk kita yang hebat dengan menyelesaikan setiap permasalahan, dan tentunya untuk kita yang selalu hebat dalam melakukan segala aktivitas kita, dan tentunya untuk kita yang selalu berpikiran positif tentunya, dan tentunya untuk kita yang selalu semangat menjalani hari-hari. Tentu ngomong-ngomong tentang hebat, lagu dari Tangga deh, hebat.

Tahukah Anda, selain meminta tolong dengan pesan suara dan tulisan, ternyata SOS juga bisa dilakukan dengan isyarat tangan. Kode ini cukup efektif di saat kita butuh pertolongan, yaitu dengan mengangkat tangan, kemudian jari berbentuk angka 4, lalu mengepal menutupi jempol jari. Di negara lain, kode SOS dengan isyarat tangan ini sudah banyak digunakan sebagai kode permintaan pertolongan. Namun, di Indonesia, isyarat tangan ini masih jarang diketahui. Isyarat tangan ini disebut Signal for Help, pertama kali dibuat oleh Canadian Women's Foundation, sebuah yayasan di Kanada yang menaruh perhatian pada masalah perempuan dan anak. Dengan membuat signal SOS, isyarat tangan ini, mereka berharap siapapun yang melihat isyarat itu, maka harus segera merespon agar bisa memberikan pertolongan dengan cepat.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: ローサと FM。
1: Peringat dimanapun Anda berada, masih di 95.3 MHz ya. Informasi tentang rupiah diprediksi menguat kembali pada semester 2 di tahun 2026. Jadi pendengar, nilai tukar rupiah yang belakangan tertekan terhadap dolar Amerika Serikat dinilai masih berpeluang kembali menguat dalam beberapa bulan mendatang. Dan peluang penguatan tersebut diperkirakan terjadi seiring meredanya tekanan eksternal dan faktor musiman di pasar keuangan. Nah, pemerintah serta Bank Indonesia ataupun BI menilai pelemahan saat ini lebih dipengaruhi sentimen jangka pendek dan faktor musiman, dan kondisi tersebut dinilai bukan disebabkan oleh melemahnya fundamental ekonomi domestik ya. Nah, Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa mengatakan tekanan terhadap rupiah tidak perlu disikapi secara berlebihan karena kondisi ekonomi Indonesia masih relatif kuat. Nah, pemerintah saat ini dikatakan lebih fokus menjaga fondasi ekonomi agar pertumbuhan tetap terjaga. Dan disampaikan oleh Purbayayudi Sadewa, pihaknya nanti akan perbaiki pelemahan rupiah sedangkan fondasi ekonominya bagus, ini hanya masalah sentimen jangka pendek. Dan Purwayudi Sadewa lebih fokus menjaga fondasi ekonomi dengan memastikan pertumbuhan ekonomi tidak terganggu, dan pihaknya juga akan masuk ke pasar obligasi mulai pada pekan ini, dan menilai kekhawatiran sebagian pihak yang membandingkan kondisi saat ini krisis di tahun 1997 hingga 1998 tidak tepat, di mana menurutnya ekonomi Indonesia saat ini jauh berbeda dibandingkan periode krisis tersebut ya. Dan pandangan serupa juga disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiwo, di mana menjelaskan penguatan dolar Amerika Serikat terhadap rupiah saat ini sebagian besar dipicu faktor musiman. Dan faktor tersebut seperti meningkatnya kebutuhan valuta asing untuk musim haji dan pembayaran dividen dan kewajiban utang luar negeri. Dan penguatan dolar Amerika Serikat ini terjadi karena faktor demand ya, biasanya untuk kebutuhan jemaah haji, pembayaran dividen dan pembayaran utang ya. Dan BI juga memperkirakan tekanan terhadap rupiah hanya bersifat sementara dan akan mulai mereda pada semester kedua tahun ini. Dan berdasarkan pola beberapa tahun terakhir, rupiah biasanya mulai menguat pada periode Juli hingga September. Jadi ini berdasarkan pengalaman ya, pada Juli, Agustus, September akan kembali menguat, dan pihaknya akan meyakini kembalinya di kisaran Rp16.200 ataupun Rp16.800 per dolar Amerika Serikat ya, sesuai asumsi makro dalam APBN. Dan optimisme tersebut menjadi dasar Bank Indonesia untuk terus menjaga stabilitas pasar keuangan tanpa mengganggu likuiditas domestik. Dan juga mengatakan Bank Indonesia juga belajar dari pengalaman krisis 1997 dan 1998 ketika fokus besar pada stabilisasi rupiah justru memicu pengetasan likuiditas yang memperburuk kondisi ekonomi. Nah, jadi dengan fundamental ekonomi yang dinilai masih kuat serta tekanan musiman yang diperkirakan akan mereda dalam beberapa bulan ke depan, pemerintah dan Bank Indonesia optimis nilai tukar rupiah berpeluang kembali menguat pada paruh kedua tahun 2026. Nah, intinya masyarakat diminta untuk bersabar ya dengan segala kenaikan, segala kenaikan ya. Banjir juga ikut-ikut naik. Iya. Jadi Bank Indonesia serta pemerintah meminta untuk kita tetap bersabar dan meyakinkan bahwa di nanti untuk pada semester kedua ya ibaratnya, ataupun nanti pada Juli, Agustus ataupun September nanti katanya akan menguat kembali ya tukaran dolarnya, dan tentunya akan apa ya, akan kembali stabil lah ibaratnya lah kan. Nah, jadi tetap semangat aja untuk kita semuanya, dan intinya tetap sehat ya. Oke pendengar di ruang dengar Anda semuanya, untuk di pukul 12 nanti akan hadir sajian informasi bagi para pecinta dunia olahraga dalam dinamika olahraga. Jadi menjelang untuk informasi dinamika olahraga, untuk setelah ini kami akan hadirkan yaitu sajian lagu daerah di ruang dengar Anda ya. Sajian lagu daerah akan kami hadirkan untuk para pendengar. Jadi pastikan para pecinta RRI Malinau ya di 95.3 MHz untuk tetap stay, dan yang sudah nanya-nanya kapan live-nya nanti ya di setengah dua, di jam 2 ya, jam ya sekitar setengah dua nanti baru ya kita untuk live di akun TikToknya kita dengan sajian lagu-lagu dangdutnya ya setiap hari nanti ya. Jadi untuk sementara kita step by step dengan program kita ya. Jadi tetap stay bersama dengan RRI Malinau di 95.3 MHz.
2: Lagu Yamko Rambi Yamko berasal dari Papua. Lagu ini adalah lagu tentang peperangan, di mana di lagu ini para pejuang Indonesia ingin menjadi bunga bangsa. Bunga bangsa itu adalah pahlawan yang rela berkorban untuk mempertahankan negara Indonesia dari penjajah.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Bali.
1: Ede serengange cara celocohan benengang.
0: Artinya, jangan salah jalan, carilah jalan yang lurus.

Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi dan sangat disayangkan karena permainan ini melatih kamu

Penelitian tentang musik telah dilakukan oleh banyak ahli dan pemerhati lokal serta beberapa pakar etnomusikolog dari Indonesia maupun dari luar negeri. Musik bambu berasal dari Kepulauan Sangihe Laut, diciptakan oleh seorang petani pada tahun 1800. Pada awalnya, musik bambu hanya merupakan alat penghibur bagi masyarakat petani setelah seharian melakukan aktivitas sebagai petani yang biasanya dibunyikan setelah selesai makan malam.

Musik bambu merupakan musik tradisional masyarakat Sangihe Talaut ketika masih Kabupaten Sangihe Talaut. Musik bambu berkembang di wilayah Sangihe Besar, sekarang Kabupaten Sangihe. Dan dari sanalah perjalanan musik bambu ke seantero wilayah Kepulauan Sangir Talaut berkembang. Hal ini diperkuat dengan banyaknya wilayah, desa, atau kampung di Sangihe yang masih menekuni dan memainkan jenis musik ini. Musik bambu di Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah ada sejak ratusan tahun silam, tepatnya sejak abad 18, dimulai dengan kelengkapan musik yang sangat sederhana, dan musik itu disebut dengan musik tuntak. Kendati musik bambu merupakan seni musik dengan bahan tradisional, tapi dari segi akordnya sudah

Mengenal tradisi unik Indonesia. Dukderan di Semarang. Menjelang bulan puasa, kota Semarang akan ramai dengan acara dukderan. Tradisi yang sudah ada sejak dahulu ini adalah penanda bahwa bulan puasa telah datang. Salah satu ciri khas dari acara ini adalah arak-arakan warak ngendok. Warak ngendok ini adalah binatang rekaan yang bertubuh kambing, berkepala naga, serta memiliki kulit sisik emas.

baju kurung dasiba merupakan pakaian kaum perempuan Minangkabau yang juga menjadi pakaian bunda kanduang sebagai limpape rumah Nan Gadang. Kata dasiba berasal dari tiga tanda jahitan yang berawal dari ujung ketiak wanita yang diberi pita yang sesuai dengan warna baju dan ditambah lagi dengan lipatan yang indah sebagai penghias baju di bagian pasangan baju. Baju kurung dasiba memiliki ciri khas yaitu longgar, serta baju kurung dasiba juga memiliki makna yang memberikan gambaran sifat sosial dari pemakainya. Jahitan pinggir yang disebut mingsi melambangkan jiwa demokrasi yang luas yang berlaku di Minangkabau, yaitu demokrasi yang memiliki aturan dan batas-batas yang telah ditentukan dalam adat yang bersandar pada semboyan adat Basandi Syara, Syara Basandi.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

0: daerah di Indonesia. Pribahasa Papua.
1: Mangabuarak ngigil, jumbi, baby.
0: Artinya, tanah leluhur yang sangat mereka hormati atau sumber penghidupan mereka.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, akan kita ikuti dan jelang bersama untuk informasi dinamika olahraga bersama dengan Pro 3 RRI. Selamat mengikuti.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Arsenal selangkah lagi juara Liga Inggris musim 2025-2026. Carlo Ancelotti umumkan skuad Brazil, 26 pemain siap tampil. Capybara Angel kalahkan Fast Angel Semarang 6-0 di Women Pro Futsal League 2. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 19 Mei 2026 bersama saya Safira Walia.

0: Laga Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin dekat setelah klub berjuluk The Gunners itu menang kandang 1-0 atas Burnley di Stadion Emirates dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Langkah Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin mendekat. Klub berjuluk The Gunners itu sukses menaklukkan Burnley dengan skor 1-0 dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris di Stadion Emirates London dini hari tadi. Striker Kai Havertz menjadi pahlawan Arsenal dengan gol sundulannya pada menit ke-36 meneruskan tendangan sudut Bukayo Saka. Bagi Saka, umpannya yang dituntaskan Havertz menjadi catatan rekor tersendiri. Dia kini menjadi pemain termuda kedua di Liga Inggris yang menorehkan 50 gol dan 50 assist setelah Wayne Rooney. Kendati mengesankan, kontroversi tidak lepas dari Arsenal. Pada menit ke-67, Kai Havertz menekel Leslie Ugochukwu di atas tumit yang seharusnya menghasilkan kartu merah. Akan tetapi, wasit memberikan kartu kuning setelah tinjauan VAR kepada Havertz. Selesai pertandingan, manajer klub Burnley, Mike Jackson, mengatakan bahwa pelanggaran tersebut seharusnya patut diganjar kartu merah.
2: I've seen it back and...
3: Saya sudah menonton ulang dan menurut saya dengan cara wasit memimpin pertandingan hari ini, saya tidak suka melihat pemain diusir. Saya suka pertandingan berjalan seperti itu. Tetapi menurut saya itu kartu merah. Saya pikir jika kita jujur saat menonton ulang, saya melihatnya itu berbahaya. Dia melompat dari tanah. Itu pelanggaran yang sengaja untuk menghentikan permainan. Kami kecewa karena tidak mendapatkannya. Karena itu jelas mengubah permainan untuk 20 menit terakhir. Di sisi lain, manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa timnya tinggal selangkah lagi menuju juara liga.
4: I think we forget the amount of players that we have missed for.
3: Mereka luar biasa. Itulah kelebihan tim ini. Terlepas dari itu, lihatlah posisi kami sekarang. Kami hanya tinggal selangkah lagi untuk menjuarai Liga Inggris setelah semua yang telah kami lalui. Ini menunjukkan betapa kuatnya mental dan tim ini.
4: The mindset and the team is.
3: Kini Arsenal telah mengumpulkan 82 poin dari 37 pertandingan, unggul 5 poin atas pesaing terdekatnya Manchester City. Klub asal London Utara itu kini membutuhkan kemenangan kala bertandang melawan Crystal Palace pada hari Minggu mendatang. Sementara bagi Burnley, kekalahan ini tidak menjadi masalah besar karena mereka sudah dipastikan degradasi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Inggris, pelatih Pep Guardiola dikabarkan akan meninggalkan Manchester City pada akhir musim ini, meski kontraknya masih tersisa 1 tahun hingga Juni 2027. Klopp sebenarnya berharap Pep bisa menyelesaikan sisa kontraknya. Namun pelatih asal Spanyol itu memang telah memunculkan spekulasi untuk rehat sejenak dari kursi pelatih. Meski ia sempat mengatakan 1 tahun lagi di kontrak sebelum final Piala FA. Pep telah mengamankan total 20 trofi bersama City, termasuk treble 2022-2023. Kabarnya mantan pelatih Chelsea, Enzo Maresca, yang pernah menjadi asisten Pep, telah dipersiapkan sebagai penerus. Spekulasi ini muncul setelah Pep memutuskan meninggalkan Etihad setelah 10 musim masa pengabdian.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: serbi Piala Dunia. Tim nasional Prancis punya skuad yang terbilang bertabur bintang untuk menyongsong Piala Dunia 2026. Hal ini membuat tim ayam jantan menjadi salah satu favorit juara. Prancis akan memulai misi memenangi Piala Dunia 2026 dari grup 1. Kita simak kuda timnya akan disampaikan reporter Akbar berikut ini.
1: Kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih, 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya, ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkari janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Indonesia. Gelandang Persib Bandung Beckham Putra Nugraha mengakui bahwa musim 2025-2026 menjadi persaingan gelar paling seru dan terketat selama ia membela Maung Bandung. Dengan hanya butuh satu poin lagi untuk juara, Beckham menyebut setiap pertandingan terasa seperti final, termasuk laga dramatis melawan PSM Makassar yang dimenangkan lewat gol injury time Julio Cesar. Ia bersyukur timnya mampu tampil konsisten dan kini berada di ambang pintu gelar juara secara beruntun. Beckham menyoroti mentalitas skuad Persib yang tidak pernah menyerah hingga menit akhir, membuktikan jiwa juara yang sudah terbangun sejak 3 musim terakhir.
1: Kondisi fisik sangat bagus dan mental juga. Kita bisa lihat kita adalah juara back to back dan kita insya Allah bisa doakan dan semoga pelaksanaan kita ini. Menurut saya ini adalah salah satu yang paling sulit dan tentunya ini sangat seru di liga ini karena sampai akhir menentukan juara dan yang terpenting kita bisa fokus di liga yang lain untuk bisa jadi juara.
0: Dengan menyisakan satu laga melawan Persijap Jepara di Stadion GBLA, ia bertekad menyelesaikan misi dengan sempurna.

0: PHK kesulitan menyusun jadwal musim depan. Ia menegaskan seluruh perencanaan sudah dipersiapkan dan tinggal menunggu waktu untuk diumumkan. PSSI justru meminta I-League mencari solusi agar jumlah pertandingan klub semakin bertambah, termasuk menghidupkan kembali Piala Indonesia yang terakhir bergulir pada 2018-2019. ASEP mengungkapkan bahwa kalender kompetisi sudah disiapkan, namun detailnya belum bisa diumumkan karena masih disinkronkan dengan berbagai agenda domestik hingga turnamen AFC dan ASEAN.
1: Ya, saya melihat ada narasi begini, seolah-olah I-League kebingungan naro kompetisi. Kita tidak pernah berstatement bahwa liga kebingungan mencari tempat. Justru kita sudah menyiapkan, sekali lagi Pak Ketua Umum pun sudah menyampaikan bahwa liga diminta untuk bisa memberikan solusi atas bagaimana kita menambah jumlah main. Kalendernya sudah kita punya, planningnya sudah ada, tapi detailnya seperti apa saya dulu sampaikan, pada waktunya kita akan sampaikan, karena kita butuh sesuatu yang memang betul-betul terukur. Bukan kita kebingungan ya, justru kita ingin memastikan sinkronisasi semua, mau Liga 1, Super League-nya, Championship-nya, kalaupun nanti ada turnamennya, memang kita akan launching kemudian hari, termasuk sinkronisasi dengan AFC dan juga ASEAN. Dan sekali lagi, itu memang membutuhkan satu persiapan yang harus betul-betul terukur, dan pada waktunya kita akan umumkan itu.
0: ASEAN juga mengatakan jadwal kompetisi dapat dipantau di situs I-League dalam satu minggu ke depan.

0: Dari arena futsal, Capybara Angel membungkam Fast Angel Semarang dengan skor 6-0 di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Shadina Mary Fendina mencetak hat-trick di gol keempat, 11 dan 23. Sementara gol ini dicetak oleh Nilam Putri Febriani, Dwi Sri Fadisha, dan Intan Naliza. Babak pertama ditutup 4-0 dan di babak kedua Capybara Angel tidak mengendurkan daya kedor. Pelatih Capybara Angel Ardi Rahayu mengaku sangat bersyukur timnya mampu menangkan laga ini dengan maksimal.
1: Ini berkat dari kerja keras pemain dan kerjasama antara pelatih dan pemain. Alhamdulillah di putaran pertama ini kita berada di peringkat ketiga. Alhamdulillah sekali. Mudah-mudahan di putaran kedua nanti kita bisa lebih maksimal lagi.
0: Kemenangan besar dan raihan 3 poin penuh menjadi suntikan motivasi luar biasa bagi Capybara Angel untuk terus merangsek ke papan atas persaingan klasemen sementara WPFL musim ini.

kabar dari Arena Voli. PBVSI resmi memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan Timnas Voli Putra Indonesia di Padepokan Voli Jenderal Kunarto Sentul mulai 21 Mei 2026 datang. Tim merah putih akan berlaga di AVC Nation Cup 2026 di India pada 20 hingga 28 Juni dan SEA V-League 2026 yang digelar dalam dua seri, yakni di Filipina pada 15 hingga 19 Juli dan Indonesia pada 22 hingga 26 Juli. Pelatih anyar asal Brazil Sergio Veloso yang akan menangani tim ini. Rifan Nurmulki dan setter senior Nizar Jovikar kembali dipanggil untuk memperkuat tim nasional. Selain pemain berpengalaman, PBVSI juga memberikan kesempatan kepada tiga debutan, yakni Fauzan Ibras, Putra Bagus Hidayatullah, dan Raihan Rizky Atorif.

Pasca Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: 2026 semakin dekat. Piala Dunia edisi ke-23 ini akan menghadirkan format baru dengan 48 negara peserta. Turnamen yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko itu tak hanya menawarkan gengsi tertinggi di dunia sepak bola, tetapi juga hadiah finansial yang sangat besar. Ada satu aspek yang kerap luput dari sorotan, yakni nilai hadiah yang bisa menjadi suntikan besar bagi perkembangan sepak bola, terutama bagi negara-negara yang tidak tergolong raksasa. Bagi tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, dan Spanyol, faktor finansial mungkin bukan prioritas utama. Namun, bagi negara lain, pemasukan dari turnamen ini bisa berdampak signifikan pada program pembinaan sepak bolanya. Menurut Sports Mall, total hadiah yang disiapkan oleh FIFA untuk edisi 2026 mencapai $655 juta atau sekitar 11,2 triliun rupiah. Angka ini meningkat $215 juta dibandingkan edisi sebelumnya di Qatar. Setiap negara yang lolos ke putaran final akan langsung menerima $1,5 juta atau 25,8 miliar rupiah untuk biaya persiapan. Bahkan, tanpa memandang hasil akhir, seluruh peserta dijamin membawa pulang setidaknya $10,5 juta atau senilai $180,6 miliar. Partai final akan digelar di MetLife Stadium pada 19 Juli 2026. Tim yang keluar sebagai juara akan mengantongi hadiah sebesar $50 juta atau sebesar $860,4 miliar. Sedangkan runner-up memperoleh $33 juta atau setara $567,8 miliar. Sebagai perbandingan, juara bertahan Argentina meraih $42 juta setelah menaklukkan Prancis pada final 2022 di Lusail Stadium. Sementara itu, Prancis mendapatkan $30 juta sebagai peringkat kedua.
1: Trivia Piala Dunia RRI.

0: itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kau, Dekba. Gimana mau cepat ini? Nggak kau tengok ini lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Mang Unang. Agoy, Amang.
1: Bah, kenal kau, Dek, sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu.
2: Lai! Oleh! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang, dah.
3: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
2: Agoy, Amang, Lai, kini, Bah. Pelan-pelan sih, pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih, nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai?

0: Sayang, kamu tahu enggak?
1: Apa itu?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang. Nah.
1: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu teman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
0: Oke, salah.
1: Jadi gak mood, aku mau
0: Leng.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: 17 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih, kan itu nyetung support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambalnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Apa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat kakaknya kakak dong.
1: Ih asik, ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong dek, ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya kak oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, kak.
0: Iya, iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, kak.
2: Dari Bandar Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan dengan Malaysia Timur Sarawak. Inilah RRI.

Pria dimanapun Anda berada, terima kasih banyak karena masih terus stay bersama dengan My Now di 95.3 MHz. Dan di ruang dengar Anda, sajian lagu di ruang dengar Anda ya, sajian lagu mancanegara. Untuk 30 menit ke depan kami akan hadirkan di 95.3 MHz. Dan untuk para pendengar dimanapun Anda berada, nanti akan kami undang juga para pendengar untuk di program sesi Pro Dangdut ya, saat lagi nanti akan kita hadirkan di ruang dengar Anda. Jadi tetap stay bersama kami 95.3 MHz.

0: pasien tidak kenal mangrove.
1: Mangrove atau tanaman bakau tidak hanya bermanfaat sebagai sabuk pengaman pesisir pantai dari abrasi atau terjangan ombak hingga tsunami. Ternyata mangrove juga dapat dimanfaatkan menjadi aneka macam produk makanan hingga produk keperluan rumah tangga lainnya sebagai bahan bakar hingga pewarna batik. Wow, keren ya. Berbagai manfaat serta produk dapat dihasilkan dari seluruh bagian tanaman mangrove tanpa harus mengakibatkan kerusakan dari ekosistem hutan mangrove yang telah ada. Upaya menjaga serta melestarikan lingkungan dapat dilakukan siapa saja yang memiliki kemauan, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan ekonomi yang dihasilkan tanpa merusak lingkungan. Selain manfaat keseimbangan serta keberlangsungan lingkungan jangka panjang untuk generasi

Tahu nggak, kunci Inggris yang kita kenal di Indonesia, di negara lain disebut kunci Swedia. Penyebutan kunci Swedia digunakan di negara seperti Denmark, Polandia, dan Israel. Istilah kunci Inggris dipakai di negara Prancis, Jerman, Portugal, Spanyol, dan Belanda. Indonesia mengadopsi istilah kunci Inggris dari bahasa Belanda yang pernah menjajah Indonesia. Faktanya, kunci Inggris memang diciptakan oleh orang Inggris, Richard Cliburn, tahun 1842. Namun bentuk kunci Inggris yang kita kenal saat ini adalah bentuk yang sudah disempurnakan oleh seorang Swedia bernama Johan Peter Johansson. Namun uniknya, di Inggris sendiri, kunci Inggris

0: Pak, asap rokokmu, Pak. Dada ibu sesak.
1: Kenapa, Bu? Bengek kamu kumat lagi. Eh, asma kamu kumat lagi.
0: Asap rokokmu, Pak. Asap rokokmu. Sengaja biar aku cepat mati. Merokok itu di luar.
1: Maaf, Bu. Tadi Bapak lupa nggak merokok di luar. Ayolah, Bu. Kita ke rumah sakit sekarang. Mana kunci? Kunci mana kunci? Dompet-dompet. Ayo, cepat. Kita ke rumah sakit.

0: 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Acara ini dipersembahkan oleh
2: Pro 1 FM.
3: Zona Musik Enak.
4: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih banyak karena masih terus setia bersama dengan Ermalina. Dan 30 menit berlalu telah kami hadirkan untuk sajian lagu mancanegara di ruang dengar Anda semuanya. Dan saat lagi akan kami hadirkan untuk sesi yang ditunggu oleh para pendengar, yang tentunya nantikan oleh sejuta umat. Di mana lagi kalau bukan di sesi Pro Dangdut ya. Dangdut adalah kita. Nah, untuk di sesi Pro Dangdut ya, seperti biasa kita buka untuk di line WhatsApp-nya ya, untuk siang hari ini. Para pendengar yang pengen gabung nanti boleh langsung di 0821-5571-2250. Dan jangan lupa untuk memantau program siaran kita ya, di akun TikTok RRI Malinau ya. Jadi bisa untuk join barengan kita nge-request lagu-lagu dangdutnya. Nah, jadi untuk para pendengar ya, untuk para pendengar tentunya yang di siang hari ini lagi ngumpul barengan keluarga, teman-teman, sahabat ya, boleh banget yang mau untuk nge-request lagu ya, atau sambil kerja, lagi masih rada ngantuk gitu ya. Boleh banget untuk para pendengar yang pengen dihibur bersama dengan Ermalinau dengan lagu-lagu dangdutnya, silakan aja mampir bersama dengan Ermalinau di 95.3 MHz di sesi Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Inul ya. Udah dulu ah.
1: Doa tolak bala merupakan ritual doa bersama yang bertujuan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan dari bala, musibah atau mara bahaya dan digantikan dengan keselamatan, ketentraman dan kedamaian baik untuk individu maupun kelompok sosial, masyarakat dan lingkungan. Dilaksanakan pada bulan Safar dalam penanggalan Islam, juga umumnya dilakukan ketika akan melaksanakan perjalanan jauh. Suku Tidung meyakini ritual ini dimaksud untuk membuang segala keburukan dalam diri manusia, sehingga jika tidak dilaksanakan, maka keburukan atau musibah akan datang suatu hari nanti. Ritual doa umumnya dilaksanakan di rumah, balai adat, bahkan pinggiran sungai atau di lokasi lain yang disepakati bersama. Tradisi ini telah dilaksanakan turun-temurun

Dalam adat istiadat suku Tidung, Nyebaloi merupakan tradisi silaturahmi ke rumah orang tua pengantin laki-laki yang dilaksanakan 3 hari setelah acara pernikahan. Pengantin wanita yang berkunjung akan disambut di depan pintu rumah oleh mertuanya dengan melempar beras kuning yang diiringi bacaan salawat dan doa-doa. Selanjutnya, pengantin wanita akan dituntun untuk menjalani prosesi gigit pisau, minum air putih, dan menginjak batu, yakni kegiatan simbolis dengan harapan sang pengantin memiliki semangat yang kuat dan pantang menyerah dalam menghadapi masalah dan cobaan mengarungi bahtera rumah tangga. Meminum air putih dilakukan agar pengantin wanita dapat menyelesaikan setiap permasalahan rumah tangga dengan hati yang lapang dan kepala dingin. Elemen batu yang keras bermakna kuatnya komitmen bersama pasangan, sehingga dengan prosesi menginjak batu, pengantin diharapkan memiliki pendirian yang kuat untuk menemani pasangannya hingga akhir hayat. Prosesi ini ditutup dengan pemberian hadiah oleh pihak keluarga pengantin laki-laki pada pengantin wanita berupa emas, tidak harus dalam jumlah besar atau banyak, karena emas dalam tradisi Tidung bermakna pengeras, melambangkan semangat baru bagi pengantin wanita dalam memasuki keluarga baru, serta sebagai simbol diterimanya sang pengantin dengan penuh kasih sayang oleh keluarga pengantin laki-laki.

95.3 MHz ya di siang hari ini. Terima kasih banyak, dan kita sapa-sapa dulu untuk yang apa nih, yang ada di, sudah ada di list ya. Ada yang dari Pasar Kaltim ya, terus ada juga mana nih, ada teman-teman yang dari Balikpapan, terus ada yang dari Sebatik ya. Ada yang titip salam juga untuk anak-anak bengkel Bubut Bina Usaha. Semoga ini pada monitor-monitor ya, monitor-monitor ketua. Oke. Dan tentunya untuk para pendengar yang masih sibuk di belakang layar, alias yang masih apa nih, yang masih sibuk dengan kegiatannya di siang hari ini, baik di kantor, terus yang ada di ladang. Tadi ada yang ngasih tahu karena cuaca hari ini panas, jadi kesempatan pergi jemur padi. Semangat yang jemur padi hari ini ya kan. Jemur padi terus bisa digiling ntar sore. Makan beras baru deh kalau gitu kan. Jadi semangat deh yang ada di ladang. Apalagi di Malinau kan, tapi saya belum cek tadi, kalau tadi pagi sih airnya udah acap ya ibaratnya, tapi nggak sampai ke jalanan. Nah semoga ini udah mulai surut ya, karena sungainya tadi memang lagi meluap gitu, jadi semoga nggak tambah meluap ya. Ya kenapa cuaca Malinau begini, bilang ada orang tadi kan, ya memang beginilah alam, jadi terserah alamnya ya kan. Bersyukur aja, yang penting kitanya semuanya sehat ya. Dan pemerintah juga, pemerintah Kabupaten Malinau juga semakin gencar dan selalu mengingatkan untuk masyarakat Kabupaten Malinau untuk selalu waspada terhadap air banjir gitu ya. Jadi jangan sampai ada yang lengah, apalagi kalau untuk anak-anaknya, jangan sampai dibiarkan untuk bermain di area bantaran sungai ya. Oke, semangat siarannya anak dua ya. Salam hangat dari warga Tanjung Selor. Nah tuh ada yang nyapa kita di siang hari ini dari Tanjung Selor. Apa kabar, bagaimana cuaca di Tanjung Selor hari ini ya. Terima kasih banyak untuk yang ada di Tanjung Selor yang udah monitor kita juga ya. Oke, tadi ada yang request lagu ya, Captain Edwin ya, nge-request lagu Mansur S Gelas Retak ya. Oke, kita play-play dulu lagunya ya. Yang masih mau nge-request boleh langsung aja bisa nge-request lagu lewat WhatsApp RR Malinau, silakan. Terus yang mau nge-request lagu di live RR Malinau di TikTok RR Malinau juga boleh banget ya. Oke, kalau gitu kita play-play dulu lagunya. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap saya bersama dengan Ermaino di 95.3 MHz. Kali ini Mansur S Gelas Retak. Check it out.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

Filler Budaya RRI Malino dengan tema Jareng, pemicu kepercayaan diri. Jareng, minuman khas suku adat Kenyam Maklung, pemicu kepercayaan diri. Jareng yang berbahan dasar tebu dan rempah-rempah sejak zaman nenek moyang suku adat Kenyam Maklung merupakan minuman yang hanya tersedia pada saat suatu kelompok masyarakat adat akan menentukan keputusan. Dengan menggunakan alat pemeras tebu tradisional, dalam bahasa Kenyam Maklung disebut kelupi. Masyarakat Kenyam Maklung bergotong royong meracik perasan air tebu dengan rempah-rempah menjadi minuman beralkohol yang disebut jareng. Jareng akan disajikan pada saat musyawarah. Dengan kearifan lokalnya, jareng tidak dikonsumsi hingga memabukkan. Jareng sejak zaman nenek moyang suku adat Kenyam Maklung dipercaya akan memicu kepercayaan diri seseorang. Sehingga pada suatu pengambilan keputusan, ide-ide terbaik akan mampu dikeluarkan.

Jadi yang pastinya yang ada di 95.3 MHz, terima kasih banyak. Terus semoga kebersamaan kita juga masih terus berlanjut sampai akhir kebersamaan kita nanti. Sampai kebersamaan kita nanti jam 3 ya. Jadi hampir end live. Jadi untuk para pendengar yang masih terus bersama dengan kita di siang hari ini, tetap stay. Kebersamaan kita bentar lagi, tipis lagi waktunya ya. Yang masih mau request lagu boleh. Yang Indris, halo Surabaya, hadir katanya. Oke, yang ada di Surabaya ya. Terus yang ada di mana tadi, ada yang dari Malang, ada yang dari Malaysia, ada yang dari Pasir, ada yang Balikpapan, yang di Malino, ada yang dari Nganjuk. Banyak banget yang dari mana gitu. Malahan lebih banyak lagi yang nyapa Eren Maino di siang hari ini nggak ngasih tahu alamatnya dari mana. Jadi keterbatasan saya untuk menerawang juga nggak nyampe gitu kan. Tapi terima kasih banyak. Nah, kali ini kita nanti mau hadirkan lagu ya untuk para pendengar. Mau request lagu, request lagu Tua-Tua Keladi. Tua-tua keladinya boleh kita playkan untuk para pendengar yang apa nih, yang lagi pengen banget ngedengar lagu Tua-tua Keladi. Jadi GPL gak pakai lama, langsung kita playkan lagunya ya. Lagu Tua-tua Keladi dari Hesti, klepek klepek klepek. Check it out.

0: teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Katanya tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, nak. Kabar ibu, baru sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

Iya, itu dia tadi lagunya ya, berkali-kali ya, untuk Bang Isma tadi. Dan tanpa terasa ya guys, kita sudah di penghujung kebersamaan kita untuk RRI Malinau di sesi Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, bersama dengan RRI Malinau di 95.3 MHz. Terus yang bersama dengan akun TikTok RRI Malinau juga udah play-play dari awal kebersamaan kita. Tanpa terasa kita juga akan mengakhiri kebersamaan kita di hari ini. Tapi jangan sedih, jangan baper, terus jangan marah kalau ada yang apa ya, yang baru gabung gak kebagian jatah request lagunya. Tenang aja, seperti biasa Diana udah spill ngasih tahu berkali-kali bahwa RR Malina untuk sesi Pro Dangdut itu hadir setiap hari ya, setiap hari dari jam 1:30 siang sampai di jam 3 ya. Jadi pokoknya jam 13.30 sampai jangan 15 itu live untuk sesi Pro Dangdut ya. Nah, jadi terima kasih banyak yang udah tap-tapnya, terus yang udah request-request lagunya juga, baik itu yang jalur WhatsApp-nya ya, yang udah WA tadi, terus yang udah dipesan singkatnya juga, terus yang nge-request lagu lewat live juga. Terima kasih banyak untuk semuanya, sehat-sehat dimanapun kalian berada ya, gak bisa Diana sebutkan lagi satu persatu. Ada yang di luar kota, ada yang dalam kota, ada yang di luar negeri, yang ada di Malaysia tadi udah nyapa kita semua juga. Terutama nih yang udah selalu setia banget ngedengerin kita di 95.3 MHz ya untuk hari ini. Terima kasih banyak untuk kalian semua, sehat-sehat, dan jangan lupa untuk besok hadir lagi dan pantengin lagi untuk program siaran kita ya. Dan untuk kalian yang masih mencari dan tidak ada nomor kontak RRI Malinau, bisa kunjungin media sosial RRI Malinau ya, media sosial RRI Malinau. Di Instagramnya ada ya, di TikToknya ada ya, kita spill, terus ada juga di FB itu ada ya, ada pokoknya di YouTube RRI Malinau juga ada ya, untuk apa nih, nomor kontak RRI Malinau ya. Jadi boleh untuk diambil dan tentunya untuk bisa di save dan nanti kapan-kapan bisa nge-request lagu barengan kita ya. Oke, sebagai lagu penutup kita di sore hari ini, lagu tadi requestan dari Mbak Sri Nuria yang ada di Respen Tubuh ya, lagu Cikini Asek. Ini dia lagunya ya, yang bikin kita tambah semangat tentunya, persiapan untuk olahraga sebentar sore ya kan, yang persiapan olahraga ataupun mau kemana gitu kan. Yalah, yang ada di Spain, yang ada di Seminggo, sama setara. Duh, yalah bah. Ya, aduh kak. Ya. Dan untuk yang ini si Sri, pokoknya kalau aku ke Seminggo harus ada Iloy. Oke, kalau gitu terima kasih banyak deh untuk kita ya yang udah gabungan. Dan selain ini nanti ada beberapa program RRI Malinau di 95.3 MHz yang akan kita ikuti dan dengarkan bersama ya. Jadi jangan geser dan jangan pindahkan frekuensinya, tetap stay bersama dengan RRI Malinau di 95.3 MHz. Dan untuk semuanya, Diana pamit undur diri dulu dari ruang dengan Anda semua. Kita akan jumpa lagi di edisi siaran berikutnya. Kami ucapkan salam beraktivitas, sampai jumpa. Salam RRI, sekali di udara, tetap di udara, terus mengudara untuk Indonesia. Check it out, Cikini.

Acara ini dipersembahkan oleh Pro 1 FM. Zona musik enak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar. Selamat sore, kembali menjumpai ruang dengar Anda bersama dengan kami di 97,9 MHz dan tentunya akan memberikan beragam informasi, program dan juga lagu-lagu yang sayang jika Anda lewatkan. Nantikan di jam 16 sore ini kami hadirkan untuk Anda dialog kentongan disusul dengan Lintas Banjar Nusantara ya, yang akan memberikan informasi-informasi terupdate di ruang dengar Anda seperti dari Samarinda, Banjarmasin, Palangkaraya, Tarakan dan juga Nunukan. Untuk itu pendengar, selamat menikmati sore Anda. Semoga berjalan dengan lancar sebagaimana yang diharapkan.

0: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk. Bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya. Mana cuacanya lagi panas nih.
1: Aman kak, cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
0: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
1: Iya kak, makasih ya.
0: Bagaimana, seger kan?
1: Seger sih, tapi kemanisan kak.
0: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

0: ada cewek tuh kuning lagi. Aduh,
1: Daniel. Kiu-kiu, sendiri aja, Neng.
2: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Yeah.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini
5: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambalnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Apa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Paus biru dikenal sebagai hewan terbesar yang pernah hidup di bumi. Tahu nggak? Untuk menopang tubuhnya, paus biru memiliki jantung seberat sekitar 180 kg. Ukurannya bahkan lebih besar dari sebuah mobil kecil. Jantung raksasa ini berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh, terutama saat paus menyelam hingga ratusan meter ke dalam laut. Studi Lembaga Riset Kelautan Internasional juga menunjukkan bahwa saat menyelam, detak jantung paus akan melambat drastis untuk menghemat energi, lalu kembali meningkat ketika naik ke permukaan.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

0: Sayang, kamu tahu enggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya. Nah.
1: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Teman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil enggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau marah. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

Pendengar 97,9 Mega dimanapun berada, kita usahakan lagu Jazz Alatas dengan judul Loh Kamu. Kami hadirkan di jam 16 sore ini Dialog Kentongan, yang mana akan membahas terkait dengan teknologi di genggaman. Manfaatkan aplikasi mitigasi untuk respon cepat bencana, dan bersama dengan Andre Rianta.

0: Ya, selamat sore pendengar program Bersatu RRI Tarakan di manapun Anda berada. Senang sekali kita kembali berjumpa ya di program Dialog Kentongan edisi kali ini Selasa 19 Mei 2026 ya. Dan tentunya pendengar dimanapun Anda berada, Anda bisa mendengarkan program Dialog Kentongan ini melalui program Bersatu RRI Tarakan FM 97,9 MHz. Untuk Anda yang berada di Kabupaten Bulungan, kami juga menyapa melalui FM 99,9 MHz, serta kami juga menyapa Anda ya yang mendengarkan melalui RRSP Malinau di 95,3 MHz. Kami juga tidak lupa menyapa Anda pendengar yang mendengarkan melalui aplikasi kami RRI Digital dan juga melalui website rri.co.id, serta acara ini juga disiarkan melalui YouTube channel RRI Tarakan Official. Kami juga mengundang Anda pendengar ya, silakan yang ingin berpartisipasi menanyakan sesuatu hal mungkin terkait dengan tema kita di kesempatan sore hari ini, Anda juga bisa kirimkan melalui komentar di YouTube channel kami RRI Tarakan Official atau melalui telepon kami di 0821-5320-9845. Ya, pendengar, tema kita di kesempatan sore hari ini ya tentunya sangat relevan dengan era sekarang ya, di mana teknologi digenggaman ya, tidak ada yang tidak memegang gadget saat ini pendengar, di tahun 2026 apalagi masa eranya semua menggunakan AI ya, dengan teknologi yang begitu canggih, tentu memanfaatkan aplikasi juga kita harapkan nantinya bisa menjadi salah satu mitigasi ya untuk respon cepat dalam penanggulangan bencana. Ya, tentunya bersama kami di studio program Satu RRI Tarakan telah hadir tiga narasumber yang tentunya berkompeten akan membahas mengenai tema ini. Yang pertama saya sapa terlebih dahulu ada Bapak Yonsep selaku Kepala BPBD Kota Tarakan. Selamat sore Pak Yonsep.
1: Selamat sore Mas Andre, selamat sore para pendengar RRI dimanapun berada.
0: Sehat ya Pak ya?
1: Sehat.
0: Sehat. Salam tangguh.
1: Salam tangguh, tangguh.
0: Iya, kalau sudah sama Pak Yonsep ini harus salam tangguh. Saya bergeser lagi, di sebelah saya juga telah hadir Bapak Muhammad Sulam Hilmi, Kepala BMKG Kota Tarakan. Assalamualaikum, selamat sore.
2: Waalaikumsalam, selamat sore Bang Andre.
0: Sehat ya Pak ya?
2: Alhamdulillah.
0: Sudah ya. Lama sepertinya kita tidak berbincang di program Kentongan.
2: Iya. Sudah
0: lupa ya Pak, jangan sampai lupa dong. Iya, saya langsung bergeser lagi, ada Ketua SIMIP PPKIA Tarakanita Rahmawati, ada Bapak Endik Novianto. Selamat sore Pak Endik.
3: Selamat sore Mas Andre.
0: Selamat datang di program Satu RRI Tarakan Pak.
3: Iya Mas.
0: Iya, sehat ya Pak ya.
3: Alhamdulillah
0: sehat. Iya baik, pendengar kita kalau berbicara mengenai mitigasi bencana ya berarti kita langsung ke Pak Yonsep terlebih dahulu. Pak Yonsep, sejauh mana pemanfaatan teknologi digunakan oleh BPBD Kota Tarakan khususnya dalam penanggulangan bencana yang terjadi di Kota Tarakan Pak?
1: Baik Mas Andre, jadi kalau BNPB atau BPBD itu sudah memiliki menggunakan teknologi khususnya informasi ya. Kalau kita di aplikasi kita namanya Inaris, kalau untuk itu, jadi penggunaannya itu pemetaan risiko bencana, analisis ancaman, kajian kerentanan dan informasi risiko wilayah, edukasi masyarakat. Jadi itu juga sudah dimanfaatkan oleh BNPB dan sekaligus di daerah namanya BPBD. Jadi kalau berbicara tentang pemanfaatan itu yang sederhana aja sekarang itu, informasi yang kita terima untuk pengaduan aja itu melalui teknologi, yaitu melalui WA, melalui informasi Instagram, terkoneksi juga dengan informasi melalui seperti 112 dari pemerintah Kota Tarakan. Saya rasa di zaman sekarang itu sudah terhubung dengan informasi di sekitar kita melalui teknologi, terutama ya handphone ya, sekarang itu gampang sekali mencari informasi per detik, per menit, bisa dapat di internet maupun di manapun kita menginginkan informasi, tinggal ketik kebutuhan kita aja, pasti akan terbantu untuk mendapatkannya, sangat mudah.
0: Baik, artinya memang secara nasional di BNPB dan juga BPBD di daerah sudah memanfaatkan teknologi ya Pak?
1: Sudah memanfaatkan.
0: Baik.
1: Itu
0: baik, saya geser ke Pak Hilmi. Pak Hilmi, kalau dari segi pemantauan cuaca kan tentunya masyarakat sekarang ini sedang rajin-rajinnya memantau cuaca ya Pak ya, meskipun mungkin secara langsung kan bisa dirasakan ya, masyarakat bilang panas, dingin, hujan, tiba-tiba gitu ya. Tapi sebenarnya secara teknologi Pak, kalau untuk masyarakat yang ingin tahu mengenai informasi-informasi mengenai cuaca, itu bisa melalui apa saja Pak di era sekarang?
3: Ya,
2: Baik, terima kasih Bang Andri. Saya sapa dulu para pendengar RRI dimanapun berada. Kemudian saya sapa juga kolega kami yang selalu berjalan beriringan ya, Pak Yonsep ya, dari BPPD ya. Kemudian Pak Endik ya, dari STEMIK. Kami juga kadang dapat tenaga dari beliau juga ya, untuk praktek di kantor ya. Itu juga kami manfaatkan untuk mengoptimalisasi ya kinerja kami juga ya. Nah, jadi kalau di BMKG ya, kami ada yang namanya info BMKG ya. Nah, itu sudah ada di genggaman juga ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Yonsep tadi ya. Kalau beliau ada Inaris ya, kami ada info BMKG. Di sana sudah memuat semua informasi terkait MKG ya. Jadi meteorologi, klimatologi, geofisika sudah ada semua. Termasuk yang kita bahas sore ini ya, peringatan dini ya. Peringatan dini yang dirilis oleh teman-teman BMKG Tarakan ya, sewilayah Kalimantan Utara, itu juga langsung terkoneksi dengan aplikasi info BMKG. Jadi masyarakat yang ingin mengakses peringatan dini juga bisa mengakses, walaupun tidak tergabung di grup WA BMKG ya, bisa mengakses di info BMKG. Semua sudah tersedia di sana ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa BMKG ya punya namanya peringatan dini no casting ya, ini yang sangat pendek ya, itu yang biasa dirilis ya, itu pun sudah bisa diakses di info BMKG ya. Jadi semua MKG sudah tersedia di sana.
0: Baik, tinggal masyarakat mengakses melalui aplikasi tersebut.
2: Iya, betul. Iya.
0: Saya ke Pak Endik. Pak Endik dari kacamata akademisi ya, yang tentunya tiap hari berkutik dengan teknologi nih, Pak. Kalau melihat teknologi digital kita, apakah memang sudah benar-benar dimanfaatkan dengan baik dalam mitigasi dan respon cepat terhadap bencana di Kota Tarakan deh khususnya, Pak?
4: Baik, terima kasih Mas Andri. Mitigasi itu kan, kalau kita ini kalau sudah ngomongin sama pasti orang akademisi ya, pasti ngomongin yang pertama itu termnya dulu gitu.
0: Termnya dulu.
4: Artinya mengurangi dampak ya, untuk mengurangi dampak bencana itu seperti apa. Artinya terus bencana ini yang terjadi apa. Jadi penyelesaiannya itu sebenarnya ada yang struktural, ada yang non struktural. Kalau struktural itu berarti bencana yang nanti bisa merusak rumah, jembatan, segala macam, yang akhirnya nanti informasi itu bisa jangan sampai nanti membangun lagi, memperbaiki lagi gitu ya. Nah, yang non struktural itu berarti bagaimana orangnya. Artinya tadi Pak Yonsep, Pak Hilmi tadi juga sudah nyampaikan bagaimana masyarakat bisa melihat langsung informasi dari sumber yang terpercaya. Jadi jangan langsung yang dicari di YouTube dulu ya Pak.
0: Cari tutorial gitu ya.
4: Sesuai yang itu. Nah, untuk yang non struktural ini Mas, yang sepertinya belum terjamah. Belum terjamah. Jadi bagaimana memberikan pengarahan apabila bencana itu terjadi. Bagaimana jika bencana itu sudah terjadi, terus bagaimana lagi penanggulangannya itu untuk secara personal. Ini yang mungkin yang di aplikasi itu mungkin ya Pak perlu ditambahkan, seperti ya seperti tadi disampaikan Pak Andri, ada tutorialnya. Iya, jadi jika panas ini berarti bagaimana, besok tolong siapkan seperti ini, seperti itu, terus begitu. Ya betul Pak Yonsep, artinya dari sisi hal-hal yang apa ya, yang kita sendiri itu namanya memitigasi itu mengurangi dampak. Tapi setelah terjadi bagaimana masyarakat juga tidak panik, harus bagaimana saya ini seperti itu. Jadi dari panduan itu, panduan bagaimana begini, bagaimana jika seperti itu. Nah, ini yang mungkin di aplikasi itu yang perlu ditambah. Ya, sepertinya yang belum terjamah itu di sana. Apa yang terjadi jika misalkan ada kondisi seperti ini seperti apa? Jadi di aplikasi itu juga kita jadi tahu, oh ini harus saya siapkan, ini harus seperti ini. Kenapa di luar negeri itu di basement mereka itu selalu ada baterai center, Kemudian lagi mereka juga sudah menyiapkan baterai, apa namanya, cadangan, genset, segala macam. Karena begitu terjadi, pasti yang muncul itu adalah bagaimana bisa kita melihat dulu. Nah, hal-hal seperti itu Mas yang mungkin perlu di apa ya, perlu disosialisasi selain di aplikasi, mungkin juga memanfaatkan media-media yang ada di jalan. Sementara ini kan yang banyak kita lihat itu visi misi Kota Tarakan ya Pak. Mungkin nanti BMKG sama BPBD mungkin bisa minta izin apa yang terjadi jika seperti ini gitu. Baik. Nah, jadi ada hal-hal yang masyarakat akhirnya jadi awas gitu. Aku harus seperti ini gitu. Jadi sementara ini Mas, kalau dilihat semuanya sudah ada, semuanya sudah tersedia, namun tutorial ini yang sepertinya perlu diberikan. Dan akan menarik lagi kalau tutorial itu mungkin bentuknya seperti ChatGPT.
0: Baik.
4: Jadi miliknya BMKG dimasukkan, saya patah tulang kaki ini, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, terus kemudian terjawab di sana. Dan itu langsung dari apa namanya, dari website-nya sendiri atau bagaimana, yang kemudian bisa ada proses search yang kemudian bisa muncul gitu, bisa disajikan gitu. Jadi saya pikir apa ya, semuanya sudah siap, perangkat pun juga canggih. Yang dimiliki BNPB, BMKG juga sudah canggih. Nah, tinggal tutorial ini sepertinya yang seperti terlupa ini.
0: Baik. Terima kasih Pak Hendi. Iya. Sebelum kita jauh lagi, ini saya sempat tadi baca-baca artikel yang cukup menarik ya di salah satu website Kompas ya. Kebetulan ini berkaitan dengan peringatan dini gempa bumi di Jepang yang sejak 2007 mereka sudah, bahkan beberapa detik sebelum itu sudah bisa peringatan dini. Nah, kalau kita di Indonesia nih, kenapa Pak Hilmi mungkin bisa menjawab pertanyaan masyarakat juga, pasti banyak yang bertanya nih, kok di Jepang bisa gitu, kenapa di Indonesia gitu belum diterapkan, seperti apa Pak Hilmi penjelasannya?
2: Di Indonesia bisa.
0: Baik.
2: Ya. Yang penting disediakan resource-nya ini ya. Nah, mungkin sedikit gambaran di Jepang ya. Sensornya itu tidak hanya di daratan.
0: Baik.
2: Tapi di dasar laut pun sudah ada sensor gempa bumi. Nah, mereka memanfaatkan kecepatan teknologi informasi. Ketika terjadi guncangan primer ya, gempa primer, mereka sensor di dasar laut sudah menyampaikan informasi ini ke pengguna gadget. Nah, bahwa tempat Anda akan mengalami guncangan ini ya.
0: Baik.
2: Guncangan gempa ya, dalam waktu sekian detik. Jadi kecepatan guncangan gempa dengan kecepatan sampainya informasi ini lebih cepat sampainya informasi.
0: Baik.
2: Seolah-olah mereka tahu sebelum terjadi gempa. Nah itu ya, itu jadi memanfaatkan kecepatan data tadi itu. Kita juga sedang membangun ya, namanya EEWS ya. Jadi earthquake early warning system. Masih percontohan ya, ini di 4 provinsi, Jakarta, Jawa Barat, Banten dan Lampung. Ini masih tahap uji coba. Jadi sama akan meniru teknologi yang seperti di Jepang tadi ya. Jadi getaran itu ketika ada gempa primer ya, sensor ini akan mengirimkan sinyal terlebih dahulu kepada para pengguna. Itu. Jadi nanti seolah-olah sebelum kita merasakan getaran gempa itu, kita sudah dapat notifikasi bahwa tempat Anda akan mengalami guncangan ya, merasakan guncangan gempa. Nah, itu sedang dibangun, namun masih belum dirilis ya, secara resmi masih tahap uji coba. Ini kita sudah melangkah ke sana.
0: Pak Hilmi, dengan teknologi yang sedang masa uji coba ini, apa saja nanti data yang bisa diterima oleh masyarakat? Apakah potensi tsunami bisa terbaca lebih dulu? Kemudian kekuatan gempanya apakah juga bisa langsung terbaca nanti?
2: Ya, tentunya masyarakat lebih punya banyak waktu ya, untuk mitigasi tadi itu, untuk seperti disampaikan Mas Andy tadi, meminimalisir risiko ya. Dengan lebih cepatnya menerima informasi, golden time-nya itu lebih panjang. Nah, itu manfaatnya ya. Nah, kemudian ya seperti tadi, kita nanti bisa apa ya? Mungkin bisa sedikit bangga ya. Oh, kita enggak kalah kok ya. Jadi sebelum betul-betul getaran gempa sampai ke kita sudah mengetahui informasi tersebut. Nah, itu manfaatnya. Jadi tentunya manfaatnya adalah waktu untuk evakuasi ini lebih ya, mungkin ada tambahan lah beberapa detik ya. Tentu ini patut disosialisasi. Tentu langkah selanjutnya adalah seperti yang disampaikan oleh Bang Andy tadi ya, itu sosialisasinya ya kepada masyarakat apa yang harus dilakukan ya ketika ya. Menerima notif itu. Ya. Nah, itu ya.
0: Baik. Ya, terima kasih Pak Ilmi. Pak Yansep tadi sudah disampaikan juga sama Pak Endi gitu ya bahwa sepertinya masyarakat kita nih secara pengetahuan mungkin perlu juga dibekali tutorial melalui aplikasi. Nah, Pak Yansep, apakah ini juga jadi salah satu kendala gitu ya sehingga mungkin sudah ada aplikasinya tapi masyarakat belum mau menggunakan ini padahal di situ juga bisa banyak informasi mengenai kebencanaan gitu.
1: Iya. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang pemanfaatan teknologi ini sebenarnya inarisnya kita ini sebenarnya sudah ada. Spot yang ada di sana itu teknologi edukasi dan simulasi yang isinya itu simulasi digital, video edukasi, infografis dan e-learning system. Jadi sudah ada sebenarnya Pak, cuma ini belum familiar, lebih ini masih kalah dengan film Korea.
2: Drakor.
1: Iya, orang lebih banyak. Orang lebih banyak
0: familiar ke situ.
1: Ke sana daripada melihat tentang edukasi bencana yang ada di sekitar.
2: Kembali ke kesadaran ya.
1: Padahal ini sudah dibuka ke
0: masyarakat umum.
1: Masyarakat. Yang artinya kalau seandainya masyarakat lebih hobi melihat tentang keselamatan itu, saya tertarik dengan tadi mengatakan bahwa Indonesia itu sudah mulai ke sana arahnya. Kenapa 4 saja saya yakin itu ada pertimbangannya daerah itu. Di mana trust ya? Trust di Indonesia itu tempat itu sangat
2: mega trust.
1: Jadi saya rasa itu bagian daripada antisipasi kita. Dan saya yakin itu sangat membantu. Tapi ingat untuk melakukan kegiatan seperti menggunakan teknologi itu perlu biaya yang cukup besar. Jadi kalau berbicara tentang Jepang, Indonesia ini kalau luasannya hanya setengah daripada Kalimantan aja mungkin Jepang itu. Ya, tentulah berbeda dengan dari segi pembiayaan untuk hal-hal seperti pemanfaatan teknologi. Tetapi itu bukan menjadi kendala utama bagi kita. Bagaimanapun juga pasti ada skala prioritas untuk membangun itu. Di mana daerah-daerah yang sangat rawan dan sudah terdeteksi terhadap potensi gempa, terutama gempa ya yang kita bicarakan, karena kerusakan akibat gempa itu sangat sangat dahsyat dan sehingga itu menjadi kepedulian pemerintah saat ini. Kalau untuk masalah edukasi tadi Pak Indik, sebenarnya sudah ada, tinggal ya ini hanya dipopulerkan aja. Tapi memang kadang memang hal-hal yang seperti ini
2: nggak menarik,
1: kecuali kita paksa. Kecuali kita paksa, itu makanya kita mensosialisasi itu secara offline. Nah, kita masuk ke sekolah-sekolah, kepada kelompok-kelompok generasi, itu yang kita gunakan, termasuk yang sehari ini seperti ini. Nah, sebenarnya yang kalau mau kesadaran sendiri untuk selamat, makanya bencana itu urusan kita bersama. Slogannya kan begitu. Sehingga kita menyadari bahwa betapa pentingnya mendapatkan informasi tadi. Mitigasi itu kan untuk mengurangi itu. Kita tidak bisa mengelak ke bencana yang setiap saat mengintip kita. Kalau saya mengatakan itu mengintip kita. Nah, seharusnya kita diri kita dari kesadaran kita sendirilah yang untuk mencari informasi itu. Apalagi di era digital sekarang sangat mudah untuk mendapatkan itu. Jadi saya rasa salah satu yang kita lakukan ke depan itu adalah meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap informasi tentang mitigasi kebencanaan yang ada minimal itu yang ada di lingkungan daerahnya.
0: Baik, lagi-lagi kesadaran masyarakat ya. Pak Indik, ya kalau apa yang sudah disampaikan Pak Yonsep tadi berarti kan masyarakat kita masih kurang melek digital juga secara tidak langsung gitu ya, masih lebih senang dengan cara-cara konvensional gitu.
2: Terus melek sebetulnya ya.
0: Tapi untuk hal-hal lain ya Pak?
2: Ya betul.
0: Sepertinya nanti BPBD harus bikin konten, mungkin ada joget anti bencana misalnya gitu Pak ya.
1: Boleh juga.
0: Pak Indik, kalau untuk di kota Tarakan, kota kita kan sekarang slogannya smart city gitu ya. Artinya memang ya akrab lah dengan teknologi, warning system dan lain sebagainya. Kalau untuk teman-teman kita di kampus Timik PPKIA, ada tidak Pak yang mungkin buat inovasi mengenai kebencanaan atau mungkin untuk edukasi yang bisa juga nanti mungkin dikolaborasikan nih Pak dengan BPBD, dengan BMKG untuk mengedukasi ke masyarakat kita?
4: Ini kebetulan aja Mas ya, kebetulan. Jadi sudah lulus ini mahasiswa kemarin, sudah kemarin. Jadi ada bimbingan saya itu, dia bikin IoT, jadi sebuah perangkat yang dua perempuan, dua cewek-cewek gitu. Waktu itu saya dampingi dan mereka tertarik dengan itu memang. Artinya sebuah perangkat IoT, jadi perangkat yang komputer mini yang kemudian hanya menggunakan baterai, itu dipasang di beberapa titik. Terus kemudian perangkat itu melaporkan ke control center. Waktu itu simulasinya hanya dua perangkat untuk mengirimkan informasi. Satu perangkat itu yang menerima informasi itu. Nah setelah itu, jadi jika terjadi ada gempa, ada guncangan, dari waktu itu perangkat itu diletakkan di titik-titik tertentu yang kemudian melaporkan ke perangkat utama. Nah setelah itu baru dibuatkan sebuah sistem yang bagaimana caranya kita bisa melihat kondisinya ini kira-kira seperti countdown setelah gempa ini, kira-kira akan ada gempa lagi atau tidak,
0: gempa susulan,
4: ya ada gempa susulan apa tidak. Jadi kebetulan kemarin jadi sudah selesai mahasiswa itu, jadi apa namanya perangkatnya pun juga saya bilang ini kalau mau dipaten bisa dipaten, saya bilang kayak gitu. Artinya cuman kalau ngomongin paten berarti orang lain nggak bisa beli ini. Jadi ini perangkat ini sebuah penelitian yang kemudian mereka itu tertarik dengan karena pas waktu itu kondisi gempa itu ya Pak ya, yang terakhir itu. Pak bagaimana Pak ya mengatasi ini gitu. Jadi ya kalau gitu ada beberapa titik, dan di satu titik ini kontrol senternya anggap saja itu di kantornya BNPB atau di kantornya Basarnas gitu. Artinya di sana itu yang akan melaporkan titik-titik tertentu. Jadi akhirnya tidak perlu harus menunggu informasi dari mana titik itu berawal, gempa itu berawal, tapi dari situlah akan melaporkan ini. Waktu itu masih menggunakan apa namanya komunikasinya masih menggunakan wifi, jadi terbatas dengan wifi. Namun kalau misalkan ditingkatkan sekarang ada perangkat IoT Mas yang kemudian dia bisa sampai 5 km itu jarak udara, itu bisa apa namanya mengirimkan status itu dengan cepat gitu. Karena memang kalau sudah ngurusin bencana pasti pikirannya itu cuma dua, cepat dan akurat, akurat. Ya, cepat dan akurat gitu. Jadi titik-titik itu. Terus kemudian yang diteliti oleh dia, bagaimana kalau tiba-tiba perangkat itu mengalami miss, tiba-tiba melaporkan error sendiri. Nah jadi ada perangkat apa namanya pembanding. Waktu itu dia bikin ada perangkat pembanding. Kalau satunya ada guncangan, satunya kok tidak melaporkan guncangan, ini berarti ada miss saja ini perangkat ini gitu. Jadi kalau kami karena teknik informatika, fokusnya kami ada di IoT. Jadi perangkat-perangkat itu beberapa mahasiswa juga sudah menyiapkan untuk di sana. Nah yang kemarin kalau nggak salah itu ada presentasi di Basarnas, aplikasi namanya Siaga kalau nggak salah, itu mahasiswa lagi bimbingan skripsi juga, apa namanya memberikan informasi kepada masyarakat. Jadi setelah dipublikasi oleh Basarnas, bagaimana informasi itu dengan cepat bisa langsung tersebar ke masyarakat dengan apa namanya akurasi yang tinggi. Kemudian yang memang ini yang belum mungkin gitu, artinya ini memang harus melewati operator. Jadi handphone silent pun itu harus bunyi.
0: Baik.
4: Gitu, harus bunyi gitu. Nah, itu yang kemarin jadi kendala, enggak apa-apa sebenarnya itu. Itu memang pemerintah itu yang bisa begitu, yang langsung di atasnya si operator. Jadi sedangkan kita sendiri ini ya, kita cukup menyiapkan saja teknologinya gitu. Jadi informasi dikumpulkan dan informasi itu dari mata warga. Jadi warga itu melaporkan, kemudian di crawling, dikumpulkan informasinya, baru setelah itu dikirimkan ke pusat, kemudian disampaikan, dan ini apakah benar, baru saat itu disebarkan.
0: Baik.
4: Nah, itu ada dua skripsi itu kemarin itu.
0: Kebetulan sudah terlaksana ya Pak Enik ya, dan ini menarik ya, karena seperti aplikasi yang kedua tadi gitu ya, kadang ketika ada gempa kita yang di jalan sedang berkendara tuh gak sadar kalau ada gempa gitu kan. Kita baru tahu nanti ketika puncak kepanikan dan lain sebagainya gitu. Ini menarik nih, mungkin nanti bisa dikolaborasikan juga nih Pak. Iya, mendengar para pun Anda berada, kita akan jeda sejenak ya. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini.
5: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
6: Oui, allô, excusez-moi. Je suis là.
5: Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat.
7: Wah, Mar, aku krungu loh salamu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
6: Sama-sama.
8: Bunda, jangan main TikTok tarui.
9: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
8: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
9: Elok-elok, Bu Yuang. Banyak panik, Bu.
8: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

regional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh,

0: Ya, terima kasih mendengar, Anda masih setia bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, dan Anda juga masih mendengarkan program Dialog Ketengan ya sore hari ini. Iya, Pak Hilmi, kalau berbicara tentang teknologi ya, saya sebenarnya cukup sering melihat informasi terjadinya gempa dan lain sebagainya itu justru dari aplikasi X, dulu Twitter ya. Gitu. Dan itu cukup cepat. Jadi ketika ada pemberitahuan tuh langsung masuk gitu ya. Ya. Nah, ini relate juga dengan apa yang sudah disampaikan Pak Endik tadi gitu. Kalau mahasiswanya tadi bisa berhasil memberikan warning meskipun handphone dalam keadaan silent, ini luar biasa. Nah, kalau untuk masyarakat kita nih Pak Hilmi, kan BMKG juga sering merilis tidak hanya di aplikasi tapi di media sosial, bahkan di RRI juga, di X juga gitu kan. Nah, kalau untuk masyarakat yang ingin berkegiatan gitu kan, biasanya melihat potensi cuaca itu tidak hanya hari ini gitu ya. Mau lihatnya kan mungkin 3 hari lebih awal, seminggu lebih awal. Selain melalui aplikasi tadi, apakah ini juga terus diupdate BMKG melalui media sosialnya untuk perakiraan 3 harinya itu seperti apa nih Pak?
1: Ya, baik Bang Andri. Jadi BMKG dalam memberikan prospek ya, prospek cuaca atau perakiraan cuaca itu ada 7 hari ya. Jadi 7 hari ke depan ya. Bahkan kami sudah bisa 10 hari ya. Jadi yang 10 hari ini, per 10 hari ini kami kirimkan kepada gubernur ya. Nah, itu prospek 10 harian kami kirimkan ke gubernur agar bisa diantisipasi. Jika di sana ada hal-hal yang signifikan, kepala BPD provinsi akan menyampaikan ke BPBD Kabupaten Kota ya. Kemudian setelah itu kami turunkan lagi menjadi prospek 7 harian ya. Dan yang kami rilis setiap hari itu yang prospek 3 harian ya. Nah, 3 harian ini masyarakat bisa mengakses di Instagram kami ya, BMKG Tarakan, atau bisa juga kalau di WA grup kami juga sudah kami siapkan di sana ya, atau bisa datang langsung ya. Tapi di website kami juga ada ya, yang mudah itu di Instagram sebenarnya. Di Instagram itu kami selalu merilis, apalagi kalau statusnya sudah siaga ya, yang seperti tanggal 19 ini ya, kemarin ya, dan hari ini teman-teman forecaster ya, forecaster BMKG sudah merilis bahwa Tarakan tanggal 19 ya, itu potensi hujannya statusnya siaga, artinya ada peluang hujan hingga sangat lebat.
0: Baik.
1: Jadi tanggal 19 ya, jadi sekali lagi kepada masyarakat bahwa tanggal 19 untuk Kota Tarakan yaitu potensi hujannya bisa mencapai level sangat lebat. Ini menjadi mohon menjadi kewaspadaan ya. Dan biasanya saya kalau ada ketika ada potensi yang sudah mencapai level siaga, ya, saya mengingatkan kepada stakeholder yang berkepentingan ya, seperti BPBD, Pak Yosef, saya langsung DM itu ya. Nah, karena kalau di grup saya yakin tidak baca itu ya.
0: Kelewat nanti.
1: Langsung saya kasih beliau, kemudian kami wartawan-wartawan juga kami kirim ya, agar bisa membantu kami dalam menyebarluaskan informasi ini kepada masyarakat.
0: Baik. Tanggal 19 itu hari ini ya pendengar. Jadi warning alertnya pasti warnanya merah ya Pak Ilmi. Warnanya merah. Ini berarti saya lanjut ke Pak Yonsep. Pak Yonsep, dengan adanya warning dari BMKG gitu kan, artinya apakah ini sudah langsung ditindaklanjuti oleh BPBD sehingga untuk memberikan warning kepada masyarakat? Kan masyarakat kita tahu nih karakternya udah ada yang bermukim di lereng, yang mungkin sudah Bapak edukasi tapi masih tetap juga mau di sana gitu ya. Apakah sudah dilakukan Pak untuk hari ini?
2: Iya, hari ini saya membaca kirimannya tadi itu sekitar dalam perjalanan. Saya sampaikan sama Mas Andi, saya bilang ini segera ditindaklanjutin untuk di grup. Minimal itu di grup lah, di grup sampai ke RT, sampai di kecamatan, kelurahan. Karena peringatan ini bukan lagi, ini lebat.
1: Sangat
2: lebat. Jadi saya berharap kepada masyarakat di Kota Tarakan untuk hari ini tanggal nanti rilis terbaru ya, dari BMKG tepatnya perkiranya jam berapa mulai hujan itu. Jadi ini kalau dia lebat disertai dengan petir dan angin, maka kewaspadaan sangat tinggi bagi kita, terutama yang di lereng-lereng gunung, supaya berhati-hati dan siap untuk mengungsi kalau ada hujan yang durasinya panjang tadi, karena itu berpotensi Pak. Dan kedua itu air laut, itu yang jam 7 sampai jam 9 itu kalau anu ya,
1: malam.
2: Malam.
1: Periode malam.
2: Dan jam 3 subuh sampai jam 6 itu di subuh ya. Mm-hmm. Jadi tetap waspada dengan itu, karena itu sudah disampaikan oleh BMKG, sumber yang sangat kita percaya, terpercaya lah. Jadi kita berharap kami juga akan siaga dengan itu.
0: Baik.
2: Dan yang artinya potensi hari ini membuat saya terkaget juga, karena biasanya itu hanya di situ berpotensi, tapi
1: kuning misalnya,
2: kuning ini merah. Saya kaget, waduh, kalau begini berarti kan ada apa namanya warning khusus untuk seluruh staff saya. Oke, itu aja mungkin.
0: Iya, Pak Indik, dengan karakteristik kota Tarakan gitu ya, yang kita tahu cuacanya cepat berubah gitu ya. Dari kalau dari warning system tadi, dari kuning tiba-tiba hari ini merah gitu ya, tidak menutup kemungkinan bisa terjadi lagi. Teknologi apa yang paling potensial, Pak, mungkin bisa diterapkan pemerintah kota Tarakan dalam memberikan warning kepada masyarakatnya? Karena terkadang kan mungkin masyarakat ada juga yang dia tidak pegang handphone 24 jam mungkin waktunya sibuk dan lain sebagainya, terutama mungkin masyarakat-masyarakat kita yang bermukim di daerah pesisir ya, Pak ya. Seperti apa, Pak?
3: Kalau non teknologi ya, Mas, artinya berarti kembali ke anu, kembali ke konvensional, berarti sirine.
0: Sirine.
3: Ya. Sirine artinya yang ditempatkan di beberapa titik, yang kemudian difokuskan untuk di beberapa area, bisa terdengar. Jadi akhirnya apa ya, satu hal yang memang harus jadi kepedulian itu begitu sirine itu berbunyi, dan memang harus ada saat-saatnya untuk uji coba alat itu. Gitu. Terus kemudian lagi, belum lagi kalau misalkan kebetulan kan di sini tidak ada apa namanya seperti apartemen ya, yang bangunan tinggi, mungkin hanya hotel aja gitu. Jadi tempat-tempat evakuasi mungkin itu juga harus dipersiapkan oleh mereka kalau misalkan ada apa-apa gitu. Karena pernah waktu saya waktu itu lagi di luar apa namanya, terjadi tiba-tiba, kebetulan lagi di luar negeri waktu itu, terjadi bencana waktu itu tuh langsung ada satu beberapa apa titik itu di hotel tuh langsung seperti lampu ambulans itu langsung menyala gitu. Artinya kenapa ya, awas aja gitu. Cukup awas gitu. Jadi mungkin itu yang perlu disiapkan. Terus yang belum lagi, Mas, begitu tiba-tiba teknologi itu tidak mampu berkata apa-apa karena tiba-tiba
0: jaringan hilang
3: baik, listrik mati ya, Pak ya. Balik lagi ke zaman kita dulu,
0: pakai kentongan ya, Pak ya,
3: kentongannya RRI.
0: Benar. Iya, ini memang juga yang sebenarnya kita takutkan ya, Pak Indik. Tidak ada bencana saja, kadang-kadang Tarakan kan gamas gitu ya. Nah, antisipasi kepanikan sebenarnya dengan kemampuan kita di kota Tarakan, apakah memang hanya satu-satunya jaringan itu yang dimanfaatkan, atau sebenarnya bisa nih, Pak Indik, pemerintah misalnya membangun suatu jaringan lokal yang bisa memberikan warning ke teknologi yang digenggam oleh masyarakat?
3: Sebenarnya kalau mau bicara ini tuh agak sedih sebentar ya, Mas ya. Urusan korupsi kemarin. Korupsi

0: Baik.
1: Bakti itu ya.
2: Nah, bakti yang kemarin. Hmm. Jadi ada 3 titik kemarin, 3 atau 4 titik itu sempat saya baca itu. Aduh, dan itu mas sebenarnya internet dengan jaringan 2G saja.
0: Baik.
2: Artinya internet dengan jaringan yang sangat rendah kecepatannya, namun dia itu memang dipersiapkan untuk tahan bencana memang dia itu. Cuman ya kita cuman bisa mengelus dada karena ternyata tarakan pun tidak masuk, korupsi pun tidak sampai ke sini gitu dan itu mas sebenarnya yang cukup menarik itu apa, tidak lagi harus menunggu salah satu operator membangun BTS karena itu BTS pemerintah. Baik. Jadi operator itu bisa meletakkan perangkat itu di sana, jadi akhirnya kita tidak lagi kesulitan kemudian hanya satu, mohon maaf, hanya satu operator provider.
0: Iya, iya.
2: Jadi dan itu pun pemerintah akhirnya dengan titik-titik itu sebenarnya sudah dipersiapkan, dan itu pemerintah tinggal pum kirimkan.
0: Iya.
2: Dengan
0: ini ada penelpon nih Pak Eni, kita langsung angkat dulu nih ya.
2: Baik, terima kasih pasti.
0: Ya, halo, selamat sore.
3: Halo, selamat sore.
0: Iya, dengan siapa, di mana?
3: Bang John.
0: Bang John, silakan Bang John.
3: Ada sunyi storynya. Nah, oke. Okay. Gini, menarik ya dialog ini. Kalau saya mendengarnya dari awal sampai akhir, mungkin saya bisa katakan ini memang dialog yang sulit, suka diangkat ya, Riri. Karena kadang-kadang tidak bisa diterima dengan logika. Siapa yang bisa menebak? Apalagi yang tadi dikatakan teknologi yang begitu luar biasa, misalnya di Jepang sudah bisa mendeteksi. Tapi ada jawaban juga tadi menariknya dari barusan tadi disebutkan dari mungkin dari BMKG ya, bahwa kalau sudah perilaku manusia, teknologi pun bisa jadi batal kita lakukan. Apalagi kalau sudah teknologi itu sampai dikorupsi, nah ini perilaku, nah itu memang bisa dikendalikan. Nah semestinya memang Indonesia harusnya belajar berarti perilakunya dahulu dari orang-orangnya ya, sehingga kita memiliki teknologi yang baik daripada kita memang tidak bisa mendeteksi segala sesuatu yang di luar jangkauan kita. Tapi begini, karena satu narasumber saya kira itu pada penindakan ya dari BPBD Pak Yongsep ini. Nanti saya ingin memberi masukan juga termasuk apa ya, kira-kira juga pertanyaan lah. Sebenarnya ada nggak, misalnya ya, dalam pelaporan sebenarnya BPBD ini kan bilang, atau dulu kan damkar ya, ini bilang orang ini sangat bangga, mungkin seluruh Indonesia ini sudah tahu lebih baik melaporkan pemadam kebakaran daripada pihak kepolisian karena cepat ditanggapi itu. Makanya masyarakat itu lebih senang melaporkan pemadam, tapi memang terbukti. Tapi mungkin yang jadi jarang adalah ketika pelaporan itu menjadi penipuan, ini bagaimana? Ada nggak teknologinya supaya cepat? Karena masyarakat ini, misalnya ya, yang di sekitar kebakaran ini saya katakan, karena itu bisa-bisa dideteksi. Kebakaran ini, warga sekitarnya supaya dia mempersiapkan diri itu seperti apa? Nah, kemudian kalau dia misalnya pelaporan itu dalam line telepon, ini jaraknya kan lumayan loh, walaupun tidak ada yang jauh. Kalau dekat saja bisa tinggal lapor gitu ke PMK-nya gitu ya. Tapi kalau jaraknya jauh itu, keluar lewat line telepon bisa jadi juga penipuan. Nah ini, karena tindak lanjutnya PMK itu, ini personil ya, itu mempunyai jangka waktu, lama sekali itu. Siapa bilang langsung cepat-cepat? Itu kan betul nggak laporanmu? Nah, bagaimana kalau PMK ini seperti 110 ya, jadi itu terdeteksi ini yang melaporkan siapa ini kalau dia lewat medsos gitu ya, ataupun lewat aplikasi apa begitu, laporkan langsung terdeteksi, itu kan bisa cepat itu. Nah ini yang kedua, kadang saya sendiri ya, ini masyarakat juga belum diedukasi, kita terlalu memang ya teknologi perlu, tapi teknologi ini yang penyambutan pertama dari perangkat daerahnya dulu, dari perangkatnya dulu lebih dahulu memperkenalkan kamu melapornya dengan mudah gini dan bertanggung jawab seperti ini. Yang kedua, masyarakat belum dikenalkan, gak usah jauh-jauh, bunyi sirene itu kebakaran, ambulan itu belum tentu tahu karena itu beda-beda tipis itu. Ya suara itu, nah ini belum ada edukasi. Kalau dikatakan tadi Bu Andre dibilang kadang ada sirene gitu ya, ataupun tadi dikatakan narasumber sirene, itu sirene kita sedang ngantar pejabat itu kan misalnya sambil tidur ya mendengar gitu, oh kebakaran gitu ya, memang lewatlah jalan di Tarakan ini, dia berkeliling tapi masuk di wilayah tersebut. Nah itu kan gak ada.

0: tahu itu. Kadang-kadang nggak bisa membedakan. Ini edukasinya seperti apa? Jadi bukan edukasi ini, bukan hanya kepada yang dididik ya. Karena tadi saya cukup mendengarnya, itu yang dididik yang lebih banyak masuk ke sekolah. Nah, ini secara umum orang-orang ini seperti apa? Jadi dia bisa mempersiapkan diri, termasuk jika terjadi longsor. Ini yang bisa terdeteksi gitu ya. Kira-kira itu ya, saya katakan. Saya tidak ada Basarnas, tapi memang ini kan yang dikatakan kejadian alam gitu, yang menjadi topik kita. Itu saja dulu Bung Andre. Jadi baik, teknologi saya kira perangkatnya lebih dahulu. Itu cepatnya merespon penindakan. Baik. Itu saja.
1: Baik, terima kasih Bung John.
0: Selamat sore.
1: Iya, selamat sore. Terima kasih Bung John ya, salah satu pendengar kita. Pak Yonsep juga sepertinya sudah hafal dan ini pasti gitu ya. Oke, Pak Yonsep, karena waktu kita terbatas, mungkin sekaligus closing statement, boleh menanggapi apa yang sudah disampaikan Bung John tadi kaitannya dengan sistem pelaporan cepat kita, kemudian edukasi ke masyarakat. Ternyata masyarakat masih banyak yang belum bisa bedakan sirine ambulan dengan sirine polisi dan lain sebagainya. Pak Yonsep, silakan.
2: Sebenarnya kalau untuk hal yang seperti ini, sebenarnya gampang sekali. Kita sudah ada layanan 112 oleh pemerintah Kota Tarakan. Dan itu terkonek langsung ke masing-masing perangkat daerah yang berfungsi, baik itu dari PMK. Nah, Pak John, aku di BPBD, Pak. Kebetulan PMK itu PD sendiri. Yeah. Jadi nanti mungkin Mas Andre nanti undang lagi PMK ya. Yeah, jadi saya rasa kalau untuk edukasi suara sirine sebenarnya itu yang saya katakan, kalau kita ini memang peduli dengan kebencanaan, bagaimana sih suara sirine ambulan, pemadam kebakaran, jangankan itu lampunya aja berbeda. Yeah. Jadi itu sudah ada di medsos sebenarnya kalau mau melihat itu. Cuma kan itu yang saya kata, ya tadi itu perilaku. Kalau lebih gampang mengakses, sebenarnya lebih susah mengakses gratis video Korea itu daripada yang gratis itu sebenarnya. Cuma itu berbeda dengan perilaku kita. Nah, oleh karena itu saya rasa saya sekali lagi untuk closing statement saya, pertama kenali dulu bencana yang ada di lingkungan Anda, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, kenali dulu dan lihat, cari di apa yang bisa dilakukan untuk hal mitigasi tentang bencana lingkungan itu. Yang kedua, untuk malam ini supaya jangan nakut-nakutin masyarakat lah, waspada, siaga saja, karena kami ada bersama dengan masyarakat, khususnya BPBD. Demikian Mas.
1: Baik, terima kasih Pak Yonsep. Saya ke Pak Endik sebagai closing statement, Pak, mungkin untuk masyarakat kita dengan tema kita di kesempatan sore hari ini. Silakan Pak Endik.
3: Sekali lagi Mas, kalau saya boleh saran, mungkin aplikasi untuk Kota Tarakan itu punya, mungkin seperti tadi sampaikan Pak Yonsep, aplikasi 112 itu sudah ciri khasnya Kota Tarakan gitu. Mungkin Tarakan perlu punya aplikasi 112. Aplikasi tapi
1: aplikasinya bukan call center ya Pak.
3: Iya, bukan call center. Aplikasi 112. Di sana yang pertama tadi ada sistem tanggap bencana, yang tadi itu ada panduan-panduan tutorial segala macam. Terus yang kedua lagi ada early warning system. Seperti tadi yang Pak. Jadi nanti semua instansi ini menulis di sana gitu. Memasukkan di sana. Jadi setelah itu Pak Hilmi masukkan, atau BPBD masukkan, Basarnas mungkin masukkan. Bahkan di sana itu jadi informasi utama rujukan akhirnya gitu. Setelah tanggap bencana, terus kemudian yang kedua lagi ada early warning system gitu. Kemudian yang ketiga lagi aplikasi yang mata warga. Aplikasi yang di situ, di aplikasi 112 itu warga yang bercerita. Kok sepertinya ini kok mulai ada getaran-getaran karena mungkin hujannya malam ini ya, Pak. Tapi longsornya baru besok. Nah, ini mata warga yang kemudian akhirnya membuat kepedulian dari BMKG dan BPBD, Basarnas. Wah, ini sejarah sesuatu yang seperti ini gitu. Dan yang terakhir di aplikasi 112 itu, jika seandainya terjadi bencana, ini yang juga harus bisa menangani aplikasi itu, I am safe. Artinya aplikasi itu bisa melaporkan bahwa saya aman. Jadi artinya tidak perlu keluarga kesulitan, kebingungan, evakuasi,
1: cari
3: bagaimana
1: kabar.
3: Saya aman, I'm safe gitu.
2: Aman.
3: itu kalau boleh saya menyarankan, namun memang seperti tadi disampaikan butuh pendanaan yang cukup, aplikasi yang serius memang dikerjakan, dan satu lagi yang paling penting adalah hemat daya. Jangan sampai aplikasinya menguras daya yang kemudian begitu diaktifkan warga, seperti hari ini mungkin gara-gara ada informasi seperti ini, nanti diaktifkan aplikasi 19, tapi ternyata aplikasinya lebih boros dengan daya. Nah, itu
1: baik.
3: Itu yang harus dipikirkan. Demikian Mas Andi.
1: Baik, terima kasih Pak Indik. Iya, saya langsung ke Pak Hilmi. Sebagai closing statement, Pak Hilmi silakan. Ada yang mau disampaikan kepada masyarakat kita?
4: Baik, saya juga nambah dari Bung Indik tadi ya. Kalau di BMKG memang harus ada backup sistemnya ya untuk penyampaian informasi itu ya. Karena secanggih apapun, ketika itu mengalami force majeure ya, ya itu biasanya ya katakan PLN mati itu ya. Nah, kami juga biasanya dituntut ya, ada perintah ya untuk tetap merawat sarana komunikasi yang konvensional, mungkin kesannya jadul ya. Ya, jadi tetap itu dirawat dan kadang-kadang kami berdayakan itu SSB ya, single sideband ya, ya. Itu tetap kami pelihara ya, jangkauannya memang cukup jauh, bisa sampai Balikpapan sampai Medan itu ya. Itu tetap dipelihara, suatu waktu juga digunakan itu untuk menjaga ketika menghadapi hal yang tidak diinginkan, itu bisa digunakan lagi gitu ya. Kemudian kepada masyarakat ya, memang teknologi ini sudah lengkap ya kalau sekarang ya, tinggal seperti yang disampaikan Pak Yusuf tadi, kesadaran kita ya untuk lebih memilih yang lebih bermanfaat ya untuk keselamatan kita sehari-hari. Saya kira itu Bang Andri. Terima kasih.
1: Baik. Terima kasih sekali lagi Pak Hilmi, Pak Yonsep, ya. Pak Endik ya, banyak sekali masukan-masukan yang kita dapat di kesempatan sore hari ini, dan mudah-mudahan ini bisa segera kita terapkan, tidak hanya di Kota Tarakan tapi juga secara nasional ya, di Indonesia bisa diterapkan, karena ini masukan yang luar biasa, dan tentu dengan genggaman teknologi di tangan kita pendengar ya, mudah-mudahan kita lebih aware terhadap mitigasi bencana ya, karena bencana itu urusan kita bersama, bukan hanya urusan BPBD ataupun BMKG, Basarnas dan lain sebagainya, namun juga urusan kita bersama. Mahasiswanya Pak Endik aja aware sama bencana gitu ya, sampai bikin proyek yang tentunya bermanfaat. Mungkin kerabat kerja yang bertugas, saya Andri Rianta pamit undur dari ruang dengar Anda. Terima kasih sekali lagi, dan kita akan jumpa di Dialog Kentongan edisi berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.

Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Waktunya kentongan. Ketika terjadi tsunami, air setinggi apakah yang menyebabkan seseorang sulit untuk berdiri? A. Lutut. B. Paha. C. Dada. Jawabannya adalah A. Lutut. Selutut orang dewasa, karena tsunami bukan hanya sekedar air, tapi gelombang yang mempunyai kecepatan dan kekuatan yang besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Waktunya kentongan. Apa yang tidak boleh kita lakukan ketika menjumpai korban bencana alam? A. Menanyakan apakah mereka mengalami masalah di kesehariannya dan menawarkan bantuan. B. Tetap berada di dekat mereka jika tiba-tiba membutuhkan. C. Menanyakan kesulitan mereka dengan rinci. Jawabannya adalah C. Menanyakan kesulitan mereka dengan rinci. Karena dengan bersikap seperti itu, dapat menambah kesedihan korban semakin bertambah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 edisi Selasa 19 Mei 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda di sore ini bersama dengan saya Jubaidah. Inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya.

0: Pendengar dari Banjarmasin sore ini ada rekan saya Yuniar. Halo Niar.
1: Halo Niar.
2: Iya, selamat sore Jube.
0: Iya, selamat sore Niar. Bagaimana kabarnya?
2: Iya, untuk cuaca Jube dapat kita informasikan Banjarmasin mendung sore hari ini.
0: Oke, baik. Berarti hampir mirip-mirip dengan kota Tarakan sore ini Niar. Ada informasi apa Niar dari kota Banjarmasin?
2: Jube, informasi yang akan kami sampaikan sore hari ini adalah mengenai BPOM dan juga Pemprov Kalsel berupaya untuk mencegah penyalahgunaan obat-obatan tertentu.
0: Silakan informasi selengkapnya.
2: Terima kasih, Jubaidah. Pendengar dan pemirsa, Balai Pengawas Obat dan Makanan BPOM Banjarmasin bersama Pemprov Kalsel dan stakeholder terkait berkomitmen untuk mencegah penyalahgunaan obat-obatan tertentu melalui gerakan nasional pencegahan penyalahgunaan obat untuk melindungi generasi muda dari dampak buruk penggunaan obat non-medis. Berikut laporan Diki Munadi.
3: Kami dari Badan POM juga akan melakukan pengawasan dari hulu ke
4: hilir. Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM Banjarmasin mencanangkan aksi nasional gerakan nasional dengan penyalahgunaan obat-obatan tertentu di Aula BPOM di Banjar Baru Senin pagi. Kegiatan dihadiri jajaran pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, TNI Polri, Kejaksaan, pemerintah daerah, serta berbagai stakeholder terkait. Pencanangan ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama seluruh pihak untuk memperkuat pengawasan dan pencegahan penyalahgunaan obat-obatan tertentu di masyarakat. Laksana tugas Kepala BPOM Banjarmasin Ari Yustantiningsih mengatakan pihaknya akan meningkatkan pengawasan dari hulu hingga hilir hingga sekaligus memperluas edukasi ke masyarakat terkait bahaya penyalahgunaan obat gunaan obat. Ari berdasarkan evaluasi BPOM RI Kalimantan Selatan termasuk salah satu dari 23 daerah yang terindikasi terjadi peredaran penyalahgunaan obat-obatan tertentu.
3: Penandatanganan komitmen tadi masing-masing pihak pemangku kepentingan akan berperan sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Kami dari Badan POM juga akan melakukan pengawasan dari hulu ke hilir, jalur distribusinya, kemudian sarana pelayanan kefarmasian, kemudian edukasi kepada masyarakat dan sepakat dari penyalahgunaan. Harapannya masyarakat sadar, generasi muda sadar bahwa ini tidak menjadi konsumsi rekreasional, tapi obat ini mempunyai efek terapi. Jika
4: disalahgunakan,
3: efeknya bisa.
4: Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan melalui staf ahli Gubernur bidang pemerintahan dan politik Hadi Santoso menyatakan dukungan terhadap gerakan nasional tersebut.
5: Bapak Gubernur, Pak Haji Masyuki Sulaiman mendukung gerakan nasional dalam rangka untuk mengawasi peredaran gelap penyalahgunaan obat-obat tertentu diprakarsai oleh BPOM dan mendapatkan dukungan dari Polda dan dari Kejaksaan dan seluruh institusi yang terkait.
4: Pemerintah berharap gerakan ini mampu meningkatkan kesadaran masyarakat agar penggunaan obat-obatan tertentu tetap sesuai kebutuhan medis dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan non-medis.
2: Jube, demikian laporan reporter kami Diki Munadi dan saya serahkan kepada Jube di RRI Tarakan.
0: Iya, terima kasih rekan Niar dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selanjutnya kita menuju kota cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Mendengar dari Palangkaraya sore ini ada rekan saya Listia. Halo Listia. Oke baik, ini suaranya belum terdengar ini Listia. Boleh sekali lagi, halo Listia, selamat sore.
1: Selamat sore rekan Jube, bagaimana sudah bisa mendengar suara saya?
0: Iya sudah bisa, alhamdulillah. Bagaimana kabar Palangkaraya sore ini Listia?
1: Kalau Palangkaraya kebalikannya dari Banjarmasin, hari ini cerah, terang, benderang.
0: Baik, ada informasi apa Listia?
1: Kalau dari Kota Palangkaraya ini terkait lomba manyipet pada Festival Budaya Isan Mulang tahun 2026 yang menjadi ajang pelestarian budaya dan pembinaan atlet muda Jube.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, olahraga tradisional manyipet kembali mencuri perhatian masyarakat dalam Festival Budaya Isan Mulang atau FBIM tahun 2026 di Kota Palangkaraya. Tidak hanya menjadi ajang perlombaan, kegiatan ini juga menjadi upaya pelestarian budaya Dayak sekaligus pembinaan atlet muda berbakat di Kalimantan Tengah. Dan selengkapnya, Prayoga melaporkan.
2: Kalau harapan kami untuk menyepet di Kalteng ini supaya bisa berkembang lebih cepat, diperbanyak lomba aja, diperbanyak lomba yang sifatnya open dan terbuka untuk umum, ya, terbuka untuk siapa saja, dari Kalimantan, dari Pulau Jawa juga bisa hadir biasanya. Jadi itu diperbanyak event lah.
3: Lomba menyipet kembali menjadi salah satu olahraga tradisional yang menarik perhatian masyarakat dalam Festival Budaya Isan Mulang 2026 di Kota Palangkaraya. Perlombaan khas masyarakat Dayak ini tidak hanya menjadi hiburan bagi pengunjung, tetapi juga menjadi upaya melestarikan budaya daerah agar dikenal generasi muda. Peserta dari berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah tampak antusias mengikuti perlombaan. Dengan penuh fokus, para peserta berusaha mengarahkan simpet tepat ke sasaran untuk memperoleh nilai tertinggi dalam pertandingan. Peserta lomba menyipet asal Kota Palangkaraya, Bambang mengatakan olahraga tradisional ini kini berkembang cukup pesat dan mulai dikenal lebih luas sebagai olahraga prestasi. Namun menurutnya masih diperlukan dukungan dari berbagai pihak agar perkembangan olahraga menyipet di Kalimantan Tengah semakin maju. Ia berharap lomba menyipet dapat lebih sering digelar secara terbuka agar peserta dari berbagai daerah di Kalimantan bahkan luar pulau dapat dan meningkatkan kualitas persaingan.
2: Kalau harapan kami untuk menyipet di Kalteng ini supaya bisa berkembang lebih cepat, diperbanyak lomba aja, diperbanyak lomba yang sifatnya open dan terbuka untuk umum, ya, terbuka untuk siapa saja, dari Kalimantan, dari Pulau Jawa juga bisa hadir biasanya. Jadi itu diperbanyak event lah.
3: Selain itu, Bambang menilai perlengkapan dan fasilitas olahraga menyimpit di Kalimantan Tengah juga perlu terus diperbaiki mengikuti perkembangan zaman dengan dukungan sarana yang memadai. Olahraga tradisional ini diyakini mampu berkembang lebih baik dan mencetak atlet berprestasi. Sementara itu, peserta asal Kabupaten Seruyan, Dusin mengaku persiapan utama sebelum mengikuti perlombaan dilakukan melalui latihan rutin. Menurutnya, olahraga menyimpit membutuhkan konsentrasi tinggi karena faktor dan arah angin sangat mempengaruhi hasil tembakan.
4: Ya, pengaruh angin.
5: Lainnya sering hujan kan ya.
4: Ya. Ya, diharapkan melanjut terus.
5: Iya, harapannya lebih bagus lah ke depannya.
4: Iya, untuk yang muda-muda.
3: Yang muda-muda. Melalui lomba menyimpit dalam FBIM 2026, ini diharapkan olahraga tradisional khas Kalimantan Tengah dapat terus lestari sekaligus menarik minat generasi muda untuk mengenal budaya daerah dan mengembangkan potensi olahraga tradisional hingga tingkat nasional. Pemerintah daerah bersama para pegiat olahraga tradisional pun diharapkan terus mendukung perkembangan olahraga menyimpit melalui pembinaan, peningkatan fasilitas serta penyelenggaraan perlombaan secara rutin agar olahraga tradisional ini tetap lestari di tengah perkembangan zaman. Demikian Prayoga melaporkan.
1: Demikian dari Kota Camlik Palangkaraya, kami kembali bersama Jube di Tarakan. Jube.
0: Iya, terima kasih rekan Listia dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan juga RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Panen jagung kuartal 2 kepolisian mendapatkan apresiasi positif dari DPR Tarakan dan berikut laporan Kristopan Hia.
1: Sama-sama saksikan bahwa ada sekitar setengah hektar lahan yang kita panen jagungnya.
2: Panen jagung kuartal 2 yang dilakukan kepolisian mendapat apresiasi dari DPRD Tarakan. Pasalnya kegiatan seperti ini membantu meningkatkan kesejahteraan petani. Ketua DPRD Tarakan Muhammad Yunus mengatakan, selama ini kepolisian Polda Kaltara dan Polres Tarakan banyak membantu program Presiden Republik Indonesia. Seperti panen jagung di lahan setengah hektar ini ternyata hasilnya sekitar 500 kg langsung diangkut bulog untuk dijual. Yang mengucapkan terima kasih khususnya kepada pihak kepolisian karena program ini sangat berdampak baik terhadap kesejahteraan petani di Kota Tarakan.
1: Terima kasih kepada pihak kepolisian khususnya Polda Kaltara dan Polres Tarakan telah banyak membantu melakukan arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto yaitu di bidang jagung. Nah, tadi kita sama-sama saksikan bahwa ada sekitar setengah hektar lahan yang kita panen jagungnya. Dan tadi juga kita pelepasan sekitar 500 kilo kalau tidak salah. Kita dibawa ke bidang dolok untuk dijual di sana atau ditampung di sana. Itu mungkin saya ucapkan terima kasih khususnya kepada kepolisian.
3: Kalau Dewan sendiri melihat progresnya sendiri seperti apa?
1: Terus melihatnya alhamdulillah banyaknya kegiatan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan membantu khususnya para petani, saya rasa sangat bagus.
2: Terkait progres kegiatan ini, Yunus menilai keberhasilan panen raya jagung pada kuartal kedua ini menjadi bukti konkret bahwa institusi Polri tidak hanya fokus pada keamanan, namun juga hadir dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pihaknya akan terus mendukung kolaborasi lintas sektor seperti ini. Besar harapannya, program pemanfaatan lahan untuk ketahanan pangan dapat terus berkelanjutan sehingga Kota Tarakan bisa lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan daerah sekaligus memperkuat sektor pertanian lokal. Kristofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian informasi dari Bumi Panguntaka Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Selanjutnya kami hadirkan informasi dari Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini ada rekan saya Vira. Selamat sore Vira.
1: Halo, selamat sore Jube. Apa kabar di Tarakan sana?
0: Alhamdulillah kabar baik nih. Kalau Tarakan lagi lumayan mendung, kalau di Samarinda gimana nih Vira?
1: Dari Samarinda dari tadi siang sampai sekarang masih diguyur hujan, rekan Jube.
0: Ah, lumayan ya basah nih.
1: Iya, sangat gelap sekali ini.
0: Ada informasi apa Vira dari Samarinda sore ini?
1: Ada informasi mengenai penekanan angka stunting pada anak dari DKP Kaltim, Jube.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik pendengar dan pemirsa, Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Timur terus memperkuat program Gemarikan untuk meningkatkan konsumsi ikan dan menekan angka stunting pada anak. Reporter RRI Samarinda Niswar Kula melaporkan selengkapnya.
2: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur terus menggencarkan program gerakan memasyarakatkan makan ikan atau gemar ikan di sejumlah kabupaten dan kota. Program tersebut dilakukan melalui edukasi gizi, pembagian produk olahan ikan, hingga pelibatan pelaku UMKM perikanan dalam kampanye konsumsi ikan kepada masyarakat. Konsumsi ikan dinilai memiliki peran penting dalam mendukung tumbuh kembang anak karena kaya protein dan nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Edukasi gemar ikan menyasar ibu rumah tangga, balita hingga pelajar dengan melibatkan berbagai instansi seperti Dinas Kesehatan, PKK, BKKBN, serta Dinas Perikanan Kabupaten dan Kota. Hal ini dikatakan Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan DKP Kalimantan Timur Irma Listiawati kepada RRI 18 Mei 2026. Dalam pelaksanaannya, DKP Kaltim juga menggandeng pelaku UMKM perikanan untuk memperkenalkan berbagai produk olahan ikan seperti bakso ikan, abon ikan, hingga makanan siap konsumsi berbahan dasar hasil laut. Inovasi tersebut dilakukan agar anak-anak lebih tertarik mengonsumsi ikan tanpa harus melihat bentuk ikan utuh.
3: Jadi begini, setiap tahun itu dari program pengolahan pemasaran hasil perikan itu ada edukasi kepada masyarakat terkait dengan kegiatan gemar ikan, pemasyarakatan makan ikan. Di situ kita juga melakukan edukasi, sosialisasi ke masyarakat, khususnya ibu-ibu rumah tangga, kemudian membawa balitanya juga. Jadi edukasi di situ kita mau menyampaikan terkait dengan kalau kita tidak suka memakai ikan, alangkah baiknya kreativitas daripada ibu-ibu rumah tangga itu melakukan olahan ya, olahan yang bernilai tambah. Bisa saja mereka bikin bakso ikan seperti itu. Jadi anak-anak itu tidak hanya melihat dari bentuknya utuh itu mungkin tidak menyukai, tapi dia tetap mendapatkan gizi dari asupan gizi dari produk olahan tersebut.
2: Salah satu kegiatan gemar ikan terbaru digelar di Kota Balikpapan dengan melibatkan puluhan anak. Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan edukasi gizi sekaligus pembagian produk olahan ikan dan bubur ikan secara gratis. Meski pelaksanaan program tahunan ini lebih terbatas akibat penyusunan anggaran pemerintah, DKP Kaltim memastikan gemar ikan tetap diprioritaskan di berbagai wilayah dengan angka stunting yang masih tinggi. Pemerintah berharap edukasi konsumsi ikan terus diperluas guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya protein ikan dalam mendukung kesehatan dan pertumbuhan anak di Kalimantan Timur. Demikian, RR Samarinda, Niswar Kula melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda sore ini kami kembalikan kepada Anda, Jube, di Tarakan, Jube.
0: Iya, terima kasih rekan Vira dari Samarinda Kalimantan Timur dan Mahir Lintas Banjar Nusantara sore ini. Pendengar kami hadirkan informasi dari Bumi Turun Tangka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan rekan, ada Rusdi di sana. Selamat sore Rusdi.
1: Iya, selamat sore juga.
0: Iya, gimana kabarnya Nunukan sore ini Rusdi?
1: Alhamdulillah kabar baik, mendung sejak pukul 14.00 hingga saat ini juga.
0: Baik, ada informasi apa nih Rusdi dari Nunukan?
1: Informasi kali ini terkait tentang kondisi akses jalan di wilayah Krayan Selatan ini lumpuh total akibat hujan selama 2 hari berturut-turut juga.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, hujan deras yang mengguyur wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Krayan Kabupaten Nunukan selama 2 hari terakhir mengakibatkan akses jalan menuju Krayan Selatan lumpuh dan distribusi BBM serta kebutuhan pokok warga terhambat. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
2: Akses jalan penghubung antar kecamatan di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, tepatnya di Krayan Kabupaten Nunukan, lumpuh akibat hujan deras yang terjadi selama 2 hari terakhir. Akibatnya distribusi kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak atau BBM dari Long Bawan menuju Long Layu terhambat. Jalan tanah yang menjadi satu-satunya akses warga berubah menjadi kubangan lumpur dan sulit dilalui kendaraan. Sejumlah kendaraan bahkan dilaporkan terjebak hingga terbalik saat nekat melintas membawa logistik untuk warga.
3: 2 hari ini mobil tidak bisa masuk ke selatan karena kondisi jalannya akibat hujan licin terus berlumpur. Jadi itu kejadian kemarin, jadi dipaksa masuk, ya akhirnya ya ada kecelakaan kan, mobilnya terbalik.
2: Ia menjelaskan kondisi ini membuat masyarakat di Krayan Selatan mulai kesulitan mendapatkan BBM dan sejumlah kebutuhan pokok lainnya. Selama ini distribusi BBM hanya mengandalkan pasokan dari Krayan Induk melalui jalur darat.
3: BBM, terus gula, ini kan dari luar kan. Jadi ya ini ya stok sudah berkurang Bu, karena jalannya ini ya seperti itu. Jadi tidak bisa dilewati seperti biasa kan. Apalagi BBM. BBM kayaknya sudah masyarakatnya saling cari sudah ini.
2: Lebih lanjut ia menjelaskan untuk pengiriman menggunakan pesawat belum dapat dilakukan karena Bandara Long Layu belum memenuhi standar untuk pendaratan pesawat pengangkut BBM. Warga kini berharap akses jalan segera diperbaiki agar distribusi logistik kembali normal. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian informasi langsung dari Nunukan, selanjutnya kembali ke rekan Jubeda RRI Tarakan.
0: Terima kasih rekan Rusdi dari Nunukan, Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara ya, edisi Selasa 19 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Jubaida mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantara ya.

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android.

Wah, wah, kayaknya makin ramai deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya

Coba menggelitik diri sendiri, biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan

Pernahkah Anda mendengar tentang hantu yang menjaga kedalaman hutan Malinau? Bukan cerita mistis, melainkan sosok nyata yang sangat langka. Kenalkan, Kucing Merah Kalimantan atau Cato Puma Badia. Setelah 20 tahun menghilang dari pandangan, predator eksotis berbulu merah kastanya ini baru saja terekam kembali oleh kamera peneliti di jantung Taman Nasional Kayan Mentarang, Malinau. Berbeda dengan kucing rumahan, satwa endemik asli Borneo ini memiliki tubuh ramping dengan ekor yang sangat panjang, hampir sepanjang badannya sendiri. Mereka adalah indikator bahwa hutan kita masih sehat. Namun populasinya kini terancam punah, kurang dari 2.500 ekor saja di alam liar. Malinau adalah salah satu rumah terakhir mereka. Dengan menjaga hutan, berarti menjaga kelangsungan hidup si kucing merah ini agar tidak benar-benar menjadi legenda. Stop perburuan liar.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan.

0: Pak RT, rajin amat sih nyapu daun kering. Tapi kok dipisahin gitu sampahnya? Kan jadi ribet. Mending langsung buang semua aja ke truk sampah.
1: Loh, Mas Budi, ini bukan sembarang sampah. Sisa sayur dari dapur sama daun kering, ini namanya sampah organik. Kalau cuma dibuang TPA, malah bikin bau dan gas metana yang bahaya.
0: Walah, terus kalau nggak dibuang, mau diapain emangnya, Pak?
1: Bisa jadi emas hitam lah, alias kompos. Cukup masukin ke wadah tertutup atau lubang biopori, kasih sedikit pengurai, diemin beberapa minggu, jadi deh pupuk gratis buat tanaman Mas Budi di depan rumah. Subur kan?
0: Wah, bener juga ya. Hemat uang untuk beli pupuk, dan lingkungan juga lebih bersih nih. Mulai besok saya pisahin deh sampahnya.
2: Jangan biarkan sisa organikmu menumpuk jadi masalah. Ubah sampah jadi manfaat dengan pengomposan sederhana dari rumah. Mari pilah, mari olah.

salah satu tokoh muslim terbaik dalam sejarah Islam. Ia lahir 40 tahun sebelum hijrah. Ia berasal dari suku Quraisy di Mekah. Ia memeluk Islam atas ajakan dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, yang termasuk dalam 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dalam perang Badar, saat helm perang Rasulullah bengkok menghujam hingga mematahkan gigi beliau, dialah yang melepaskan helm yang sempit dari kepala Rasulullah. Dalam perang, ia mendapat ujian terberat dalam hidupnya. Saat itu, ia harus berhadapan dengan ayah kandungnya yang saat itu masih dalam keadaan kafir dan menolak untuk memeluk Islam. Ia berusaha sebisa mungkin untuk menghindari ayahnya, namun sang ayah terus mengejarnya. Meskipun berkali-kali ia lari dari hadapan ayahnya, hingga pertarungan pun tidak terelakkan, dan ia pun memenangkan pertarungan dengan ayahnya tersebut. Rasulullah pernah bersabda, "Sesungguhnya setiap umat ada penjaga amanahnya, dan penjaga amanah bagi umatku adalah

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin.

suatu hari, Imam Ibrahim bin Adam bertemu Imam Syakik Al-Balqi di Mekah. Imam Ibrahim bertanya kepada Imam Syakik, "Peristiwa apa yang membuatmu mencapai kedudukan mulia ini?" Imam Syakik menjawab, "Suatu hari, di Padang Sahara, aku melihat seekor burung yang sayapnya patah, tergeletak tak berdaya. Saat itu aku merenung dan berpikir, siapakah yang beri makan burung ini sehingga ia masih dapat bertahan hidup di tengah Padang Sahara yang panas ini?" Tak lama kemudian, tiba-tiba tampak seekor burung lain terbang mendekati burung itu dengan membawa makanan di paruhnya. Diletakkan dekat burung malang itu, lalu terbang kembali. Aku bergumam, "Allah telah mengirim burung itu ke Padang Sahara hanya untuk memberi makan burung yang malang itu. Tentu Allah juga akan sanggup memberiku rezeki kapanpun dan dimanapun aku berada." Sejak saat itulah aku memutuskan untuk tidak lagi bekerja. Aku sibukkan diriku hanya untuk beribadah kepada Allah semata. Setelah mendengar cerita itu, Ibrahim berkata, "Mengapa engkau tidak memilih untuk menjadi burung yang sehat, memberi makan kepada burung yang sakit, sehingga engkau menjadi lebih utama darinya? Apakah belum sampai kepadamu hadis Rasulullah, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah? Seorang Muslim apabila menghadapi dua pilihan dalam hidupnya, maka dia akan memilih yang lebih tinggi dan lebih utama." Mendengar ucapan itu, Syakik segera memegang tangan Imam Ibrahim dan menciumnya sambil berkata, "Engkau adalah guruku."

Di suatu hari, ada seseorang memperlihatkan kesaktiannya kepada Rabi'ah al-Adawiyah. Orang itu menghamparkan sajadahnya di atas air dan berkata, "Wahai Rabi'ah, marilah kita sholat di atas air." Setelah orang itu berkata, Rabi'ah langsung melemparkan sajadahnya ke udara. Seketika, sajadah itu pun melayang di udara. Lalu Rabi'ah segera melompat ke atasnya sambil berkata, "Naiklah ke sini, mari kita sholat di atas udara." Melihat kemampuan Rabi'ah di atas kemampuannya, orang itu terdiam dan malu. Lalu Rabi'ah berkata, "Hai hamba Allah, yang engkau lakukan tadi dapat dengan mudah dilakukan oleh ikan-ikan. Dan apa yang kulakukan tadi pun sangat mudah dilakukan oleh burung-burung. Yang terpenting dalam hidup ini bukan kehebatan seperti itu, sama sekali bukan. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menghambakan diri kita secara total."

Dengar Prosa Utara kan, kanal informasi dan inspirasi di ruang dengar Anda Marsi bersama dengan kami di 97,9 MHz tentunya ya. Pendengar, di sore hari ini lumayan padat ya program-program yang kami sajikan untuk Anda. Kita mulai dari jam 3 tadi ada dialog kentongan ya, terus dilanjutkan di jam 4 ya kami hadirkan untuk Anda. Oh, di jam 4 tadi dialog kentongan ya. Dan diikuti dengan berita lintas Banjar Nusantara ya di jam 5 atau di jam 17 sore tadi, dan nanti pun akan kami hadirkan untuk Anda warta berita yang disiarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta tepat di jam 20 di akhir perjumpaan Anda bersama dengan saya Jupaida. Jadi pastikan Anda stay bersama dengan kita di 97,9 MHz dan juga 99,9 MHz. Oke, gimana nih pendengar ya, setelah melewati hari Senin yang begitu panjang dan hari ini hari Selasa

Ya tenang aja ya, saya tidak lupa hari ini hari Selasa pastinya. Ya sama seperti hari Senin, sepertinya hari Selasa itu juga kalau bisa dikatakan hari yang super sibuk, hari yang banyak sekali tekanannya, hari yang banyak sekali ceritanya, hari yang juga banyak sekali cobaannya. Ya semoga hal-hal semua itu bisa dilewati dengan tenang, dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang lapang, dan semoga next hari ya kita bisa menjalani hari yang lebih baik lagi dari hari ini. Karena setiap hari itu harus menjadi hari yang bermanfaat. Seperti kata pepatah mengatakan, setidaknya satu hari itu bisa menjadi satu kebaikan untuk kita semua. Ya, mendengarkan kembali, kami hadirkan kembali menemani ruang dengar Anda di lagu dari Monita Tahelia dengan judul Perahu.

Pengen selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang.

perhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya. Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crap rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crap rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crap rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: Saatnya kita dengarkan Warta Intimum, produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau, menghadirkan informasi yang tepat, seimbang, dan akurat.
1: Selamat malam pendengar Warta Intimum edisi Selasa 19 Mei 2026 akan kami hadirkan informasi hasil liputan reporter RRI Malinau. Pendengar, bersama saya Diana Narlita, kita mulai dengan berita pertama. Pelaksanaan program TMMD membantu pemerintah daerah mempererat pembangunan daerah, dan berikut selengkapnya dilaporkan reporter Widayat.
2: Wakil Bupati Malinau Jakaria SEMSI mendampingi kunjungan tim pengawasan dan evaluasi WASEP program Tentara Manunggal Membangun Desa TMMD wilayah perbatasan ke 128 tahun 2026 di posko TMMD Desa Luso Kecamatan Malinau Utara pada Selasa 19 Mei 2026. Kunjungan tersebut dipimpin langsung Pamen Ahli Bidang Operasi Militer Selain Perang OMSP Zahli Pangdam 6 Mula Warman Kolonel Infantri Ajib Rizal bersama rombongan. Wakil Bupati Malinau dalam kesempatan itu menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran TNI khususnya Kodam 6 Mula Warman atas pelaksanaan program TMMD di wilayah Kabupaten Malinau. Karena program TMMD ini dinilai sangat membantu percepatan pembangunan daerah, terutama di wilayah perbatasan dan pedesaan yang memiliki keterbatasan akses dan infrastruktur.
3: Pemerintah daerah sangat memberikan apresiasi terhadap program TMMD ini, karena ini sangat yang pertama membantu, karena masih banyak kekurangan-kekurangan dalam program pembangunan Kabupaten Malinau, ya karena keterbatasan anggaran. Ya kita berharap ke depan TMMD terus setiap tahun dilaksanakan. Memang selama ini Pak Pangdam menjadwalkan setiap tahun, sementara di daerah-daerah lain ini kadang 2 tahun sekali atau 3 tahun sekali. Tapi di Malinau ya saya tanya tadi bahwa ini memang daerah perbatasan dapat prioritas khusus setiap tahun dilaksanakan TMMD. Kami berterima kasih kepada TNI yang sudah membuat kegiatan TMMD di Kabupaten Malinau.
2: Pamen Ahli Bidang OMSP, Zahli Pangdam 6 Mula Warman, Kolonel Infantri Ajib Rizal, dalam pertemuan tersebut menegaskan, dengan digelarnya TMMD setiap tahun di Kabupaten Malinau, diharapkan akan membawa manfaat bagi masyarakat.
4: Pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf, seharusnya kan ini kegiatan, saya kira mungkin walaupun kegiatan apa, tingkat kabupaten, tapi karena ini perbatasan yang mungkin paling panjang, Pak, ini atensi dari Bapak Pangdam. Nah, cuman karena kegiatan, beliau sudah sempat hadir, saya sebagai Pamen Ahli Bidang Operasi Militer Selain Perang, ditunjuk untuk mewakili beliau. Tadi sudah saya dengarkan penyampaian dari Pak Wakil Bupati, kemudian dari Bapak Dandim tentang kegiatan TMMD ke 128 yang sudah hampir selesai dilaksanakan. Saya lihat ini kan hanya kegiatan TMMD skala kecil, Pak, ya. Cuma karena dilaksanakan rutin setiap tahun, mudah-mudahan membawa manfaat yang baiklah buat kita.
2: Ketua DPRD Malinau, Pingding SIP, usai menghadiri kegiatan tersebut menyatakan agar dari kegiatan ini nantinya dapat diberikan data real lapangan kepada pemerintah daerah sehingga dapat memudahkan dalam memberikan informasi kondisi daerah dan masyarakat karena kewenangan daerah sangat terbatas.
5: Harapan kami, karena ini sudah yang sekian kali dan kita rutin, juga akan nantinya memberikan informasi atau data real masyarakat dan situasi daerah, karena beliau di instansi vertikal, saya kira nanti akan cukup mudah memberikan informasi terkait hal-hal mana yang tidak, bagaimana yang disampaikan Pak Wakil tadi, kewenangan kita sangat terbatas, sehingga inovasi-inovasi kita juga akan terbatas untuk kita kerjakan.
2: Sementara itu, Belvi, salah satu warga RT 1 Desa Luso Kecamatan Malinau Utara, penerima manfaat dari program TMMD, mengaku bersyukur bahwa rumahnya menjadi sasaran program yang dibedah.
6: Terima kasih untuk Bapak TNI yang sudah memberikan bantuan seperti ini kepada saya, karena sebelumnya rumah saya itu memang kurang layak dihuni. Jadi saya sangat berterima kasih sekali atas bantuan yang saya dapat sekarang ini. Jadi nggak kayak yang kemarin-kemarin lagi. Ya, saya pribadi sangat berterima kasih atas hal ini, dan semoga Pak TNI kedepannya akan lebih bagus lagi, berjaya lagi, dan bersemangat untuk Pak TNI-nya.
2: Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengan satu informasi terakhir kita pada malam hari ini, Wakil Bupati Malinau mengatakan keterbatasan kewenangan membuat PAD rendah UMKM jadi tumbuh ekonomi daerah. Berikut laporan selengkapnya.
2: Wakil Bupati Malinau, Jakaria S.E.M.S.I. kembali menyoroti ketimpangan pengelolaan sumber daya alam dan keuangan daerah yang dirasakan sangat memberatkan pembangunan. Wakil Bupati menjelaskan bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kabupaten Malinau sangat bergantung pada bantuan dan hibah dari pemerintah pusat, sementara pendapatan asli daerah nilainya masih sangat kecil. Kondisi ini terjadi semata-mata karena keterbatasan kewenangan yang dimiliki pemerintah kabupaten. Menurut Jakaria, wilayah Malinau sangat luas dan kaya potensi. Di sini terdapat cadangan batu bara yang besar, kawasan hutan yang sangat luas, serta aktivitas pertanian masyarakat yang cukup berkembang. Namun karena pembatasan wewenang, hasil kekayaan alam tersebut tidak bisa dinikmatin secara maksimal untuk pembangunan daerah.
3: Ya, karena Malinau berfokus pada APBD-nya itu pada bantuan hibah dari pemerintah pusat. Ya, sementara untuk pendapatan asli daerah ini sangat kecil. Ya, ini karena dibatasi oleh kewenangan. Ya, Malinau ini cukup luas. Di sini ada tambang batu bara, di sini ada hutan, ya, di sini aktivitas masyarakat dalam hal pertanian cukup luas. Cuman karena keterbatasan kuasa, ya, hasil tambang tadi dikelola oleh pusat dan provinsi. Ya, kabupaten hanya tempat lewat, sehingga kami tidak bisa menarik ADD, ya, pendapatan asli daerah melalui tambang. Sementara tambang ini yang sangat berpengaruh terhadap pergerakan perekonomian di Kabupaten Malinau. Ya, namun semua dibawa keluar dari Kabupaten Malinau, hutan juga sama demikian. Kemudian kegiatan-kegiatan lain termasuk tambang galian C dan lain-lain ini semua dialihkan ke provinsi, sehingga Kabupaten Malinau ini hanya bisa menghidupkan Kabupaten Malinau ini melalui UMKM.
2: Karena itu, Wakil Bupati Malinau berharap kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah pusat dan provinsi agar kedepannya ada peninjauan kembali kebijakan pembagian kewenangan dan pendapatan, sehingga kekayaan alam Malinau dapat memberikan dampak kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat setempat. Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, demikian warta intimu RRI Malinau Pro 1 pada malam hari ini, dan mewakili seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Warta Intimung, produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau.

0: apply tu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini.
1: Sabarlah kau, Dek Bah. Gimana mau cepat ini? Gak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Monang. Agui, Amang.
1: Bah, kenal kau, Dek, sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu.
2: Lai, oleh, agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang, dah.
3: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
2: Agoy, Amang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu, dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat?

0: semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Ini aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin selokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau
0: pamit.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya. Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk, mulai.

Ya, mendengar masih di ruang dengar Anda bersama dengan saya Jubaida di sini. Sisa beberapa menit lagi ya, saya menemani Anda. Tapi sebelumnya akan memberikan informasi-informasi terupdate kali ini datangnya dari Lembaga Penjaminan Simpanan. Mulai mempersiapkan pelaksanaan program penjaminan polis atau P3. Yang mana persiapan ini pun dilakukan melalui penyesuaian struktur organisasi dan juga pembagian tugas Dewan Komisioner. Jadi di sini Ketua Dewan Komisioner LPS ada Anggito Amibayu. Dia mengatakan bahwa berupaya melakukan untuk memperkuat peran baru lembaga. Jadi penyesuaian itu dilakukan setelah terbitnya Undang-Undang Pengembangan dan juga Penguatan Sektor Keuangan. Menurut Anggito sendiri pendengar, perubahan pembimbingan ini pun diperlukan agar organisasi LPS berjalan lebih efektif. Jadi selain itu, LPS juga tengah memperkuat fungsi sebagai pencegah kegagalan bank. Ia juga menjelaskan bahwa selama ini pembagian tugas di lingkungan Dewan Komisioner masih belum optimal, sehingga fungsi strategis dan juga operasional dinilai masih tercampur dalam pelaksanaannya. Jadi informasi ini bisa Anda baca lebih lengkapnya dan lebih jelasnya di laman kami yakni rri.co.id.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini lho, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane weh, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini lho, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta. Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambalnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Apa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

Mendengar persotarakan kanal informasi dan inspirasi, saya sudah berjumpa Anda bersama dengan saya Jubaida dalam edisi Tarakan di sore ini. Dan setelah ini kami hadirkan untuk Anda pendengar warta berita yang disiarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang. Dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa
2: bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini, dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022.
0: Pimpinan DPR memastikan kepercayaan

0: Israel mencegah sedikitnya 40 kapal konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumut Flotilla. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 19 Mei 2026, bersama saya, Rudy Zee. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, melakukan inspeksi mendadak ke Bursa Efek Indonesia untuk memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. Zarot Tiljana melaporkan selengkapnya.
1: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, inspeksi mendadak atau SIDAK ke Bursa Efek Indonesia pada siang tadi. Sidak ini dilakukan untuk memantau ketahanan pasar modal nasional di tengah tekanan ekonomi global dan pelemahan indeks harga saham gabungan. Dalam kunjungan tersebut, berdiskusi dengan pengelola bursa terkait upaya memperkuat regulasi serta menjaga kepercayaan investor global maupun domestik. Ia juga menyoroti pertumbuhan investor retail yang terus meningkat di pasar modal Indonesia.
2: Kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor yang sudah terus tumbuh dan berkembang dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa bagaimana mereka kemudian menyempurnakan regulasi-regulasi yang bisa kemudian meyakinkan dan juga kemudian membuat para investor lokal merasa nyaman sehingga tadi kita lihat bahwa pertumbuhan investor lokal atau retail terus bertambah.
1: Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menilai pergerakan IHSG masih relatif stabil, meski dibayangi sentimen global dan dampak rebalancing indeks MSCI. Pelemahan pasar saham Indonesia disebut masih sejalan dengan kondisi bursa regional maupun global. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, mengatakan volatilitas pasar saat ini masih dalam kondisi moderat. Menurutnya, pelemahan IHSG justru mencerminkan proses pembentukan harga saham yang lebih sehat dan berbasis fundamental perusahaan.
3: Dan juga kami bisa sampaikan, ini ada berita bagusnya juga, bahwa di tengah berita rebalancing MSCI, saya bisa sharing kepada teman-teman bahwa nilai aset, nilai aktiva bersih NAB reksadana kita di tahun ini justru meningkat sebesar 49,71 triliun, yaitu dari net subscription dari investor retail kita. Jadi meningkat sekitar 6,39%, sehingga total AUM kita adalah 718,44 triliun rupiah.
1: OJK memastikan penguatan regulasi pasar modal terus dilakukan untuk menjaga integritas dan meningkatkan kepercayaan investor. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji tahun 2022 saat memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, Muhajir Effendi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Herul Umam berikut ini.
4: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji,
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada tahun 2022, di mana pemeriksaan dilakukan usai memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, yaitu Muhajir Effendi. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami pengakuan Muhajir terkait penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim pada tahun 2022. Selain itu, penyidik juga mengkonfirmasi soal kuota tambahan haji pada tahun yang sama.
4: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji, bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini, dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022. Selain itu, saksi juga menjelaskan terkait dengan kuota tambahan tahun 2022.
5: Sementara itu, penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji Muhajir Effendi yang telah rampung menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK mengaku tidak banyak mengetahui terkait itu. Saat dikonfirmasi awak media, Muhajir meminta awak media mengkonfirmasi langsung kepada penyidik KPK. Membantah pemeriksaan tersebut berkaitan dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh, yaitu Hilman Latif.
6: Apa saja saya akan pernah jadi ad interim Menteri Agama tahun 2022.
7: Ditanyakan soal pengelolaan kuota pada saat Bapak jadi menteri itu ya?
6: Tanyakan langsung ke penyidik aja.
7: Atau ke Pak Irman Latif ya Pak?
6: Enggak ada. Aman.
7: Berapa pertanyaan seperti minta ditunda Pak pemeriksaan?
6: Ya, saya sebetulnya sudah mengajukan permohonan penundaan. Tapi karena tadi ada berita tetap dari Anda semua, kok nggak enak saya kok menunda, nanti ada kesan soalnya saya menghindari atau apalah gitu. Ya udah, saya minta waktu ketemu sekarang. Insya Allah.
7: Silahkan tadi Pak Muajir.
6: Berapa
7: kesan pertanyaan tadi? Ada berapa?
6: Oh, nggak banyak. Oh, saya jadi as interest kan hanya 20 hari.
7: Oh,
6: 30 Juni sampai 19 Juli.
5: Sementara itu, KPK sendiri mengaku ingin mendalami Muhajir terkait dengan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Penyidik sendiri membutuhkan keterangan Muhajir terkait dengan mekanisme pengelolaan dan pembagian kuota tambahan yang didapatkan Kemenak dari pemerintah Arab Saudi. Diketahui memang kasus dugaan korupsi kuota haji bermula dari tahun 2024. Dalam penyidikan, KPK menduga terjadi penyimpangan pengalokasian kuota haji khusus yang melebihi aturan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang terkait kasus dugaan korupsi di perusahaan gas negara dengan menghadirkan saksi dari PGN. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
8: Perjuangan tingkat Permen ISDM nomor 6 tahun 2016 itu terinformasi juga pada waktu itu ada pelarangan perjuangan tingkat antara trader gas.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kerjasama jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara PGN dengan PT IAE atau PT Isar Gas dengan terdakwa mantan dirut PT PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo Cokro Subroto selaku Komisaris Utama PT Inti Alisindo Energi IAE. Dalam kesaksiannya, Heri Yusuf mengakui ada pembayaran advance payment atau pembayaran dibuka sebesar 15 juta dolar Amerika Serikat atau 255 miliar rupiah. Menurut Heri, pembayaran tersebut diproses karena khawatir kalau tidak dibayarkan akan terjadi kerugian sebesar 80 juta dolar Amerika Serikat terhadap PGN.
10: Ya, dalam jual beli ini ada advance payment. Wah, advance payment ini akan digunakan untuk membayar hutang-hutang daripada ISAR yaitu kepada Bank BNI ya, berapa 2 juta ya, kepada pemegang saham 5, kepada Pertagas 8. Kenapa itu diberikan? Karena kalau tidak ISAR akan diambil oleh Pertagas. Hasil analisanya bahwa PGN akan rugi sebenarnya sebesar 80 juta dolar. Jadi ini harus diproses.
9: Sementara Mary, selaku tim jual beli gas antara PGN dan PT Satgas mengaku memang ada peraturan Menteri SDM yang melarang penjualan gas bertingkat. Namun pada saat itu peraturan tersebut belum dilaksanakan karena masih dalam masa transisi.
11: Diinformasikan oleh Pak Adi Munandir sih Pak, ada permen itu juga 6/2016 memang ada larangan bertingkat tapi masih masa transisi saat itu Pak. Diinformasikan dari Pak Adi Munandir aja sih Pak.
12: Oh, diinformasikan. Kemudian dari tim bagaimana masukannya? Apa ada masukan atau gimana?
11: Dari tim kami sih kebetulan enggak ada masukan terkait dengan permen 6 itu Pak.
9: Sedangkan jaksa penuntut umum di hadapan Majelis Hakim Nikadek Susanti mengatakan mekanisme pembayaran dibuka tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, PGN bukan lembaga pembiayaan. Skema tersebut juga dinilai melanggar aturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang melarang praktik jual beli gas secara bertingkat. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.

0: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta berbagai wilayah di tanah air. Dan kami awali untuk informasi pertama, di mana Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak ibadah haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter yang telah menempatkan tenda di Mina. Informasi selengkapnya bersama dengan Syariful Alam. Alam. Ya, halo Alam.
1: Ya, Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan terkukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggara Haji dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh, Puji Rahadi mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman. Berikut keterangan Puji Rahadi.
2: Nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk di situ sudah jelas di titik ini, di tenda ini ada sekian jemaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak ada tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat luar biasa dan kita ingin memastikan.
1: Dan pendengar sebelumnya Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahlia Hanzar Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani dan tetap sabar dengan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Wamin berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas haji melindungi dan harus melayani dengan membina jemaah haji. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dalam negeri, Bandara Soekarno-Hatta menerbangkan sebanyak 177 jemaah haji kloter terakhir dari Embarkasi Banten dan sebanyak 441 dari Embarkasi Jakarta-Bekasi menuju Tanah Suci. Sadatur Rem melaporkan selengkapnya. Aeng.
3: Baik, terima kasih Rudy. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 618 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Terdata pada satu penerbangan untuk jemaah calon haji asal Embarkasi Banten yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 177 jiwa ditambah 4 petugas kloter haji yang diberangkatkan pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat dengan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan JA7332. Kemudian disusul jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta-Bekasi sebanyak 441 jiwa dan terpantau mereka diterbangkan dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5213 pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat siang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Titin Mutmainah, mengatakan dirinya sudah tidak sabar untuk memenuhi panggilan ke Baitullah setelah 13 tahun menunggu antrian.
4: Saya yang menunggu sudah 13 tahun. Panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Ya. Kalau itu sendiri, nanti kita saya balas nanti itu. Tadinya karyawan saya.
3: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 33.785 jiwa tergabung dalam 81 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan kita beralih ke informasi berikutnya, di mana ratusan jemaah haji asal Kabupaten Sumbawa tengah bersiap untuk melaksanakan puncak ibadah haji pada 25 Mei mendatang. Randy Pratama melaporkan selengkapnya. Randy.
5: Baik, pendengar. Ratusan jemaah calon haji asal Kabupaten Sumbawa mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Susami, mengatakan secara umum kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti rangkaian wukuf di Arafah yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 25 Mei 2026 mendatang. Saat ini, para jemaah berada di Mekah dan terus dipantau oleh tim kesehatan guna memastikan kondisi fisik tetap stabil menjelang keberangkatan menuju Arafah. Pemeriksaan kesehatan dilakukan rutin setiap pagi dan sore hari. Jemaah juga diimbau untuk tidak memaksakan diri beraktivitas di luar hotel apabila kondisi tubuh kurang bugar. Menurut Ardi Suzani, langkah tersebut dilakukan agar stamina para jemaah tetap terjaga saat menjalani puncak ibadah haji yang membutuhkan kondisi fisik yang prima. Sambil menunggu pelaksanaan wukuf, para jemaah tetap menjalankan ibadah harian seperti sholat lima waktu, membaca Al-Quran, dan memperbanyak amalan lainnya. Sementara itu, pelayanan terhadap jemaah lanjut usia, risiko tinggi, dan penyandang disabilitas menjadi prioritas utama. Tim kesehatan dan petugas kloter terus melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman. Berikut cuplikan wawancara bersama Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Suzami.
6: Saya kan tetap mengutamakan yang namanya ramalan siaran di pertama, jadi lansia-lansia yang ada itu yang tetap diperhatikan setiap waktu. Jadi kami diprioritaskan untuk monitor kesehatannya oleh tim kesehatan, kemudian juga jemaah-jemaah yang berisiko tinggi yang kemarin memang didampingi dengan obat, jadi yang mereka tetap konsumsi dari tanah air, sehingga mereka ini sebagai jemaah haji di prioritas lansia, kemudian risiko tinggi.
5: Diketahui, musim haji tahun 2026, jemaah calon haji Kabupaten Sumbawa tergabung dalam kloter 14 dengan jumlah jemaah sebanyak 330 orang, terdiri atas 181 jemaah laki-laki dan 149 jemaah perempuan. Seluruh jemaah diberangkatkan dari Kabupaten Sumbawa menuju asrama haji di Mataram pada 8 Mei 2026 pagi. Kemudian jemaah diberangkatkan ke Tanah Suci pada 9 Mei 2026 sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Tengah. Dari Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Randy Pratama melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 20 Mei 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat, Samudra Pasifik Utara Papua, Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, dan Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Sumatera bagian utara hingga tengah, Papua Barat hingga perairan utara Papua Barat, pesisir utara Papua, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Aceh, pesisir timur Sumatera Utara, Riau, Laut Natuna, dari Selat Karimata hingga Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah hingga Jawa Barat, di Nusa Tenggara Timur, Laut Jawa bagian timur, Laut Banda, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, Papua Pegunungan hingga Papua Tengah, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banda Aceh, Tanjung Pinang, dan Bandar Lampung, potensi hujan sedang di Tanjung Selor, potensi udara kabur di Surabaya, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Jambi, Padang, Bengkulu, Palembang, Jakarta, Serang, Bandung, Yogyakarta, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Pangkal Pinang, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, terdapat potensi hujan ringan di Mataram, Kupang, seluruh wilayah Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Denpasar dan Manokwari.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Pasukan Israel telah mencegat sedikitnya 40 dari 54 kapal yang turut konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumbut Flotilla. Pasukan Angkatan Darat Israel telah menahan sekitar 300 aktivis kemanusiaan, termasuk 5 warga negara Indonesia, yaitu Andi Angga Prasadewa dari Rumah Zakat, jurnalis Republika Bambang Noroyono, dan Taudi Badai Rahendro Herubowo, serta Andri Prasetyo Nugroho. Gagal meraih medali di Thailand Open 2026, Muhammad Zaki Ubaidillah melakukan evaluasi terhadap kesiapan mental bertanding. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Familia berikut ini.
1: Tunggal putra bulu tangkis Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah memberikan evaluasi mendalam terkait kegagalannya melaju ke babak perempat final Thailand Open 2026. Pemain yang akrab disapa Ubed ini mengakui faktor mental dan ketidaksiapan menghadapi tekanan menjadi penyebab utama kekalahannya. Bertanding di Bangkok, Ubed harus menyerah dari wakil Korea Selatan Jun Hook Jin 2 game langsung dengan skor telak 13-21 dan 5-21. Agresivitas lawan diakui merusak skenario permainan yang telah ia susun sebelum laga dimulai. Menurutnya, permainan Jin Hook sangat di luar dugaan karena dari awal dirinya telah siap, akan tetapi di lapangan tidak sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan.
2: Ya mungkin kalau dilihat dari perjuangannya sangat tidak mudah ya. Itu juga sebelumnya sempat kalah juga, udah 2 kali sempat kalah. Ya pengennya juara lah, apalagi kan sebelumnya dia runner up kan di 1/500. Terus makin semangat lah, makin pengen ngebuktiin kalau saya itu masih bisa membongkar.
1: Kekalahan ini juga menjadi catatan penting bagi pria kelahiran Kabupaten Sampang, Madura itu, mengingat pada babak sebelumnya ia tampil impresif saat menumbangkan wakil tuan rumah Pani Chapton Tererat Sakul. Transisi dari kemenangan meyakinkan menuju kekalahan telah ini dinilai sebagai bagian dari proses pendewasaan dirinya sebagai atlet muda. Menyikapi hasil minor tersebut, Ubed menegaskan komitmennya untuk segera membenahi aspek psikologis. Ubed juga menyadari bahwa di level turnamen WWF World Tour Super 500, ketangguhan pikiran memiliki peran yang sama pentingnya dengan kesiapan fisik dan teknik di lapangan. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan.

Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda.

Pendengar RRI, program satu kanal informasi dan inspirasi dipancarluaskan dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung Patarakan Timur. Kembali kami hadir di 97,9 MHz, pendengar. Saatnya kami hadirkan mimbar agama Buddha dengan tema Sigalovada Sutta Menghormati 6 Kehidupan oleh Aditya Damajaya. Setelah sama-sama kita ikuti warta berita dari RRI Pro 3 Jakarta. Tetap bersama kami di 97,9 MHz.

Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo buddhaya. Yang saya hormati segenap pendengar RRI dimanapun berada, khususnya umat Buddha serta seluruh masyarakat yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah perenungan yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang ajaran dalam Sigalo Wada Sutta. Sebuah khotbah Sang Buddha yang membahas tentang bagaimana manusia membangun hubungan yang harmonis dalam kehidupan sosial. Para pendengar yang berbahagia, di zaman sekarang ini, kita hidup di tengah perkembangan teknologi yang begitu cepat. Komunikasi semakin mudah, informasi semakin terbuka, dan manusia semakin sibuk mengejar berbagai pencapaian hidup. Namun, di balik semua kemajuan itu, kita juga menyaksikan banyak persoalan dalam kehidupan masyarakat. Hubungan anak dengan orang tua mulai renggang, rasa hormat kepada guru perlahan memudar, persahabatan sering diukur dengan keuntungan. Bahkan dalam keluarga, banyak orang tinggal serumah tetapi jarang saling berbicara dengan hati yang hangat. Kita melihat banyak orang berhasil secara materi, tetapi kehilangan kedamaian dalam hubungan sosialnya. Padahal sesungguhnya, kebahagiaan hidup bukan hanya ditentukan oleh banyaknya harta atau tingginya jabatan, melainkan dari bagaimana kita memperlakukan orang-orang di sekitar kita. Sang Buddha sejak lebih dari 2500 tahun yang lalu telah memberikan pedoman yang sangat indah mengenai hal tersebut melalui Sigalo Wada Sutta. Dalam sutta ini, Sang Buddha mengajarkan bahwa kehidupan yang harmonis dapat tercapai apabila manusia memahami kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap sesama. Melalui simbol penghormatan kepada 6 arah, Sang Buddha menjelaskan bagaimana kita seharusnya bersikap kepada orang tua, guru, pasangan, keluarga, sahabat, dan pembimbing spiritual, hingga kepada orang-orang yang membantu kehidupan kita sehari-hari. Ajaran ini mungkin cukup relevan untuk kita renungkan bersama. Karena dunia tidak hanya membutuhkan orang pintar, tetapi juga membutuhkan manusia yang memiliki moral, rasa hormat, dan cinta kasih. Maka pada kesempatan mimbar hari ini, marilah kita bersama-sama memahami makna Sigalo Wada Sutta sebagai pedoman membangun kehidupan yang damai, harmonis, dan penuh kebajikan. Semoga damai yang akan kita dengarkan bersama dapat membawa manfaat, menambah keyakinan, dan menjadi penerang dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin pendengar RRI Pro Satu Tarakan yang berbahagia, untuk memahami makna ajaran ini, marilah kita terlebih dahulu melihat kisah yang melatar belakangi munculnya Sigalo Wada Sutta. Pada suatu pagi, ketika matahari baru mulai terbit di kota Rajagaha, Sang Buddha sedang berjalan melakukan pindapata atau perjalanan menerima dana makanan dari masyarakat. Udara pagi saat itu masih sejuk. Jalanan belum begitu ramai. Di tengah perjalanan tersebut, Sang Buddha melihat seorang pemuda bernama Sigala sedang melakukan sesuatu yang menarik perhatian. Sigala berdiri dengan pakaian yang masih basah sehabis mandi pagi. Dengan penuh kesungguhan, ia menangkupkan tangan lalu membungkuk ke arah timur, selatan, barat, utara, atas, dan bawah. Ia melakukan penghormatan itu berulang kali dengan wajah serius dan penuh keyakinan. Melihat hal tersebut, Sang Buddha mendekati pemuda Sigala dan bertanya dengan lembut, "Wahai Sigala, apakah yang sedang engkau lakukan pada pagi hari ini?" Sigala kemudian menjawab dengan hormat,
Bante, sebelum ayah saya meninggal dunia, beliau berpesan agar saya menghormati 6 arah setiap hari. Karena menghormati pesan ayah saya, maka saya melaksanakan hal ini. Hadir yang berbahagia, mendengar jawaban tersebut, Sang Buddha tidak menertawakan Sigala, tidak pula langsung menyalahkannya. Sang Buddha memahami bahwa pemuda itu sedang menjalankan baktinya kepada orang tua. Namun, Sang Buddha kemudian menjelaskan bahwa penghormatan sejati kepada 6 arah bukanlah hanya ritual menghadap mata angin. Sang Buddha berkata bahwa dalam kehidupan ini, 6 arah memiliki makna yang jauh lebih dalam. 6 arah melambangkan 6 hubungan penting yang harus dijaga manusia agar hidupnya aman, damai, dan penuh kebahagiaan. Arah timur melambangkan orang tua. Arah selatan melambangkan guru. Arah barat melambangkan suami, istri, dan keluarga. Arah utara melambangkan sahabat dan kerabat. Arah atas melambangkan para tokoh spiritual dan orang bijaksana. Dan arah bawah melambangkan pekerja, bawahan, atau orang-orang yang membantu kehidupan kita. Dengan kata lain, Sang Buddha mengajarkan kepada Sigala bahwa menghormati 6 arah berarti menghormati hubungan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudari sedama, disinilah letak kehindaran ajaran Buddha. Sang Buddha tidak hanya mengajarkan meditasi atau kebijaksanaan batin, tetapi juga mengajarkan bagaimana manusia hidup dengan benar di tengah keluarga dan masyarakat. Karena sesungguhnya, banyak penderitaan muncul akibat rusaknya hubungan antar manusia. Ada anak yang tidak menghormati orang tua, ada orang tua yang tidak membimbing anak dengan baik, ada murid yang tidak menghormati guru, ada sahabat yang saling mengkhianati, ada pemimpin yang tidak adil terhadap bawahannya. Akibatnya muncul pertengkaran, kebencian, dan penderitaan. Melalui segala wadah sutta, Sang Buddha ingin menunjukkan bahwa kehidupan akan menjadi harmonis apabila setiap orang memahami kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap sesama. Kalau kita renungkan, ajaran ini sangat relevan dengan kehidupan modern saat ini. Di era media sosial, banyak orang ingin dihormati, tetapi lupa menghormati orang lain. Banyak orang menuntut hak, tetapi lupa menjalankan kewajiban. Banyak orang ingin dicintai, tetapi sulit memberikan kasih sayang. Padahal kedamaian hidup dimulai dari kehubungan yang baik dengan sesama. Karena itu, kisah Sigala ini bukan hanya cerita masa lalu, melainkan cermin bagi kehidupan kita hari ini. Lalu, apa sebenarnya makna penghormatan kepada 6 arah tersebut? Mengapa Sang Buddha menempatkan hubungan sosial sebagai dasar kehidupan yang harmonis? Marilah kita bersama-sama memahami satu persatu makna dari 6 arah kehidupan menurut ajaran Sang Buddha. Saudara-saudari pendengar yang berbahagia, setelah Sang Buddha menjelaskan kepada Sigala bahwa penghormatan kepada 6 arah bukan hanya kegiatan ritual, maka Sang Buddha mulai menerangkan makna dari masing-masing arah tersebut. Ajaran ini sesungguhnya sangat dalam dan menyentuh kehidupan manusia sehari-hari. Karena 6 arah itu melambangkan hubungan-hubungan penting yang menopang kehidupan kita. Bila hubungan-hubungan ini dijaga dengan baik, maka hidup akan damai. Tetapi, bila hubungan ini rusak, maka penderitaan akan mudah muncul. Yang pertama, arah timur, yaitu orang tua. Sang Buddha menjelaskan bahwa arah timur melambangkan orang tua. Mengapa timur? Karena timur adalah tempat matahari terbit. Dari sanalah cahaya mulai muncul, menerangi dunia.
Begitu pula orang tua. Dari merekalah kehidupan kita dimulai. Tanpa pengorbanan orang tua, kita tidak mungkin tumbuh hingga hari ini. Sejak kecil, mereka merawat kita dengan penuh kasih sayang. Ketika kita sakit, mereka khawatir. Ketika kita lapar, mereka berusaha mencari makan. Bahkan banyak orang tua rela menderita demi melihat anaknya bahagia. Namun, di zaman sekarang, seringkali jasa orang tua justru dilupakan. Ada anak yang lebih sibuk bermain telepon genggam daripada berbicara dengan ibunya sendiri. Ada yang mudah marah kepada orang tua, tetapi lembut kepada orang lain. Ada pula yang hanya datang ketika membutuhkan bantuan. Karena itu, Sang Buddha mengajarkan bahwa menghormati orang tua adalah kebajikan besar. Kewajiban anak kepada orang tua yaitu merawat mereka ketika tua, membantu kebutuhan mereka, menjaga nama baik keluarga, menghormati dan mendengarkan nasihat yang baik, dan melanjutkan perbuatan baik keluarga. Sebaliknya, orang tua juga memiliki kewajiban kepada anaknya, yaitu menjauhkan anak dari kejahatan, mengajarkan moral dan kebajikan, memberikan pendidikan yang layak, membimbing anak menuju masa depan yang lebih baik. Para pendengar sekalian, rumah yang dipenuhi rasa hormat kepada orang tua akan menjadi rumah yang penuh berkah. Karena itu, sebelum kita ingin dihormati oleh anak-anak kita kelak, terlebih dahulu kita harus belajar menghormati orang tua kita sendiri. Kedua, arah selatan, guru dan pendidik. Selanjutnya, Sang Buddha menjelaskan bahwa arah selatan melambangkan guru. Guru adalah penerang kehidupan. Kalau orang tua memberikan kehidupan jasmani, maka guru memberikan kehidupan pengetahuan. Kita bisa membaca, menulis, memahami ilmu, bahkan mengenal dunia karena jasa seorang guru. Tetapi hari ini, rasa hormat kepada guru perlahan mulai berkurang. Ada murid yang berbicara kasar kepada guru. Ada yang menganggap guru hanya sebagai pemberi nilai. Bahkan, ada yang merasa tidak membutuhkan nasihat karena merasa lebih pintar dari gurunya. Padahal, ilmu tanpa rasa hormat akan kehilangan makna. Berikut merupakan kewajiban murid kepada seorang guru, yaitu menghormati guru, rajin belajar, mendengarkan nasihat, bersikap sopan dan rendah hati, dan menggunakan ilmu untuk kebajikan. Selanjutnya, kewajiban guru.

suami, istri, dan keluarga. Selanjutnya, Sang Buddha menjelaskan bahwa arah barat melambangkan suami, istri, dan keluarga. Mengapa arah barat? Karena ketika matahari terbenam, manusia biasanya kembali ke rumah. Rumah menjadi tempat beristirahat dan mencari ketenangan. Namun, ketenangan rumah tidak muncul dengan sendirinya. Dari rumah tangga yang harmonis, dibangun melalui kesetiaan, kejujuran, komunikasi, kesabaran, dan pengertian. Di zaman sekarang, banyak keluarga mengalami keretakan bukan karena kekurangan materi, tapi karena kurangnya perhatian. Orang tinggal serumah tetapi sibuk dengan dunianya masing-masing. Ada yang lebih dekat dengan media sosial daripada dengan keluarganya sendiri. Karena itu, Sang Buddha mengingatkan pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga. Kewajiban seorang suami yaitu menghormati istrinya, berlaku setia, memberikan perlindungan, dan bersikap lembut dan bertanggung jawab. Selanjutnya, kewajiban seorang istri yaitu menjaga rumah tangga, setia kepada pasangan, mengatur keluarga dengan bijaksana, dan mendukung suami dalam kebajikan. Hadirin sekalian, keluarga yang harmonis akan melahirkan anak-anak yang baik dan masyarakat yang damai. Tetapi, jika keluarga rusak, maka masyarakat juga mudah kehilangan arah. Arah utara, sahabat dan kerabat. Arah utara melambangkan sahabat dan kerabat. Dalam hidup ini, manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan teman, sahabat, dan orang-orang yang mendukung kehidupan kita. Namun, Sang Buddha mengingatkan bahwa tidak semua teman adalah sahabat sejati. Ada teman yang datang ketika kita sukses, tetapi pergi ketika kita susah. Sahabat sejati adalah mereka yang membantu saat kesulitan, menjaga rahasia kita, memberi nasihat yang baik, dan tetap setia ketika keadaan berubah. Dan kewajiban kita terhadap sahabat, terus bersikap jujur, saling membantu, menjaga kepercayaan, dan tidak memanfaatkan teman demi keuntungan pribadi. Persahabatan yang baik adalah salah satu berkah terbesar dalam kehidupan manusia. Karena itu, pilihlah sahabat yang membawa kita menuju kebajikan, bukan menuju kehancuran. Arah atas, tokoh spiritual dan orang bijaksana. Arah atas melambangkan para bhikkhu, guru spiritual dan orang-orang bijaksana. Mereka adalah pembimbing batin manusia. Di zaman modern, banyak orang berhasil secara materi, tetapi batinnya kosong. Banyak yang memiliki kekayaan, tetapi tidak memiliki ketenangan. Karena itu, manusia membutuhkan bimbingan spiritual agar hidup tidak kehilangan arah. Kewajiban seorang umat yaitu menghormati guru spiritualnya, mendukung kebajikan, mendengarkan dhamma, dan mempraktikkan ajaran dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya, kewajiban pembimbing spiritual yaitu mengajarkan dhamma yang benar, menjalankan teladan moral, membimbing umat menuju kedamaian, menuntun manusia menjauhi kejahatan. Saudara-saudara sekalian, kalau tubuh membutuhkan makanan, maka batin membutuhkan dhamma, ajaran. Tanpa nilai spiritual, manusia mudah dikuasai keserakahan, kebencian, dan keegoisan. Keenam, arah bawah, pekerja dan orang-orang yang membantu kehidupan kita. Yang terakhir, Sang Buddha menjelaskan bahwa arah bawah melambangkan pekerja, bawahan, dan orang-orang yang membantu kehidupan kita. Ajaran ini menunjukkan bahwa Sang Buddha sangat menghargai keadilan sosial. Seorang pemimpin tidak boleh semena-mena terhadap bawahannya.

Baliknya, pekerja juga harus bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab. Kewajiban dari seorang pemimpin yaitu harus bersikap adil, memberikan pekerjaan sesuai kemampuan, menghargai pekerja, dan memberikan kesejahteraan yang layak. Dan selanjutnya, kewajiban pekerja yaitu bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, menjaga kepercayaan, dan melaksanakan tugas dengan baik. Hadirin yang berbahagia, kalau hubungan antara pemimpin dan pekerja berjalan baik, maka kehidupan masyarakat juga akan damai dan sejahtera. Namun, jika dipenuhi ketidakadilan dan keserakahan, maka konflik akan mudah muncul. Karena itu, Sang Buddha mengajarkan bahwa semua hubungan dalam kehidupan harus dibangun di atas rasa hormat dan tanggung jawab. Setelah menjelaskan 6 arah kehidupan tersebut, Sang Buddha kemudian menerangkan manfaat besar yang dapat diperoleh apabila seorang menjalankan kewajiban terhadap 6 arah dengan benar. Para pendengar setia RRI Pro 1 Tarakan yang berbahagia, selanjutnya Sang Buddha akan menerangkan manfaat besar apabila ajaran ini dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ajaran ini menciptakan keharmonisan dalam keluarga. Ketika anak menghormati orang tua, suami istri saling setia, dan keluarga saling memahami, maka rumah tangga akan menjadi tempat yang damai dan penuh kasih sayang. Kedua, membangun hubungan sosial yang baik. Saat manusia saling menghormati guru, sahabat, dan sesama, maka kehidupan masyarakat akan menjadi lebih rukun dan harmonis. Ketiga, membawa kedamaian batin. Orang yang hidup dengan penuh tanggung jawab dan kebajikan akan memiliki hati yang tenang karena tidak dipenuhi penyesalan. Keempat, menjadi perlindungan dalam kehidupan. Hubungan baik yang dibangun dengan sesama akan menghadirkan dukungan dan pertolongan ketika kita menghadapi kesulitan. Dan yang terakhir, ajaran ini membawa kebahagiaan dunia maupun akhirat. Karena setiap perbuatan baik yang dilakukan dengan tulus akan menjadi karma baik yang membawa manfaat dalam kehidupan. Melalui Sigarwada Sutta, Sang Buddha mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati bukan hanya berasal dari kekayaan dan jabatan, tetapi dari hubungan yang baik, penuh hormat, dan dilandasi cinta kasih terhadap sesama manusia. Saudara-saudari yang berbahagia, menghormati orang tua, guru, keluarga, sahabat, pembimbing spiritual, dan sesama manusia merupakan wujud nyata praktik dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita semua mampu menerapkan ajaran ini sehingga tercipta kehidupan yang harmonis, damai, dan penuh kebajikan. Sebagaimana yang Sang Buddha dalam Dhammapada Yamakawaga Syair 5. Nahi werena werani, saman tidak kuda canang. Awerena cak samanti, esa damo sanantano. Kebencian tidak akan berakhir bila dibalas dengan kebencian. Kebencian akan berakhir dengan cinta kasih. Itulah hukum kebenaran yang abadi. Terima kasih, Sabi Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga.

0: Woi, minggir woi. Jogging kok di tengah jalan.
1: Oh, pantesan rupanya ya. Lagi pakai headset makanya nggak denger. Bahaya nih kalau gini.
2: Iya, maaf. Ada apa, Mas?
3: Memang lebih asik sih kalau olahraga sambil dengar musik. Namun dampaknya, kita kurang awas dengan keadaan sekitar. Resikonya, kita bisa membahayakan orang lain dan diri kita sendiri.

Pendengar RRI program Satukan Informasi dan Inspirasi, dimanapun Anda berada untuk hari ini, drama radio Aspal dan Air Mata, produksi dari RRI Cirebon, akan kami hadirkan untuk Anda malam hari ini. Tetap bersama kami di 97,9 MHz.

0: 5 jam kita gak melipir. Apa gak mau mampir ke rest area dulu? Ngopi gitu pak, biar seger.
1: Aduh nanggung Dad, harus balik, macet. Kalau kita berhenti sekarang, antrean di gerbang tol sana bisa makin panjang. Kita harus sampai ke Jakarta sebelum subuh, biar langsung narik lagi.
0: Tapi pak, wajah bapak udah pucat banget. Mata bapak juga udah merah. Tadi pas ditanyakan aja oper gigi agak telat.
1: Alah, kamu ini Dad, kayak baru kenal saya kemarin aja. Jam terbang saya ini kan sudah ribuan kilometer. Ingat itu Dad, tubuh saya ini sudah setelan pabrik buat macet-macetan.
2: Halo Rena, kenapa malam-malam turun bapak?
3: Bapak, bapak kayak gimana? Suara bapak kok serak sekali. Bapak istirahat dulu ya, jangan dipaksa. Rena gak apa-apa kok, kalau biaya untuk masuk kuliahnya telat pak.
1: Gak bisa Rena, ini mumpung harus balik, bonusnya besar. Udah kamu fokus belajar saja, biar bapak yang cari duitnya. Sudah ya, bapak lagi fokus nyetir.
4: Jangan dipaksain pak kalau ngantuk. Nyawa kami nih taruhannya.
1: Aduh, udah bu, aman. Tadi cuma milih jalan yang gak berlubang aja bu. Udah, ibu duduk manis. Sebentar lagi kita sampai.
0: Pak, tangan bapak gemetar itu. Minum dulu pak. Ini ada air putih nih.
1: Udah, ambilin kopi hitam aja. Yang kental. Jangan pakai air putih, gak nendang.
4: Pak sopir, tolong ya jangan ugal-ugalan. Tadi hampir aja kita nyenggol bus sebelah. Kalau bapak ngantuk, mendingan jujur aja deh. Kami tuh bawa anak kecil, pak.
1: Udah ibu dimaja di belakang. Saya udah 30 tahun bawa bus. Gak pernah sekalipun masuk parit. Saya cuma mau kita cepet sampai aja.
5: Iya bu, sabar bu. Pak sopir ini cuma lagi capek sedikit kok. Pak, bukan sedikit pak. Jarum speedometernya udah lewat angka 100.
1: Sedikit lagi. Harga mau sudah deket. Tapi, aduh. Dadakan saya kok seperti ditekan batu ya.
6: Pak, Abah Suki. Bapak kenapa? Pak, lihat ke depan, Pak. Itu ada truk berhenti darurat di bahu jalan, Pak.
1: Enggak. Saya enggak apa-apa, Dad.
6: Pak, Abah Suki. Awas depan, Pak. Rem, Pak.
4: Astagfirullah, bapak mau bunuh kita semua ya?
0: Ya Allah, hampir saja. Bapak nggak kenapa-kenapa, Pak, Pak Basuki.
1: Aduh, maaf. Aduh, pandangan saya tadi mendadak gelap sebentar.
5: Cukup Pak, minggir dulu saja. Ini udah nggak benar. Bapak keringat dingin begini, denyut nadi bapak juga cepat sekali.
1: Iya, Dad, tolong Dad. Aduh, dada saya sakit Dad. Sakit sekali, Dad.
4: Panggil ambulan, cepet-cepet. Ini sopirnya pingsan.
0: Alhamdulillah, Pak Basuki udah sadar. Penumpang semua selamat, Pak. Oh iya, dokter, bagaimana keadaan Pak Basuki ini, dok?
7: Jadi tensi Pak Basuki ini 170/100, Pak. Ini bahaya banget loh, Pak. Bapak bisa kena serangan jantung, bisa kena stroke kalau terus-terusan dipaksa nyetir di kondisi kayak begini.
1: Saya cuma mau kejar target, dokter. Anak saya mau masuk kuliah. Butuh biaya banyak dari hasil narik bus ini.
0: Pak Basuki, kalau bapak sakit atau amit-amitnya kecelakaan, siapa yang bakal biayai anak bapak kuliah? Uang setoran bapak kan gak sebanding dengan nyawa bapak dan penumpang.
7: Kami paham bapak kerja keras. Tapi kami juga ingin pulang dengan selamat, pak. Jangan jadikan gigi sebagai alasan untuk gak peduli pada raga sendiri, pak.
8: Bapak gak apa-apa kan? Rara takut sekali, pak. Pas Mas Dedi telepon tadi.
1: Rena, maafkan bapak ya. Bapak malah bikin kamu khawatir sampai datang ke sini malam-malam.
8: Bapak, dengan Rena. Rena gak butuh kuliah. Kalau itu artinya, Rena harus kehilangan bapak. semua bisa dicari, Pak. Tapi Bapak cuma satu.
0: Pak, tadi untung saja Bu Ratna dan penumpang lain langsung sigap. Mereka gak marah lagi setelah telepon si Bapak. Malahan mereka yang bantu menggotong Bapak ke ambulan.
4: Pak Basuki, saya titip ini ya untuk Rena. Teman-teman penumpang tadi patungan sedikit buat bantu biaya pengobatan atau tambahan kuliah Rena.
1: Bu, jangan Bu. Saya yang sudah membahayakan nyawa Ibu dan penumpang lainnya, Bu. Keluarga saya yang harusnya minta maaf.
4: Udahlah, Pak. Kami selamat. Itu yang utama, Pak. Kejadian tadi jadi pelajaran buat kita semua. Kadang kita terlalu mengejar tujuan, sampai lupa menjaga tubuh kita sendiri.
7: Benar apa yang dikatakan Ibu tadi, Pak. Pak Basuki harus rawat inap dulu ya, seenggaknya 3 hari ke depan nih, Pak. Saya nggak bakal kasih izin Pak Basuki pegang kemudi sampai tensi dan jantung Bapak ini benar-benar stabil ya, Pak.
1: Ya, Dok. Saya janji nggak akan keras kepala lagi. Dan tolong, Bu, saya titipin ke pool.
5: Beres, Pak. Bapak fokus sehat aja, biar saya yang urus semuanya ke kantor pusat. Jakarta, Jakarta, ayo, ayo. Masih ada 3 kursi lagi.
0: Pak Bas, kopi hitamnya udah siap di dashboard ya?
1: Enggak, Dad. Sekarang saya bawa air putih aja lah. Dan satu lagi, kita berhenti di rest area setiap 4 jam ya. Sesuai aturan aja lah.
5: Wah, setelan pabriknya

0: pulang dengan selamat.
1: Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiapa? Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026 lebih seru.

Pendengar RRI program satu kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada, untuk hari ini satu lagu new theme song kita Indonesia, Ishak Radio Star Kufang, yang sudah kami hadirkan untuk Anda di RRI program 1 97,9 MHz. Pendengar, saatnya kami hadirkan Ngobras bersama Nuansa Daerah Tidung. Acara ini juga dapat Anda saksikan melalui kanal YouTube kami di RRI Tarakan Official di 97,9 MHz, atau Anda juga dapat mendengarkan kami melalui audio streaming di RRI www.rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiwan Bais pendingok RRI Tarakan intamu takamanduli di acara Ngobras Imbaya Nuansa Daerah Tidung. Ada gitu edisi Selasa tanggal 19 bulan 5 tahun 2026. Dan mau pengibit acara Syahriansa Kiwan gitu denangan Maya Sino dengan kakak yang kesaboy Tawoy itu tada Pagun Tawoy tada Provinsi Sembial Kalimantan Timur. Assalamualaikum kakak minjul ke nyelamba dengan kakak gitu tada manai asalnya galanai ya silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Samarinda.
0: Samarinda Tawoy.
1: Kalimantan Timur.
0: Yang jalan, no kala pernah tandu maya pensul dengan kakak yang sinode diterakan.
1: Galan tamu Aida Haris.
0: Nah, galan no Aida Haris tu dengan kakak ayah Duyaki Inayama Yujang Keminan.
1: Yamaku.
0: Ya. Saya dari. Ya.
1: Yamaku Jaya.
0: Anak. Ujang Jaya ya, ya. Mungkin pelingok ya Duyaki Nayama sino anu ketandu ya. Jadi muyu kalap nelipun kan, kalap nelipun de 0829520 siam845 ya. Sebelum taka lanjut taka sabai dulu ka acara taka gitu penasar luas intadalan Sungai Mahakam Kampung Apat Tarakan Timur ya, tat frekuensi siam 7, siam FM atau di wilayah ibu kota Kalimantan Utara de daerah Tanjung Selor maya ada sekitar no kala beningok de siam siam koma siam FM ya beningok Ina Iyama kan Yujang sih yeah. Keminan ya kak Yadi dengan kakak ngengaino siaran gitu kalap beningok muyu de frekuensi siam-siam koma siam FM kita gitu, kabin ingat gimana pagun-pagun de ibu kota Kalimantan Utara Tanjung Selor kan ya. Mana dia Tanjung Palas
1: Salim Batu
0: ya Salim Batu Salim Batu mau ingat gimana apa nak tahu ah nah, siaran tak gitu kalau po teruntun tada YouTube nah jadi YouTube channel lo Prosinan RRI Tarakan Official. Nah, kaping gilong tamu udah mau kewan gitu, bejajok. Hei. Awai tades Pagun Samarinda, ya. Ibu kota Provinsi Kalimantan Timur ya. Jadi kamu gilong penasaran, mil kalap gilong di YouTube atau gilong ke the TikTok kalap gilong po. Nah, kada RRI mil kelingok de suara kio, suara merdu tade dengan kakak gitu. Ya telepon nom yuk kalau telepon dan 0829520 siamalu 45 ya untuk Dindang pangosnya dia operator kiwon gitu sino Dindang sete Senudon kan Senudon Yakiamus ya Yakiamus pernah keringok Yakiamus itu cerita anu tuh pahlawan-pahlawan ulumikang zaman dulu kan tanda Tanaria mungkin pernah keringok belum nami kang kematan dingo tu yak yamus sinang dang dangdut bagetu gium nium nu kreatif kayak tulisanku tu kenjulu bejajok
1: mano
0: wali wali kayak tulisan dokter
1: mano
0: nah, manong kan sino kingot waktu susah kayak judul itu nah waktu susah jadi kayak apa nggak tanggo sanong kingot sama sama tanggal panan nah
1: jadi kingot po anus anu susah.
0: Anu gulu-gulu ya. Sama kayak mantan, Kak.
1: Makatin ya.
0: Sama kan dengan lanjut Bebilin lah ke Lintang Andalan itu. Bebilin versi tada ya, Bebilin tada versi Rajima tada Juwata Laut ya. Untuk warga Juwata Laut. Nah, mungkin kita anduk kayak suang ya. Suang sih. Pesulat dari naik kan? Ya,
1: pesulat suang.
0: Sino de Belimpung Takata Gas. Nah, itu tada Pika. Selanjutnya sini apa gue ya, pekingot bagu nih dindangnya tuh ah. Pekingot da adat.
1: Pekingot
0: pandom terus. Pemaju-maju, kingot ke bengkulung. Terus sini kuyat ya, kuyat bengkaro gitu ya, kuyat bekaro. Nah, kuyat bekaro. Jamila, nah Jamila gitu ngelan ulun gitu, semandaki. Nah, biasanya lu pacaran gitu, selungan dindang Jamila. Ya, takutkan. Terus nambah buku-buku, yakin lah. Anu gue nomor telepon lah, menalami oleh pelingkung takar itu. kakek itu nomor telepon itu kulan ya
1: 0821
0: 0821 5320 siam walu
1: apat. Siam walu apat
0: limo ya, nol walu dosina andok yo
1: andok yo
0: nol walu dosinan limo talu dompulu siam walu apat limo dengan nomor telepon ya takah bebuan yakin maya sih tadi Aida kan
1: Aida nah. Haris
0: Gua kenal no saya kesibuk kan sengado-ngado kayak kan
1: kesibukan sengado-ngado ya bekerja
0: untuk gos nah lanjutannya saya dengan lo saya gitu dan zaman segitu ya
1: Wonder Woman
0: Wonder Woman takah jadi ulun pagut sih Wonder Woman ya. Dia kesayalnya ada saya dengan ulun ada 29 April nasi kan nih peringatan nih saya ada Kartini ada Kartini kan 29 April nah takkan ulun tagun sina Wonder Woman begitu pengusaha gitu sih ya tapi gue saya zaman segitu CEO
1: CEO
0: nah ya, ya. Itu salah sinano beliau pengusaha lah pengusaha muda ya. Lah jadi mungkin kalau saya menginspirasi membulok-membulok takkan pagun anak muda pagun Gium dosa bais kan ya. Nah yang suang nimung dicuan lah nah jadi itu tanda Samarinda pemaksa boy alhamdulillah didawi takut ngelipon kan de studio nah coba pemerasa kalap saboy de kasino anu pesenangka lah gunung kan
1: iya
0: kalap ke
1: disangka-sangka
0: nah lupa disangka-sangka ya. Kalap
1: nyaboy udah gitu
0: nyaboy udah gitu depan
1: kita
0: Tarakan RRI Tarakan ya selamat takat tuh sino peninggok takat tawoy gitu kada pagun Sarambi Mekah tuh ah segala si segala nete mulia
1: mulia
0: ah mulia senalamba mulia dah
1: selamat datang
0: selamat ya selamat kedingok mulia
1: selamat kedingok ya ya
0: tada Aceh Tenggara lagunya ya si salok kedingok tuh si arat pandai berdindang pagun kan
1: iya nah. Tada siap berdindang pagun
0: ya pengguna dawin yang pagun ibetiano ije judika gina penyanyi tada Sumatera ya, utara nah itu sini
1: tada
0: ya tada Aceh pandai po pagun pagun kan harus lebih pandai kan?
1: Iya.
0: Nah, apa yang pagun? Ulun tawa iki pandai yang pagun. Iya. Apalagi takah harus lebih pandai pi yang pagun.
1: Betul.
0: Nah, jadi sebelum takah lanjut dukum takah dukai kan?
1: Dukum.
0: Pelasu takah gula dindang mana bais penutur to? Buang delingok to.
1: Pekingot.
0: Ah, pekingot.
1: Boleh.
0: Pekingot dadat. Ah, pergi ngatakan dulu kak. Bagus takah ngelanjut hukum hukum takah. Maya ada tamu takah gitu yang saboi tade, tawoi tade Samarinda. Masa kapal darah kita dengar gue dengar gue bagus. Kapal darah. Masak masak kapal darah.
1: Kapal darah.
0: Buat kan subon kapal darah. Jadi lu pagun gitu masak pesawat.
1: Masak pesawat.
0: Dari Samarinda masak pesawat dari Samarinda ke Tarakan. Hebat kan? Hebat Tarakan hebat ya. Kita putar terdengarkan dengok tak dindang pekingot da adat ya. Pekingot da adat yang dinindang pesulataka Norma tada album Irama Taka. Ya sino kai dindang no. Ya.

0: Hai Dindang, pekingot de adat tada normalnya. Jadi kakak harus kingot de adat taka ya.
1: Sama jangan dilupakan.
0: Ya, jangan dilupakan sama kedepanan, apalagi ya, apalagi ditarakan gitu, Lino. Bulan 7 sino acara Irau Tengkayu 2026 ya. Ada ya. Awal nimpun awal bulan 7 ya, sekitaran tanggal 45 bulan 7 tahun 2026. Jadi salah sinan adat taka de tarakan ya. Itu pun enggak mau ada gitu sidang ibit. Buku gitu ya, setahu peningok pengapalan baca sih ya. Sino adat taka tata krama ulun pagun de tarakan Kalimantan Utara. Yang ini aduh Yaki Inayama saya dengar dulu Jang kan Yaka Yadi pun sulot yang masih si setia de ngobras acara katakan tu ngobras Imbaya Nuansa Daerah Tidung atau ngobrol bersama komunitas ya Imbaya ada acara kayak gitu Nuansa Daerah Tidung jadi peningok yang de Malaikio miu kalap peningok dia suara damo itu kalap nelpon. Nah, itu nomor telepon ya. 0825 5320 siam 845. Nah, lagu-lagu menyudang dengan Miyono dengan Kakak Miyo kan. Sisa-sisa iki ya, bisa no. Ya. Sisa-sisa ini juata laut Cino Keminan Taka Acil
1: Isi.
0: Halo Acil Isi de juata laut ya dan Miyo Kelingok de siam 7, siam FM. Sisa iki ne Bang
1: Yandi.
0: Yandi ya, mana Yandi? Tunukon.
1: Tunukon.
0: Ya, dan Keringok Sino Bunglon ya. Bunglon de Salim Batu. Dan Sino gitu Irahman de Malinau ya, tuh keluarga Malinau ya yang kiwon gitu. Keringok Sino apa Acil Bunda Mai ya, Bunda Mai di mana Karang Anyar Pantai, Bunda Mai ya.
1: Berarti
0: jadi
1: tarakan gitu.
0: Ya, tarakan de Karang Anyar Pantai de Gang Paguntaka ya. Saya biar cuang petulan kakak, kalap sabit-sabit kemungkinan kakak jadi lo kalap nelipun de 0821 5320 siam malu 45. Jadi kegiatan sing adong-adong itu dari sih de usahana de mana de
1: Samarinda.
0: De Samarinda. Iya. Ya.
1: Samarinda.
0: Jadi sih ini panimpun mulai nyukap dan untuk bisnis anu kan swasta.
1: Ya.
0: Nah, aduh swasta jadi urun taka gitu. Kalap ya bergerak di bidang anu kan di swasta kan andokia di negeri
1: swang.
0: Ya
1: swasta kita suang
0: suang ya
1: meluas
0: meluas ka biasanya kan ulun takak itu suang yo tugas de
1: perusahaan perusahaan
0: ya selain perusahaan ya suang pekan cuma tekan apa pandai itu
1: berusaha untuk punya usaha sendiri
0: ya punya usaha kebatit hebat kata ulun takak sino usaha kebatit ya pada umumnya ulun pagun gitu. Terus secara tradisional suang usah de tangga kan pada gulu-gului bio. Nah zaman segitu suang neo ulun taka pindah jalur kan?
1: pindah jalur ya gim
0: saya tantangan tuh kan harus suang penimbang sih
1: tantangan gitu bais po
0: bais
1: penyemangat
0: kita selesaikan penyemangat no kedua merantau itu sasinan pagunya yang merantau
1: suasana suasana baru
0: suasana bagu dengan bagu anda kaya sama kaya bagu
1: iya
0: anda sinan gila ya jadi nimpun mio kalau mungkin kalau berbagi maya de penuntun taka sesama muda yang uang ngerintis de sih
1: usaha
0: bagu ya mungkin kamar mudol lagi ya. Awal biasanya mudol
1: mudol ya
0: sinoki mudol mungkin gini kan atau tekad dulu gium udah relasi kondangan ya. Jadi gue ini satu rai limpung nyokap udah usaha gitu mungkin ya. Kalau lagi bagi mitik lah
1: bagi mitik
0: sama suang-suang
1: sama suang-suang
0: nah, suang-suang ya, ya. Kalau tadi bengkulung kayak gentano
1: iya
0: paling kok
1: maya ulun pana
0: awalnya nimpun
1: ikut orang dulu
0: ya,
1: awal-awalnya
0: nah nimpun no taka saya guna ya gium maya dedangan-dangan
1: iya maya dedangan
0: nyuntik dulu
1: nyuntik
0: dulu nyuntik dulu
1: mahal
0: nah mau bos nitik-nitik ya. Anu
1: belajar.
0: Nah, Bu
1: kalau
0: Guru.
1: Mau berusaha, mau punya usaha sendiri itu jangan pernah malu untuk melangkahkan kaki.
0: Kaki mana?
1: Jangan pernah malu untuk sama berinteraksi.
0: Nyo, berinteraksi
1: pada orang-orang.
0: Hukum. Ya, medulun.
1: Semua orang medulun.
0: Ya, ini salah sih nano anu kan sering dulu tuh. Bisa buku mana tuh? Beli buku dulu
1: ya. Mantil-mantil tak kagak.
0: Ya, harus pintar dulu buku buat komunikasi. Kan rata-rata tuh kan miwan bukan buku, mungkin miwan kan.
1: Ya.
0: Miwan.
1: Awal-awal miwan.
0: Gua ngen tamu dulu. Gua ngen tamu dulu ke karena miwan. Sih kalau apalagi sering bermasyarakat kan.
1: Jangan pernah malu.
0: Sama miwan ya, karena kawan maju
1: berusaha gitu
0: ya, apalagi kalau jadi pengusaha sukses kan ya, sama miwan ya.
1: Rata-rata ke pengusaha tidak ada malunya
0: ya, sama untuk miwan
1: tidak ada,
0: ya,
1: tidak ada malunya
0: ya. Segini pertama sama miwan-miwan kedua bilong siatur ulun usaha kan, kan?
1: Ya.
0: Tenilu
1: hati-hati
0: iki
1: dalam langkahnya ya. Jangan tenil sembarangan, takutnya nanti malah jong.
0: Malah jong.
1: Iya,
0: sing ngono. Sing biasanya kan gilong nanti lu guru. Misal ya,
1: nanti lu guru.
0: Ulun paling kupi gitu gilong ku kan segupe kupi gerobak lagi.
1: Ya, kupi gerobak ku. Nah. Saya parkiran.
0: Iya, parkiran gilong.
1: Sama rendah suang.
0: Nah,
1: kupi parkiran. Nah,
0: lah gitu kan suang anakmu anak-anak bagu gitu, anak muda. Nyukap de bisnis gitu. Nah, anak muda, anak
1: suang kafe de tarakan gitu
0: kan. Ya, saya nak kafe Singapura. Datang kuangan gitu, studio gitu sinan ulun pagun, palik kupi nah.
1: Rata-rata kupi.
0: Iya, kupi. Ya, pertama
1: gue jadi pagun kupi.
0: Iya, pagun kupi. Nah, ya saya sinan gua tak itu kan terkenal apa kupi babok, kupi.
1: Ada Samarinda kan ngengaikan hampir rata solar.
0: Solar.
1: Mau gitu kan, mau solar gitu.
0: Iya, iya.
1: Nah, jadi kada tarakan gitu boy-boy kupi,
0: kupi, pagun kupi.
1: Hampir merata dilihat itu seperti itu.
0: Asal gini kan, suang suang kapi, kan
1: lho,
0: 1000 kape kayak gue.
1: 1000 kape ya? Ya,
0: 1000 kape.
1: Iya, iya.
0: Tapi, tau kreatif balut-balut pagun itu nongki-nongki dan lho kan. Biasa kan, pada perbiasaan nongki-nongki pada
1: pasti kreatif ke zaman sekarang.
0: Sejak zaman segitu khusus anak-anak muda kan ya,
1: khusus anak muda pasti.
0: Ketika kita datang kuangan gitu suang anak-anak pagun nimpun ilo anu gue lumayan ilo gue jadi anu naik sih
1: waiters
0: ya,
1: boy-boy
0: ya, singin-singin ya. Nah, kan nyukap dulu ke batik
1: bagu yang nyukap
0: ke batik ya, bagu yang lagu dan anu jadi anu no.
1: Ya, sih,
0: ngepalik. Nah, sekarang salah sinan yang guang pakai anu lah, sino
1: usaha.
0: Usaha guang, anu guang berubah.
1: Intinya semangat.
0: Ya, semangat kena pertama. Apalagi kena sino hasil, kan? Apalagi kena sedukan ngupi kan? Ada apa?
1: Kalau usaha gitu, sino apa? Ada jatuh. Ada jatuh bangunnya.
0: Sino jatuh bangun macam dindang.
1: Harus kuat mental.
0: Ya, kena pertama kuat mental.
1: Jangan pernah patah semangat aja.
0: Ya, karena anak-anak tak anak-anak pagun segitu ya mental pertama ya, kayak guang
1: ya kak. Karena kekati kuat-kuat mental. Kasih bangkrut. Down. Out.
0: Out pilih fisik. Baki.
1: Baki mano.
0: Ya, cina pesulap tak kaget tu tanda sumit dan yang keringok saya ngan Sujang.
1: Sujang, ya.
0: Halo Sujang.
1: Selamat datang Sujang.
0: Kerap nari pun Jang dah 0122 sinan. Limota lu 20 siam walu 45 ya tak kaget tak dah inspirasi ke tu anak muda yang gua ngan tugas nah.
1: Bawa tugas gua berusaha.
0: Ya, tama tak tama harus maya gua dulu. Alat ilmu no.
1: Kalapnya ilmu no bagus.
0: Bagi-bagi tak terayat beda pensulot. Dan itu sih apa ayam geprek gitu loh.
1: Ayam geprek. Nah, ya.
0: Begini suang ulun pagun ngai anak-anak anak-anak yang apa pandai nyangga. Sehingga pandai nyangga.
1: Gue pandai.
0: Iya. Pandai ini nyangga pandu sedungan nih kan.
1: Gak ngerasa isin suang.
0: Nah.
1: Sedungan.
0: Kita lihat anda punya
1: tantangan gitu
0: bagina. Kita punya mangat tuh sama.
1: No.
0: Anda ini yang ada mana, kibit dengan no, tugas di no, ah, buai kalap nyo, nyukap Kebatit. Saya ngomongin dekat sih brand Kebatit.
1: Ya. Brand Kebatit.
0: Ya. Nah, mungkin kalau kerja sama Gumayel beliau gitu. Butuh modal. Kupi mana? Kupi mana? Kalap saya kerjasama kira dulu. Nah, bagi hasil kan segitu kan sekarang kan? Bagi hasil karena kalau kamat modal ya uang ketik uang. Yang pertama yang harus bagi hasil kan?
1: Iya. Tapi kira? Harus itu tadi. Kuat-kuat mental.
0: Kuat mental ya. Bilang-bilang nama berbagi hasil sinopis ya.
1: Berbagi hasil.
0: Ya. Sino yang sio-sino pandai ngukus kupi kamat modal kan. Sino yang sio-sino bayar. Ah, kalau suang cara lah.
1: Iya, suang cara.
0: Penting.
1: Yang penting caranya itu. Oh,
0: ya.
1: Jangan cara yang macam-macam.
0: Cara sinan-sinan macam pana.
1: Ya, yang halal.
0: Ya acil isi, selain acil isi, sini apa dulu nih acil, terus nih acil sopi.
1: Acil sopi. Ya,
0: acil sopi dijual di laut. Ya.
1: Si Isai, Aleta.
0: Aleta di mana? De
1: Marconi.
0: Marconi, ya kelingok. Siap ya. April. Kelingok. Itu pengusaha takangai itu.
1: Pengusaha.
0: Pisang hijau.
1: Pisang hijau ya.
0: Sama salah lupa. Pisang hijau, siapa ya? Canai. April.
1: April,
0: saya
1: Canai.
0: Ya, pengusaha Canai Takasino.
1: Iya.
0: Terlebihawan, sini ngai, gua ngai terlebihawan.
1: Pengusaha. Itu,
0: pengusaha. Ngerinti pun suang kan?
1: Ngerinti.
0: Nah, kalau si bertanya lu itu, dia ki, sino hasna sio lumpo, si? Lumpo dan modalis dah gua no.
1: Iya.
0: Salah sinan lu naik kan, sino hasna kebatita.
1: Masing-masing ulun sina anu lah hasna.
0: Ah ya sina hasna ya. Abang Wari de Aceh itu sang penonton tak ada tadi Aceh.
1: Woi, sang penonton tak ada Aceh. Da Aceh.
0: Jadi lah kalau telepon de kalau telepon Kak dan 01 sina nah panan da mo. Anu jaringan lah anu kurang baik.
1: Berapa hari ini memang kurang baik. Yes. Kebaik jaringan.
0: Jadi kalap nyelipun dan 0820 5320 siamalu 45. Ya alhamdulillah biar buah sama Rinda masih kalap ya anu kan hukum pagun.
1: Iya hukum pagun.
0: Nah, lagu
1: meskipun mitik-mitik
0: ya,
1: ya.
0: Lagu lu singkir andok mukio daripada empo.
1: Kamat.
0: Pelan-pelan.
1: Iya.
0: Kalap po. Sisa itu ulun pagun gitu yang andang. Saya lagu-lagu paling baik di dunia itu. Tetap di sini bawa-bawa mitik sekuatan
1: iya, kan.
0: Penting tak guang kio atau sila.
1: Iya. Ya.
0: Nah itu tak syukur sini pesulat tak saboy taboy tada Samarinda. Mungkin tak butuh rindang dulu kayak kan.
1: Iya.
0: Biar numpo bos.

0: gana jadi bebalon, gana sarasinan tradisi lempagun di daerah sesayap. Jadi lah sampai belindang napap de anu nai apa nakai, nah sebagai alat sebagai musik nai.
1: Iya.
0: Jadi gana muncullah kata galana bebalon ya. Dari liriknya sino bebilin, jadi terkenal lebih pandai yang viral itu ya bebilin dengan karena sih ada lirik awalnya sino bebilin, bebilinnya duyaki. Ya diingat tekan dinang bebilin tade Razima.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

0: kolumbat teh sinal ya didang tuh. Tadi gulu-gulu ibi oi. Nah, waktu cakak tuh kapung kayak tekula menit ke bagu.
1: Kapung tekula menit.
0: Iya. Selambatannya gulu dengan takak yang mungkin popi ya selambat takak sino
1: propaganda.
0: Iya, propaganda sujang sino genius de selumit. Nah, Maya Jang Aleh de Tanjung Selor Bunda Mia Doi ya.
1: Doi ya,
0: Doi ganteng de
1: ya,
0: Tanjung
1: ya.
0: Selor ya si Bia. Sama saboy kelepanan dengan kakak ya. Kena kumbang. Kumbang tua. Ya, alhamdulillah sini kumbang tua ya. Ya, mungkin waktu mah pakai uang umum, maya dengai pelingok, mungkin sih dalam pesaboy de anak-anak muda, kakak, satu rayo beliau maju wah, kalap suangsi dulu untuk gos ya, tapi kasihnya tatak mai kemarin jadi nelayan bagus kapu itu nelayan takak pagon bagus lagi umda kanon kapu pindah lo tugas
1: dia pasti tatop sino
0: tatop sino ya kalau kita inspirasi pada anak muda ya silakan
1: untuk anak muda yang ada di Tarakan maupun di seluruh
0: dunia
1: dunia seluruh Indonesia aja yang jelasnya seperti itu tetap semangat jangan pernah patah. Pokoknya jangan pernah patah semangat kalau mau berusaha itu apa tetap maju
0: ya itu kalap gilong-gilong contoh
1: jangan
0: contoh.
1: Pernah malu
0: teknologi pertama
1: ya.
0: Sama gaptek dulu gitu ya. Harus pandai di ini banyak cakang entano saya uang entano di ini ya sama sama bagus. Sinyo usaha-usaha iso resep-resep iso kanakan lowongan
1: resep-resep cari di Google.
0: Nah, di Google sih ngai.
1: Sinang
0: modal kayak dunia asli dunia dalam genggaman dengan ulunnya.
1: Ya utamanya tuh harus ada modal.
0: Ya modal pertama ya. Kakak modal, kakak maya.
1: Benar.
0: Ya gium ya suang ke suang cara gium de modal gitu. Tama taka ya harus main dulun gulu guru guru main dulun
1: nimba ilmu
0: ya cerun tuh bagu saya lagi nolun nerobak ya istilah nasi gitu ya
1: bagu nyikap kebatin
0: ya improv improv ya ya improv nerubah ke umum segitu cara paling no nah tugas model bagu khas bagu misalnya yeah. Kopi kopi umum tugas resep kebatin benawul sahang benawul sedih resep bagul ya suang macam untuk usaha kan
1: betul.
0: Jadi kalap kak gua ngentana mungkin konsultasi kalap untuk main de anu takah gitu tamu takah uang tukar suncung anu tukar tambah isi tukar tambah uang suncung kesuncung pikiran nah yeah. Malap lah inspirasi kalap di no konsultasi main de beliau gitu. Pengulia itu sini udah tarakan, buat juga itu tarakan.
1: Iya seminggu.
0: Ya seminggu. Nah dari tak kesempatan itu. Mungkin saya pernah sampai salam-salam untuk keluarga, silakan sebelum tak.
1: Untuk keluarga yang di Juwata.
0: Juwata.
1: Juwata laut tentunya itu ada kakak ya di sana. Jangan pernah lupa dengan sholatnya. Asin. Terus bekerja. Semangatlah semangat. Untuk anak istri.
0: Iya, betul. Amin, amin, amin. Ya, sehat selalu untuk warga Pagun, teman Ekyo. Salam muda. Tamu taka sama kelepanan kesabuai di acara Irau Tengkayu 2026. Bulan 7 de Pantai Amal, Kota Tarakan. Ya. Damo, Tade Studio, Syahriansa, Maya... Aida, ngumun gando takal udara, tatop udara, intimung takami kang, suai takatapu. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Wabarakatuh.

0: Ayah, buah apa ini? Warnanya oranye terang. Baunya wangi sekali.
1: Itu buah keledang, nak. Buah asli di hutan Kalimantan Utara.
2: Keledang, lebih dari sekedar buah hutan, ia adalah identitas tanah Borneo. Perpaduan rasa manis nangka dan legitnya mangga dalam satu gigitan. Namun sayang, si manis ini mulai sulit ditemukan. Pohon-pohonnya yang menjulang tinggi sekarang makin berkurang seiring menyusutnya rumah mereka di hutan alami. Jika kita diam, kelak anak cucu kita hanya akan mengenal namanya dari buku cerita, tanpa pernah mencicipi keajaiban rasanya. Mari jaga hutan kita, tanam kembali bibitnya, dan lestarikan buah endemik kebanggaan Kalimantan Utara. Lestarikan keledang, warisan hijau untuk masa depan.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
1: Bukannya nggak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.

0: 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, Bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Saatin Nexus dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, Bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.

0: Cerina.
1: Eh, pagi juga Ma Cesela. Tumben ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore Kitong Do pergi ke Ma Cedesi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana? Macam saya takut kah?
0: Ah, tidak apa-apa. Kita hanya pergi jenguk Ma Cedesi saja toh, duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Ma Cedesi itu kan dia divonis HIV toh. Makanya saya takut dekat-dekat nanti kita tertular lagi.
0: Kok salah Ma Cerina? Sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Ma Cedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

0: Banyak amat paketnya. Borong nih. Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
1: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
0: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
1: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
0: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
1: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
0: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
1: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh.

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah, mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

Selanjutnya, Rampak Naung Tergoda yang sudah kami hadirkan di ruang dengar RRI program Satu Tarakan. Di menit ke-48 meninggalkan jam 10 untuk hari ini. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di RRI program Satu Tarakan. Selamat malam untuk pendengar RRI program Satu yang baru saja bersih-bersih habis jalan, habis keluar rumah cari makan, baru nyampe rumah bersih-bersih dulu ya, jangan lupa. Setelah itu ganti baju dan istirahat. Tetap semangat aja pendengar supaya besok bisa melakukan aktivitasnya lebih mantep lagi gitu ya. Karena kalau hari ini udah capek banget, udah kegiatan, terus ada janji temu juga sama orang-orang, waktunya Anda istirahat, tapi besok harus semangat lagi ya, melewati hari-harinya lagi dengan lebih baik lagi. Baiklah pendengar RRI program Satu Tarakan, dimanapun Anda berada untuk hari ini, lagu dari miliknya Dewa, lagu Cinta, akan kami hadirkan untuk Anda. Dan juga lagu dari miliknya lagu-lagu dari miliknya Dewa, juga ada tadi Sheila on Seven. Wow. Untuk Anda yang mungkin udah temu kangen dengan beberapa lagu di acara Ruang Rindu, lagu di tahun 2000 hingga 2010 kami hadirkan untuk Anda. Dan juga setelah itu di jam 11 malam kami akan hadirkan Jazz Music, lagu-lagu yang akan kami hadirkan untuk Anda. Semoga bisa menemani Anda malam hari ini, menemani istirahat malam Anda. Tetap bersama kami di RRI program Satu Tarakan.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah

bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026.

Terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

0: Enaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joya ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
1: Eh Joya, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joya ni. Joya ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuh-ayuhlah, kita bayar, terus kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joya beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joya.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu

0: Siang kali. Pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Hah? Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat

0: Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online, motor masih kredit, makan di restoran, tapi beras masih utang. Aduh say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?

0: berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
1: Siap kakakku.
2: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: mana? Anak mami, kalau yang komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

0: gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi.

0: Saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: risiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.

0: Seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Iya. Kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Pendengar RRI, program Wasatukan Informasi dan Inspirasi. Di menit ke-54 kami akhiri perjumpaan kita untuk hari ini. Lagu terakhir dari miliknya Asmidar Darwis, Mengharap Kasih, yang sudah mengalun indah di ruang dengar Anda RRI, program Wasatu Tarakan. Baiklah pendengar, akhirnya saya Diti Anggraini beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat istirahat, selamat malam, dan sampai ketemu besok. Akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara yang kami sajikan untuk Anda dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Sesaat lagi pemancar kami FM 97,9 dan 99,9 MHz AM 1350 kHz akan mengundurkan diri dari ruang dengar Anda untuk mengudara kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya dari kawasan Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung 4, Tarakan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, baik di studio maupun di pemancar, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Tarakan.

0: Yang warganya sekarang jadi tangkap Litera ada 322 okay. warga ya tadi disampaikan oleh Pak yeah. Ahmad Jua ini ketua
1: Global Peace Convoy Indonesia.
0: Iya betul. Hmm. Dan itu artinya adalah bahwa Indonesia punya banyak teman dan saat-saatnya lah Indonesia justru mempergunakan kesempatan ini untuk menghadirkan posisinya semakin kuat dalam hal penegakan hukum, penegakan HAM dan juga mengatasi permasalahan Indonesia yang dilakukan terhadap Gaza.
1: Sekuat apa posisi Indonesia saat ini di forum dunia, terutama dalam hal menekan Israel ini, Pak Hidayat?
0: Iya, ya, ini ujian bagi Indonesia semuanya, karena posisi Indonesia yang secara tadi secara formal dia adalah juga anggota di ICC dan juga dia aktif juga di ICG, dia anggota ICG, dia aktif juga di ICC, dia juga negara yang sangat yang aktif di PBB gitu ya, dan juga dalam konteks juga negara yang sudah sangat dihormati. Inilah ujian diplomasi juga bagi Indonesia gitu. Kalau Malaysia juga bisa, Indonesia mesti juga lebih dari itu.
1: Anda melihat apa motif dari penangkapan ini? Apakah memang untuk menutupi kondisi real di Gaza karena ada kalangan jurnalis yang ikut serta dalam rombongan tersebut, Pak?
0: Iya, pertama Israel sudah merasa dianak emaskan oleh dunia gitu ya. Ini kan bukan kali pertama Israel menangkapi aktivis kemanusiaan yang ingin membongkar isolasi atas Gaza. Sejak dulu kapal Mavi Marmara ya, dan kemudian Global Sumut Foti yang pertama ya, dan sekarang yang kedua. Ya. Ketika tidak ada sanksi terhadap kejahatan kemanusiaan Israel, ya mereka terus saja melakukan tindakan-tindakan yang semakin tidak terkontrol, sebagai tidak terpuji, dan itulah karenanya pentingnya dan kali ini Indonesia menjadi korban langsung karena sebelumnya tidak sebanyak ini ya, yang kemudian bahkan Global Summit World pertama tidak ada orang Indonesia yang ditangkap oleh Israel, dan ketika kemudian posisi Indonesia sekarang menjadi korban, menurut saya ya inilah kesempatan Indonesia untuk membuktikan bahwa dirinya menghadir untuk menghadirkan perdamaian dunia berbasiskan pada perdamaian, dan karenanya agar beragam hal yang menghalangi itu bisa dikoreksi. Dan adapun terkait dengan wartawan, memang Israel dikenal sebagai negara yang sangat sangat permisif untuk kemudian menghabisi dan atau untuk kemudian dan melarang tugas
1: jurnalistik
0: wartawan ya. Dalam laporan disebutkan bahwa lebih dari 260 pekerja pers sudah menjadi korban dari kejahatan Israel. Itu adalah jumlah yang sangat besar, yang bahkan lebih besar daripada jumlah korban wartawan pada Perang Dunia Pertama, tambah Perang Dunia Kedua, dan perang-perang yang lain. Tentu maksudnya sangat jelas, yaitu agar tidak ada lagi wartawan yang bisa melaporkan kepada dunia terkait dengan kejahatan-kejahatan yang dilakukan Israel, bagaimana mereka melakukan genosida, bagaimana mereka membumi hanguskan Gaza, dan bahkan sekarang pun juga West Bank dan bahkan juga Libanon gitu. Jadi di Libanon pun juga mereka memenuhi wartawan, di West Bank juga demikian. Jadi memang itulah kejahatan Israel yang sudah sangat seharusnya rekan-rekan media juga amat sangat aware terhadap masalah ini.
1: Nah, kalau begitu apa pesan Anda untuk organisasi-organisasi pers di Indonesia dan juga untuk pemerintah paling tidak 1-2 hari ke depan ini, Pak?
0: Hendaknya mereka justru semakin menyuarakan ya tentang terjadinya kejahatan kemanusiaan yang luar biasa ini, supaya menghadirkan kesadaran publik tentang permasalahan yang ternyata tidak sederhana, ternyata permasalahan ini bahkan Indonesia sudah menjadi korban gitu ya. Dan kalau ini dibiarkan akan semakin liar lagi korbannya, sehingga kesempatan untuk menyuarakan tentang kebenaran, menyuarakan tentang hak asasi manusia yang harus dihormati, dan termasuk dalam konteks ini adalah rekan-rekan wartawan, amat sangat penting untuk di-highlight oleh rekan-rekan media untuk kemudian bisa sekali lagi mengkoreksi ya, selama ini seolah-olah Israel adalah victim gitu ya. Ternyata justru mereka adalah pelaku kejahatan itu.
1: Baik, Pak Hidayat Nur Wahid, terima kasih banyak Pak sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI malam hari ini Pak. Selamat malam, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid.

0: Pendengar, Majelis Permusyawaratan Rakyat membatalkan final ulang Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat karena ada penolakan dari SMA Negeri 1 Pontianak dan SMA Negeri 1 Sambas. Laporan yang disampaikan Rian Suryadi.
1: Kejadian Lomba Cerdas Cermat ini di Kalimantan Barat itu pada tanggal...
2: Majelis Pemusyawaratan Rakyat MPR RI membatalkan final ulang Lomba Cerdas Cermat LCC 4 Pilar 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Hal itu dikarenakan ada pernyataan penolakan dari SMA Negeri 1 Pontianak dan SMA Negeri 1 Sambas. Ketua Badan Sosialisasi MPR RI Abraham Lianto mengatakan bahwa kedua sekolah itu sepakat tidak perlu ada perlombaan ulang. Di samping itu, pembatalan itu juga sudah jadi kesepakatan seluruh fraksi di MPR RI. Dia mengatakan bahwa MPR RI juga telah bertemu dengan SMA Negeri 1 Pontianak dan SMA Negeri 1 Sambas pada pekan lalu.
1: Mereka sama-sama mendukung untuk tidak perlu ada lomba ulang. Dan oleh karena itu hari ini kita rapat tadi dengan pimpinan MPR lengkap memutuskan bahwa kita mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh kedua sekolah ini.
2: Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Abchandra Muhammad Akbar Supratman menyampaikan permohonan maaf atas nama MPR RI atas polemik LCC yang terjadi. Maka dari itu, ia mengajak seluruh masyarakat mendukung pelaksanaan LCC MPR RI ke depannya. Kedepan pihaknya pun akan mengundang juri yang sesuai aspirasi dari masyarakat Indonesia ataupun yang kompeten dari universitas atau pakar tata negara.
3: Sudah disampaikan juga kepada pimpinan MPR melalui fraksi-fraksi yang ada di MPR, dan ketiga menyangkut juri akan difokuskan kepada ahli tata negara yang ada di daerah-daerah, kemudian melibatkan juga kampus-kampus. Nanti kegiatannya akan difokuskan di ruang lingkup kampus.
2: Sebelumnya, MPR RI memutuskan untuk menggelar ulang lomba babak final Cerdas Cermat 4 Pilar 2026 di Kalimantan Barat pasca polemik kesalahan penilaian. Polemik itu terjadi ketika tiga sekolah menengah atas atau SMA berlaga pada babak final LCC 4 Pilar MPR RI dan ramai diperbincangkan di media sosial karena terjadi kesalahan penilaian pada sesi pertanyaan rebutan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Surat dari kedua sekolah bahwa kami yakin

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kabupaten Sinjai kembali menjadi daerah pemasok sapi kurban Presiden Republik Indonesia pada Idul Adha 2026. Tahun ini sebanyak 9 ekor sapi asal Sinjai dibeli untuk kebutuhan kurban di sejumlah daerah. Pemerintah Kota Ambon kembali menggaungkan pelaksanaan ibadah kurban ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai saat pembagian daging kurban. Langkah ini dilakukan sebagai upaya menekan timbulan sampah plastik yang biasanya meningkat selama Hari Raya Idul Adha. Menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, penerapan program Aman, Sehat, Utuh, dan Halal atau ASUH menjadi fokus utama dalam pemilihan hewan kurban di Kabupaten Sangkau. Selain itu, pemeriksaan rutin terus dilakukan oleh pihak terkait agar memastikan sesuai syariat dan memenuhi standar kesehatan. Dan 3 informasi tersebut, pendengar, selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id. Pendengar, kita akan mulai dialog interaktif dengan tema memastikan hewan kurbanmu sehat dan sesuai syariat. Dengan narasumber GM Brandcom and Strategic Alliance Human Initiative, Egy Gustiana Putra, dan juga Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia, PBPDHI, Dokter Hewan, Muhammad Munawaroh, MM.
0: Dialog interaktif.
1: Pendengar, perayaan Idul Adha tinggal menghitung hari dan suasananya mulai terasa ya di berbagai daerah. Pemerintah melalui Kementerian Agama juga sudah menetapkan waktu pelaksanaannya pada sidang isbat beberapa hari lalu bahwa 10 Zulhijjah ini jatuh pada 27 Mei 2026. Dan di tengah persiapan menyambut ibadah kurban, biasanya kita fokus pada pemilihan hewan terbaik dan juga memastikan ibadah berjalan dengan lancar. Tapi ada satu hal penting yang juga perlu menjadi perhatian bersama, yaitu bagaimana memastikan hewan kurban yang kita pilih ini benar-benar sehat dan juga layak. Karena kurban yang sehat bukan hanya soal memenuhi syariat, tapi juga tentang manfaat yang lebih luas, aman dikonsumsi, kemudian berkualitas, dan juga benar-benar membawa kebaikan bagi masyarakat. Dan siang ini kita akan berbincang bersama dua narasumber yang sudah hadir di Studio Pro 3 RRI. Saya sapa dulu GM Brandcom and Strategic Alliance Human Initiative, Egy Gustiana Putra. Selamat siang, Pak Egy.
2: Selamat siang.
1: Ada juga Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia, PBPDHI, Dokter Hewan Muhammad Munawaroh.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Saya mulai terlebih dahulu ke Pak Egy mungkin ya. Ini bagaimana masyarakat bisa memastikan hewan kurbannya aman dan juga sehat? Tapi sebelum itu mungkin dikenalkan dulu ya, Human Initiative seperti apa? Silakan.
2: Ya, terima kasih Mbak. Alhamdulillah saat ini Human Initiative kembali mengudara bersama RRI untuk kemudian terus mengenalkan, pertama adalah lembaga kami sebagai lembaga kemanusiaan yang memang fokus pada isu-isu sosial. Tapi juga kemudian hari ini dengan momentum Idul Adha, ini menjadi momentum penting bagi kami bahwa menghubungkan ibadah kurban atau ibadah itu sendiri kemudian akan sangat kuat hubungannya, relevansinya dengan nilai-nilai kemanusiaan. Karena lembaga Human Initiative sebagai lembaga kemanusiaan yang kemudian ada di Indonesia, juga berada di kita memiliki kantor-kantor juga di luar negeri, 5 negara, 13 representatif yang kemudian di bawah naungan Kementerian Sosial. Hari ini Human Initiative ikut untuk kemudian menjadi jembatan bagi kebaikan-kebaikan ibadah kurban para dermawan agar kemudian daging kurbannya bisa sampai kepada pelosok-pelosok dan mereka-mereka yang sangat membutuhkan.
1: Luar biasa sekali. Jadi Human Initiative ini memang sebuah lembaga yang melakukan pendekatan kolaboratif juga ya untuk membantu masyarakat. Nah, kalau dari PDHI sendiri boleh dijelaskan, Pak, silakan.
3: Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: PDHI adalah Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia yang merupakan wadah dari para dokter hewan di Indonesia yang hingga saat ini kami memiliki cabang kurang lebih 57 cabang.
1: Oke, 57 cabang.
3: Ya, se-Indonesia. Kemudian anggota kami sampai hari ini sudah ada kurang lebih hampir 16.000 se-Indonesia.
1: Iya.
3: Nah, tugas daripada Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia ini salah satunya adalah bagaimana memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam hal mengkonsumsi produk-produk hewan ternak, baik itu telur, susu, daging, sehingga peranan PDHI di dalam kegiatan korban ini sangat-sangat dibutuhkan. Ya, karena kita tahu hewan yang akan dikorbankan itu kan harus hewan sehat.
1: Pastinya harus sehat, dipastikan. Betul.
3: Dan yang tahu sehat itu kan dokter hewan. Sehat, ya kan? Jadi apalagi ada beberapa penyakit-penyakit yang menyebabkan sapi-sapi itu sebaiknya tidak bisa dipakai buat hewan kurban. Seperti ada kasus PMK. PMK itu penyakit mulut dan kuku. Nah, ini sangat berbahaya sekali bila itu dijadikan hewan kurban. Kemudian ada penyakit lagi yang namanya lumpy skin disease. Itu juga sebaiknya jangan dijadikan hewan kurban. Oleh karena itu kami bekerja sama dengan Human Initiative ini. Karena kebetulan Human Initiative ini kan organisasi yang bergerak dalam mensuplai hewan-hewan kurban, sehingga kami bekerja sama memastikan hewan-hewannya itu harus sehat.
1: Baik, jadi membangun kolaborasi bagaimana memastikan hewan kurban ini aman, sehat, dan juga layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Betul, seperti itu ya. Betul. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita juga mengundang ya pendengar untuk Anda silakan interaktif bersama dua narasumber kami. Silakan sampaikan pertanyaan Anda. Menghubungi 021-384-4545, 021-386-6712. Bisa juga menyampaikan komentar melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888. Nah, Pak Egi mungkin bisa disampaikan ya terkait dengan Idul Adha. Ini kan selalu identik dengan semangat berbagi. Nah, berkaitan dengan semangat sebar kurban, kurban sehat dan juga penuh manfaat, bisa diceritakan tidak seperti apa gerakan kurban yang dijalankan tahun ini dan apa fokus utamanya?
2: Oke. Ya, jadi kita memahami bahwa ibadah kurban ini tentu akan muncul setiap tahun dan kita menyadari bahwa kedermawanan, kesolehan masyarakat Indonesia ini yang sangat luar biasa di momen Idul Kurban ini, yang kemudian Human Initiative hadir sebagai jembatan untuk kemudian mengamplifikasi kebaikan-kebaikan mereka agar mereka tidak hanya sekedar menunaikan ibadah, melakukan kebaikan, tapi kita perlu memastikan agar kebaikan-kebaikan mereka itu benar-benar dirasakan dampaknya lebih luas. Karena kita tahu ya Mbak, kalau di kota-kota besar ketika Idul Kurban rasa-rasanya ya, kalau sepengalaman saya kadang daging-daging itu menumpuk di satu titik.
1: Betul.
2: Bahkan satu rumah bisa dapat 5 kantong. Sementara masih ada saudara-saudara kita nun jauh di sana yang bahkan mungkin mereka saat Idul Adha itu hanya bisa memotong ayam, kan mereka menunggu-nunggu siapa yang bisa berkurban, atau bahkan yang menyedihkan itu Mbak, ada peternak hewan di sana, tapi mereka nggak bisa memotong sapinya. Karena sapi itu perlu mereka jual untuk kemudian dikirim ke kota-kota.
1: Bukan dikonsumsi sendiri, tapi untuk dikirimkan keluar kota, seperti itu ya?
2: Karena sapi-sapi yang mereka mereka pelihara sebagai aset. Bukan sebagai untuk dikonsumsi. Gimana ketika dia butuh uang, anak-anak yang mau sekolah jual gitu. Nah, adanya Human Initiative kemudian menghubungkan nih antara kedermawanan orang-orang di kota gitu ya, untuk bertemu dengan para peternak-peternak di lokal, di mana kita kemudian membeli sapinya dengan harga yang jauh lebih besar dibandingkan kalau dia masuk ke tengkulak dan sebagainya. Bukan hanya itu, mereka dapat profit, tapi juga mereka kemudian mendapat merasakan dagingnya karena dipotong juga
1: luar biasa sekali itu. Iya, jadi memastikan juga bahwa daging ini pemerataannya rata di seluruh Indonesia, termasuk ke daerah terpencil juga ya.
2: Betul, karenanya kampanye kami kan sebar kurban.
1: Sebar kurban.
2: Gimana agar kurban kita juga bisa tersebar, bisa dirasakan manfaatnya untuk banyak masyarakat.
1: Sebar kurban dan juga berikan manfaat. Betul. Baik, kita sapa dulu ada pendengar yang sudah bergabung, ada Pak Cikdar di Aceh.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Silakan, apa yang ditanyakan? Ada perwakilan dari Human Initiative dan juga dari Dokter Hewan, silakan.
4: Iya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum Bapak-Bapak narasumber ya.
3: Waalaikumsalam.
4: Kami saya dari Aceh Utara ini. Kebetulan ini kami ini banyak dari pelosok-pelosok kampung. Tadi kami dengar, jadi kalau hewan disembelih harus pemeriksaan dokter hewan. Jadi kami masyarakat di sini langsung membeli langsung ke pasar-pasar hewan Pak ini. Jadi tidak ada pemeriksaan di sana sehatkah atau tidakkah menurut menurut ilmu kedokteran. Jadi kami rekan-rekan diri, oh ini sehat kayaknya secara alamiah lah.
1: Yeah.
4: Jadi tidak ada dari dulu memang kayak gitu caranya. Dalam hari harapan, jadi kita hari pasar hewan,
1: okay,
4: kami datangi ke sana, kita beli langsung. Jadi enggak ada pemberitahuan khusus dari dokter hewan atau dari terkait lainnya lah.
1: Yeah.
4: Jadi bagaimana kali masyarakat ini tidak ada pemberitahuan, jadi pemberitahuan sendiri lah. Okay.
1: Sudah kami dapat poinnya ya.
4: Oh ini sehat.
1: Saya
4: sendiri gitu. Cuma itu Bapak.
1: Baik.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Cik dari di Aceh. Mungkin Pak Munawaro bisa menjawab ya terkait dengan kesehatan
3: baik
1: hewan.
3: Terima kasih Pak Cik. Pak Cikdar,
1: ya.
3: Jadi kami ini di Aceh itu punya anggota dokter hewan itu kurang lebih hampir 600.
1: Oke, ada juga yang di
3: ada
1: sana
3: jagung.
1: Ya.
3: Ada jagung dan semua dinas-dinas itu pasti ada dokter hewannya.
1: Mm.
3: Jadi Pak Cik kan tadi di Aceh Utara ya.
1: Iya.
3: Ya, saya pikir boleh datang ke dinas dan kami menginstruksikan bahwa seluruh dokter hewan itu harus memberikan bantuan kepada masyarakat dalam hal pemeriksaan hewan korban.
1: Mm.
3: Jadi silakan Pak Cik, banyak kami dokter hewan di Aceh.
1: Yeah.
3: Jadi jangan sampai tidak ada dokter hewannya.
1: Mm.
3: Nanti kalau perlu ketua cabangnya PDHI Aceh saya kasih tahu. Biar langsung telepon.
1: Bisa dikomunikasikan ya dengan
3: nanti
1: PDHI.
3: Nanti boleh kita kasih nomor teleponnya. Karena kami di Indonesia itu punya 57 cabang dan anggota kami kurang lebih hampir 16.000.
1: Wah, luar biasa.
3: Dan kami selalu kalau itu latah seluruh dokteran pasti turun ke lapangan.
1: Mm. Oke.
3: Okay. Ya, nah,
1: jadi dilibatkan juga ya Pak untuk bagaimana pemilihan hewan kurban ini.
3: Dan biasanya dinas itu mengajak kami untuk kegiatan pemeriksaan hewan kurban, yaitu sebelum disembelih dan setelah disembelih.
1: Oke.
3: Okay. Atau biasa dokterannya antemortum dan postmortem.
1: Hmm.
3: Itu dokter hewan terlibat.
1: Jadi dari sebelum disembelih sampai dipotong kemudian disalurkan ke masyarakat itu terlibat ya
3: dalam
1: PDHI,
3: pengawasan
1: ya
3: dokter hewan.
1: Oke. Tapi kan banyak juga masyarakat ya dok yang masih kesulitan mengenali ciri hewan kurban yang sehat dan juga layak. Ini seperti apa?
3: Jadi pertama, ciri-ciri hewan yang sehat ya, khususnya kalau saya bicara sapi atau kambing ya. Pertama, lihat aja pertama dari sisi performance secara berdirinya,
1: posturnya
3: ya kan. Dan usahakan hewan itu coba dilihat, pertama coba dilihat mulutnya. Mulutnya ada luka enggak?
1: Oke.
3: Okay. Oke, satu. Kemudian yang kedua, kalau misalnya punya termometer boleh dicek suhunya tinggi atau tidak.
1: Oh,
3: karena suhu normalnya itu antara 37 sampai 38. Kemudian dilihat matanya. Matanya banyak berapa? Keluar air mata enggak misalnya.
1: Oh, itu juga ya.
3: Dilihat bisa. Kemudian dilihat dari sisi hidungnya. Hidungnya itu cenderung kering atau tidak. Nah, kalau kering itu biasanya ada penyakitnya, mungkin sedang demam, ya kan? Kemudian makannya, dia mau makan tidak? Itu bagi masyarakat awam mudah untuk diketahui apakah ini hewan ini sehat atau tidak. Ya, sekarang setiap hewan yang sehat pasti mau makan, ya kan? Kemudian setiap hewan yang sehat pasti tidak ada luka. Nah, penyakit mulut dan kuku itu yang diserang adalah mulutnya, Mbak. Mulutnya itu kalau bahasa Jawanya kayak gomen. Gomen itu apa? Kayak apa ya? Luka di bibirnya, di lidahnya.
1: Jadi secara fisik memang terlihat ya.
3: Terlihat ya. Kemudian kakinya kadang-kadang juga melepuh.
1: Oke. Okay.
3: Nah, itu penyakit mulut dan kuku.
1: Itu sudah menjadi tanda ya dan patut curiga dengan kesehatan hewan tersebut.
3: Betul.
1: Baik.
3: Dan yang kedua, satu lagi penyakit yang namanya lumpy skin disease.
1: Lumpy skin disease.
3: Itu menyerang kulit. Kulitnya itu jadi kayak cacar, titik-titik gitu.
1: Jadi ada bercak-bercaknya seperti itu ya, Dok.
3: Betul.
1: Ya. Oke.
3: Okay. Nah, itu juga sebaiknya jangan dijadikan hewan kurban.
1: Jadi pintar-pintar memilih hewan kurban, bagaimana kenali secara fisik dan juga bisa komunikasi dengan PDHI juga ya. Baik. Ke Pak Egy mungkin, bagaimana Human Initiative ini menentukan daerah-daerah prioritas distribusi kurban ini agar manfaatnya tadi benar-benar dirasakan oleh masyarakat termasuk yang terpencil ya?
2: Betul. Oke, Mbak. Ketika kemudian Human Initiative menyalurkan daging kurban ini, pertama memang kita melakukan assessment-nya. Assessment mulai dari kemudian memang secara kasat mata dulu data-data mana sih titik-titik yang kemudian secara konsumsi daging tuh selama 1 tahun tuh kecil per kapita gitu ya.
1: Okay.
2: Nah, itu kita survei, kemudian kita turunkan tim QC, quality control. Memang di Human Initiative itu bukan kita bekerja sama dengan teman-teman dokter, bapak-bapak dokter.
1: Kolaborasi ya dengan PDHI ya.
2: PDHI, tapi di internal kita juga kami punya tim QC, quality control, yang kemudian dia turun sebanyak 2 kali. Kemudian menentukan tadi menjaga hewan yang kemudian disiapkan itu memang sudah layak secara syariat maupun kesehatan. Biasanya juga bareng teman-teman dari PDHI.
1: Yeah.
2: Tapi kemudian juga nanti di hari H kita juga pastikan lagi tuh memang hewannya betul yang itu gitu kan ya, tidak bertukar atau berganti gitu ya. Kesehatannya juga tetap terjaga. Nah, yang paling utama kemudian untuk kemudian kita tentukan adalah memang tentu di sana perlu ada petani-petani ataupun peternak-peternak
1: lokal ya.
2: Lokal ya. Mm-hmm. Kemudian mereka memang secara keseharian merawat sapi gitu ya. Tapi kemudian mereka di sekitar lingkungannya memang sangat sulit untuk kemudian,
1: bisa dikatakan sulit ya.
2: Sulit untuk kemudian mendapatkan daging kurban, itu biasanya yang kami prioritaskan gitu.
1: Jadi dia membesarkan tapi dia tidak menikmati dagingnya, seperti
2: betul,
1: itu.
2: Betul, betul.
1: Okay.
2: Bahkan kemudian value lainnya yang kemudian ingin dikuatkan di HI itu bahwa ibadah kurban bukan hanya sekedar ibadah kalau kata orang Islam berumahdoh gitu ke Allahnya. Tapi sosialnya. Karenanya ketika kemudian kita mengkolaborasikan dengan gerakan kemanusiaan, maka ibadah kurban ini harapannya dirasakan bahkan bukan hanya untuk muslim. Makanya kita juga ke pelosok-pelosok di daerah-daerah yang mungkin minoritas muslim atau di sana mayoritasnya non-muslim. Tapi mereka membutuhkan.
1: Dan
2: kami meyakini bahwa daging kurban itu manfaatnya juga bisa dirasakan untuk mereka. Jadi akhirnya ibadah kurban dengan ibadah sosial ini menjadi kuat untuk kemudian bisa semangat kemanusiaan bisa muncul di sana.
1: Okay, jadi untuk mereka yang menyalurkan hewan kurbannya melalui Human Initiative ini bisa di tracking juga ya, bisa. Bagaimana untuk memastikan hewan kurbannya tersalurkan dengan baik gitu.
2: Bahkan
1: ya.
2: Bahkan kita memang sudah tersistem dengan sistem digital.
1: Ada ya digitalisasi sistem jadi, itu ya.
2: Kita punya notifikasi mulai dari hewan disiapkan, disembelih, hewan didistribusikan di mana, sudah diterima oleh penerima manfaat, bahkan kemudian mendapatkan dokumentasi.
1: Jadi kita bisa pantau ya.
2: Betul.
1: Bagaimana hewan kurban kita sudah sampai mana, prosesnya sudah seperti apa, seperti itu ya.
2: Kayak history di kamar selah ya.
1: Iya. Baik, Pak Egy dan juga Pak Munawaroh, kita juga undang pendengar kembali ya. Silakan Anda yang ingin bertanya tentang hewan kurban ataupun bertanya tentang hewan kurban dan juga keamanannya seperti apa, silakan hubungi 0213523172 0213844545. Nah, Pak Egy, kita lanjutkan kembali. Ada tidak inovasi yang dilakukan oleh Human Initiative di tahun ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dalam kurban ya?
2: Oke. Okay. Memang inovasi yang kemudian terus kita kuatkan, lagi-lagi kita terus menguatkan di sistem back-end kita ya, Mbak. Jadi bagi kami trust masyarakat, trust donatur, trust perkurban itu sangat penting. Kita sudah berjalan 20 tahun mengelola kurban, sudah ratusan ribu pekurban, jutaan penerima manfaat, 3 jutaan lebih penerima manfaat. Maka kita meyakini bahwa masyarakat trust kepada Human Initiative. Kita tidak boleh lengah dalam tanda kutip ya. Karenanya kita terus memperbaiki sistem, bahkan kita memiliki dashboard yang real time gitu ya, tentang berapa stok kita gitu, tentang sudah dipotong atau sudah stay belum nih hewannya di sana dan sebagainya. Tim kami di lapangan itu kemudian mensuplai data-data informasi ke sistem informasi kami. Nah, selain konteks sistem, kami juga menyadari bahwa untuk melakukan penyaluran kurban itu tidak sesederhana memotong daging gitu ya, dibagikan. Tapi kita juga kan menyasar penerima manfaat yang dalam tanda kutip tidak normal, Mbak. Contohnya adalah di lokasi-lokasi bencana. Mereka-mereka yang di pengungsian atau mereka-mereka yang kemudian berada di wilayah krisis kemanusiaan. Ada di konflik perang, kita juga di luar negeri ada sekitar tahun ini ada sekitar 11 negara kita menyalurkan juga keluar.
1: Oh, termasuk keluar negeri ya?
2: Afrika, Palestina, Yordania dan lainnya, di konflik-konflik perang juga. Nah, kita menginovasi agar kemudian daging kurban tersebut bisa tetap bertahan.
1: Iya.
2: Karena kan di kondisi-kondisi seperti itu kan tidak ada kulkas.
1: Betul.
2: Tidak ada apa namanya tempat penyimpanan yang baik. Bahkan mereka mungkin perlu menjaga dagingnya agar bisa bertahan untuk beberapa hari, beberapa bulan, bahkan sampai tahunan.
1: Oke. Okay.
2: Karena kita menggunakan metode juga ada kurban kalengnya juga.
1: Nah, ada banyak sekali ya inovasi yang dilakukan oleh Human Initiative. Ini menarik sekali. Tapi Pak Egy dan juga Pak Munawaro, kita jeda terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan setelah informasi berikut ini. Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 3 RRI.
0: Memori kolektif bangsa. Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya, meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Saidiman Suryo Hadiprojo, pejuang kemerdekaan.
5: Karena kondisi fisiknya Pak Jerman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya. Karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat dan pasukan yang ada di Jawa Tengah. Itu tentu bersemangat karena kita sadar, yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.
0: Upaya pemerintah untuk mendukung program makan bergizi gratis disampaikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
6: Memerangi kemiskinan dan kelaparan. Karena itu, makan bergizi juga hal yang strategis. Kita selamatkan anak-anak kita, tapi dengan itu kita akan memberdayakan ekonomi pedesaan, ekonomi kecamatan, ekonomi kabupaten, ekonomi provinsi. Puluhan triliun akan beredar di daerah-daerah. Sebagai contoh yang sederhana, dengan dana desa kita gulirkan 1 miliar rupiah per desa per tahun. Dengan makan bergizi desa per tahun melalui uang makan untuk tiap anak-anak itu beredarnya adalah kurang lebih 8 miliar rupiah per desa per tahun. 800% meningkat peredaran uang di daerah-daerah.

0: Kami lanjutkan kembali pendengar dialog tentang memastikan hewan kurban yang sehat dan juga sesuai syariat. Saya sekarang ke Dr. Munawaro ya. Tadi sudah disampaikan bagaimana untuk mengenali ciri hewan yang sakit, yang baik untuk disembelih. Nah sekarang bagaimana untuk memastikan hewan ketika disembelih ini tetap aman, kemudian disalurkan juga dalam kondisi yang baik.
1: Baik, jadi di dalam proses pemotongan itu harus memperhatikan juga masalah keserawan.
0: Ya.
1: Keserawan itu kesejahteraan hewan.
0: Oke.
1: Ya, jadi hewan itu harus sejahtera. Pertama, pada waktu pengangkutan hewan, yaitu itu cuma bagaimana harus sejahtera hewannya, yaitu jangan sampai satu truk harusnya kapasitas cuma 10 diisi 20. Nah, itu satu. Jadi sesuaikan kapasitasnya.
0: Ya.
1: Kemudian waktu menurunkan sapi dari truk.
0: Truk ya.
1: Itu kan ada panjatan ke bawah.
0: Iya.
1: Itu
0: semacam
1: tidak
0: papan
1: itu
0: ya,
1: tidak boleh miring lebih dari 30 derajat.
0: Oke.
1: Jadi harus kemiringannya supaya hewan itu pada waktu turun dari truk itu tetap nyaman. Ya, oke. Okay. Kemudian itu tidak boleh ya sesek-sesekan di dalam truk itu tidak boleh.
0: Ya. Itu juga mempengaruhi ya.
1: Betul. Terus pada waktu narik hewan itu tidak boleh truknya jalan, sapinya ditarik suruh lari. Nah, itu juga tidak sejahtera.
0: Oke.
1: Ya, itu poin-poin itu penting.
0: Ya.
1: Kemudian selain itu yang perlu disampaikan, pada waktu sudah masuk ke tempat penyembelihan, usahakan dibikinkan rumah untuk sebelum disembelih.
0: Ya.
1: Kemudian rumah itu harus ada air minumnya. Kemudian ikatan talinya jangan terlalu pendek.
0: Okay.
1: Karena kalau terlalu pendek, sapi itu merebah aja nggak bisa. Apalagi minum juga nggak bisa. Makanya talinya harus panjang.
0: Jadi dipastikan kenyamanan dari hewannya juga
1: sebelum disembelih ya. Okay. Saya belum bisa disembelih.
0: Yeah.
1: Sehingga itu penting sekali. Sehingga pada waktu hewan itu rencananya mau disembelih, itu tetap harus sejahtera. Ya. Kemudian waktu masa penyembelihan, sebelum masa penyembelihan, tempatkan kandang, ada makanan dan ada minum. Kemudian bila ditali, talinya paling tidak harus 1-2 meter.
0: Okay.
1: Supaya bisa merebah. Ya, kalau pendek banget kan nggak bisa merebah, Mbak. Kemudian setelah itu yang paling penting lagi adalah pada saat persiapan mau menyembelih.
0: Yeah.
1: Ya, ini saya belum bicara daging ya, menyembelihnya
0: masih
1: dulu.
0: Proses untuk menyembelihnya dulu ya. Silakan.
1: Pada waktu merubuhkan, merubuhkan sapi gede itu kan nggak gampang. Nah, itu ada caranya, yaitu dengan model tali itu, ya kan. Kemudian jangan sampai menarik ekornya kenceng-kenceng.
0: Ini kadang keliru ya masyarakat
1: keliru,
0: ya.
1: Oke.
0: Okay.
1: Kemudian pada waktu menjatuhkan itu ada caranya supaya hewan itu tidak merasa sakit. Dijatuhkan itu pakai model tali. Kemudian saya harapkan teman-teman ini sebelum sapi ataupun panen mas sapi itu disembelih, jangan berdiri di mukanya sapi, jangan berdiri di ekornya sapi.
0: Oke.
1: Harus berdiri di sampingnya.
0: Di samping, posisinya juga harus dipastikan tidak agar aman bagi hewan dan juga bagi penyembelih juga.
1: Iya, mau penyembelihnya.
0: Iya.
1: Ya.
0: Oke.
1: Nah, kemudian jangan menggunakan pecut. Tahu pecut ya?
0: Jangan
1: bukan pecut.
0: Okay.
1: Jadi menggiringnya itu ya harus sejahtera, jangan sampai menyakiti hewannya.
0: Ya
1: kan? Kemudian satu lagi, bila ada yang agresif, sapi yang agresif kan dan itu dipisah, jangan dicampur.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ya, nanti urutannya ya, sapi yang agresif itu disembelihnya terakhir. Jangan duluan. Karena dia akan membahayakan sapi-sapi yang lain.
0: Itu mempengaruhi juga ya, Dok?
1: Iya, mempengaruhi.
0: Luar biasa, banyak sekali aspek yang harus dipertimbangkan dalam menyembelih hewan ya.
1: Nah,
0: hewan kurban.
1: Kemudian satu lagi, kalau menggunakan tali, jangan menggunakan tali yang menyakiti.
0: Ya,
1: ada tali
0: bahannya
1: ya itu satu. Ya memang ini sapinya nggak pernah mengeluh, tetapi kita harus bisa empati dengan sapinya itu. Kemudian satu lagi yang berkaitan dengan menyembelih. Setelah menyembelih kan menggunakan pisau.
0: Betul.
1: Pisau itu benar-benar harus tajam.
0: Ya,
1: sehingga tidak boleh di istilahnya kalau bahasa Jawa di ngak-ngak-ngak.
0: Akhirnya
1: gitu.
0: Jadi menyiksa hewannya.
1: Iya, menyiksa
0: juga
1: hewannya.
0: Ya?
1: Harusnya sekali seret itu sudah terpotong. Nah, untuk menjadikan pisau itu tajam, itu kan perlu diasah. Usahakan mengasahnya jangan di depannya sapi, jangan di depannya dombanya.
0: Oke.
1: Ya,
0: Jadi itu secara psikologis hewan mempengaruhi.
1: Mempengaruhi,
0: dok?
1: Sangat mempengaruhi. Ah,
0: ya. Baru tahu saya juga nih, dok.
1: Iya kan?
0: Okay. Ternyata itu banyak faktor ya yang bisa mempengaruhi bagaimana hewan itu bisa lancar ya untuk bisa beli ya.
1: Nah, setelah pisau tadi tajam, setelah kambing dijatuhkan, kambing itu ditekennya jangan diteken di apa namanya lehernya ya. Jadi ditekannya itu sesuai sunnah dari Rasulullah adalah yang diinjak adalah atau bagian pangkal leher dekat dengan pundak.
0: Oke.
1: Jangan ditekan di perutnya. Jangan ditekan di apa dadanya.
0: Dada.
1: Kan biasanya ditekan ini kepalanya dipegang, kemudian kaki dengkul apa dengkulnya nengketnya itu nekan di pangkal leher.
0: Oke.
1: Ya.
0: Baik.
1: Tuh, setelah itu seret sembelih kan?
0: Iya.
1: Nah, usahakan nyembelihnya itu hanya sekali. Jangan dua
0: satu
1: kali.
0: Apa sayatan?
1: Satu sayatan.
0: Ya. Baik.
1: Nah, perlu disebut yang disayat siapa? Yang disayat itu adalah vena jugularisnya atau vena yang paling besar,
0: ya.
1: Kemudian kerongkongannya itu wajib terpotong.
0: Baik.
1: Jangan sampai ada kasus sapi sudah dipotong masih lari-lari dengan berdarah-darah.
0: Iya. Kita harapkan tidak ada ya di tahun ini ya.
1: Oke, sementara itu
0: ya. Baik, baik. Pak Munawaro dan juga Pak Egi, kita dengarkan dulu ada informasi dari reporter kami di mana menjelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan kurban di Tangerang Selatan dan juga Kabupaten Tangerang melonjak hingga 2 juta rupiah per ekor. Selengkapnya bersama dengan Saadat Udarain. Ain.
2: Baik, pendengar di mana pun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila harga hewan kurban di wilayah Tangerang Selatan melonjak mendekati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Alhasil daya beli masyarakat menurun hingga 10% dibandingkan tahun sebelumnya. Lonjakan harga yang paling menonjol terjadi pada sapi yang sebelumnya sebesar 26 juta rupiah per ekor menjadi 28 juta per ekornya. Dengan postur ukuran yang sedang. Kepala UPT Puskeswan Kota Tangerang Selatan, Pipit Surya Yuniar, mengatakan hal serupa juga terjadi pada kambing dan domba. Namun lonjakan harga pada kambing maupun domba tidak terlalu signifikan. Menurutnya imbas dari lonjakan harga ini membuat berkurangnya jumlah lapak dan penjual hewan kurban di wilayah Kota Tangerang Selatan dan penurunannya mencapai 10%.
3: Kalau secara apa ya, saya nggak tahu pengaruh masalah dolar atau enggak. Cuman memang tahun ini tren harga sapi lagi naik. Cuman ya kalau biasanya ini saya dari para peternak ya, yang biasanya dulu 26 juta sekarang 28 juta dengan postur yang sama. Tapi nggak tahu itu mau pengaruh.
4: Penting juga.
3: Kalau karennya penting nggak terlalu sih, nggak terlalu.
2: Terpisah, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan atau DPKP Kabupaten Tangerang, Ujang Sudiartono juga memproyeksikan penurunan permintaan harga sapi. Faktornya tinggi, harga sapi menjelang Hari Raya Idul Adha yang mencapai 25 juta per ekor. Dia juga mengaku tingginya harga per ekor sapi membuat permintaan menurun jelang Hari Raya Kurban. Alhasil masyarakat akan lebih memilih kambing dan domba sebagai hewan kurban. Demikian dari Tangerang Selatan, Satu Darah NRR 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terkait dengan harga hewan kurban, mungkin Pak Egi bisa menyampaikan juga ya bagaimana harga kurban yang ditawarkan oleh Human Initiative agar masyarakat bisa menjangkau juga ya untuk pembeliannya. Silakan.
5: Oke, baik. Terima kasih, Mbak. Tadi memang menarik ya.
0: Iya.
5: Informasi tentang kenaikan harga menjelang Idul Adha selalu pasti ada.
0: Iya.
5: Pasti meningkat gitu ya.
0: Iya.
5: Karena memang sistem mekanisme yang kemudian dilakukan oleh Human Initiative itu memang kita kemudian akhirnya bekerja sama dengan para peternak-peternak lokal dengan harga awal yang kemudian setelah dihitung dia sudah masuk profitnya cukup besar untuk mereka. Tapi untuk harga tetap flat sampai Idul Adha.
0: Okay.
5: Bahkan kalau bisa dibilang untuk tipe tipe B gitu ya ataupun tipe tipe paling mahal deh ya misalnya tipe D itu kita enggak sampai 25 juta. Jadi sekitar 24 juta saja.
0: Wah. Di bawah dari harga pasaran justru ya?
5: Pasar, karena memang kalau ketika sudah masuk pasar itu kan rantai
0: berlapis-lapis ya?
5: Sehingga memang tidak mengherankan semakin meningkat gitu ya.
0: Alhasil menyebabkan harga naik. Padahal aslinya tidak sebesar itu ya.
5: Di peternak tidak sebesar itu.
0: Oke. Okay.
5: Karena memang akhirnya sistem mekanisme sebar kurban yang kita lakukan, kita langsung bekerja sama dengan peternak langsung lokal dengan harga yang flat, tapi kemudian secara keuntungan mereka tetap mendapatkan angka yang
0: menjanjikan
5: yang kemudian dikelola ya.
0: Oke.
5: Okay. Bahkan yang paling murah mungkin di angka 18 jutaan saja, Mbak.
0: Untuk sapi ya?
5: Untuk sapi.
0: Nah, untuk sapi ini masyarakat bisa patungan seperti itu.
5: Bisa.
0: Oke. Okay.
5: Jadi kan ada harganya per share ya. Kalau sapi kan untuk 7 orang ya.
0: Betul.
5: 7 nanti.
0: Oke.
5: Okay. 2,3 paling murah kita 1,9.
0: Wah, menarik sekali ya. Jadi masyarakat yang punya dana 1,9 dari mulai 1,9 ini sudah bisa berkurban.
5: Betul.
0: Untuk ukuran sapi ya.
5: Betul.
0: Pak Egy ya. Nah, sekarang bagaimana cara untuk menjaga transparansi ya dan juga kepercayaan masyarakat yang menitipkan kurbannya melalui Human Initiative?
5: Ya, tadi seperti yang saya sampaikan, memang kita tetap menggunakan mekanisme sistem pelaporan berkala.
0: Iya, pelaporan tadi ya.
5: Dengan notifikasi-notifikasi dari mulai kemudian hewan sudah disiapkan. Jadi ketika si pekurban itu bertransaksi, kita akan memberikan informasi tentang hewan yang sudah disiapkannya dengan spesifikasinya gitu ya. Kemudian ada informasi lokasinya di mana.
0: Iya.
5: Kemudian sampai kemudian ada notifikasi dipotong, sampai akhirnya kemudian didistribusikan. Di akhir itu akan ada laporan dokumentasi. Bahkan untuk mereka-mereka yang ingin mendapatkan informasi lebih dengan video langsung gitu.
0: Ketika disembelih
5: disebutkan nama, itu juga ada layanan seperti itu dari kami. Jadi itu ada layanan-layanan, kemudian harapannya bisa menjaga trust donatur kita. Dan kita berkomitmen untuk memberikan laporan itu maksimal sekali adalah 2 pekan saja pasca Idul Adha atau pasca kalau boleh dicek mungkin dengan lembaga-lembaga yang mohon maaf misalkan baru mengelola itu waktunya bisa jadi sampai berbulan-bulan, Pak. Untuk mendapatkan langsung ininya ya, apa?
0: Laporan ya.
5: Laporan. Kita juga ada sertifikatnya juga.
0: Oh, ada sertifikat ya.
5: Sertifikat pekurban. Okay. Juga ada kemudian resmi dari PDHI juga.
0: Okay. Gitu. Jadi terjamin dan juga lengkap proses dari awal bahkan sampai ke tangan penerimanya ya. Baik. Mungkin Pak Munawaroh juga ya, tadi kan kita sudah bahas bagaimana proses penyembelihan dan juga tata caranya. Nah sekarang kalau ketika dagingnya sudah disembelih, kemudian bagaimana Pak untuk menjamin kesehatannya?
1: Baik, jadi sebelum disembelih, saya tadi lupa menyampaikan, pada waktu menyembelih itu harus pakai tabir yang menutupi hewan yang sedang disembelih, agar tidak dilihat oleh hewan-hewan yang belum disembelih.
0: Ya,
1: itu ya. Nah kemudian yang kedua, gunakan pisau tadi kan.
0: Betul.
1: Kemudian setelah itu adalah bagaimana memisahkan antara kulit, tulang, dan daging. Nah ini yang paling penting bagi teman-teman sekalian, jangan menggunakan harus menggunakan alas dagingnya itu. Kemudian antara jeroan dan daging harus dipisah. Tidak boleh dicampur, ya kan? Kemudian pastikan dicek mengenai daging-daging itu sehat atau tidak. Yang paling salah satu penting itu adalah melihat hati sapi. Di Indonesia itu rata-rata pasti ada cacingnya.
0: Ya
1: namanya fasciola hepatica.
0: Okay.
1: Ya itu wajib dipisahkan. Ya dipisahkan bila perlu ya. Jangan dikonsumsi.
0: Betul.
1: Ya kalau ada dagingnya. Kemudian daging-daging itu jangan sampai tersentuh tanah.
0: Ya.
1: Kotor.
0: Karena akan terkontaminasi
1: Kontaminasi. Karena ini sangat berbahaya sekali kalau sampai itu terkontaminasi dari tanah.
0: Ya.
1: Ya, kemudian untuk memastikan hewan itu daging itu sehat atau tidak, itu juga bisa dilihat dari kualitas dagingnya, warnanya.
0: Warna dagingnya.
1: Okay. Warna dagingnya itu wajib. Kemudian waktu mencacah tadi jangan dicampur antara jeroan sama daging.
0: Nah, itu juga mungkin masyarakat belum paham ya, asal campur.

0: 47 Hijriah. Kepala Bidang Peternakan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Provinsi Papua Barat Daya, Dr. Hewan Firdiana Krisnaningsih mengatakan, sistem pengawasan kini dilakukan secara digital melalui aplikasi khusus yang wajib digunakan oleh pengguna jasa, baik pihak yang memasukkan maupun mengeluarkan hewan kurban. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Ya, sebelum kita lanjutkan, saya juga akan sapa rekan saya di ruang gatekeeper ya, ada Siva Fauzia yang akan menyampaikan beberapa tanggapan pendengar yang sudah masuk melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888. Ya, Siva, silakan.
3: Ya, Safira, Pak Munawaro dan Pak Egi, dialog siang ini juga mendapat tanggapan dari pendengar setia Pro 3 RRI yang mengirimkannya di WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Ada juga yang mengirimkannya di kolom live chat YouTube RRI Pro 3. Ada Mbak Angela yang menyampaikan, selamat siang Safira dan para narasumber. Saya mau tanya, untuk hewan kurban apakah ada batas umur minimalnya dan hewan seperti apa yang tidak diperbolehkan untuk kurban? Terima kasih. Kemudian ada Mbak Zara yang mengirimkan pesannya di WhatsApp Pro 3 RRI, ini bertanya seperti apa warna dan tekstur daging sapi yang baik untuk dikonsumsi, dan bagaimana cara mengolah daging baik sapi maupun kambing agar tidak terlalu berbau. Demikian Safira.
2: Ya, terima kasih Siva. Mungkin ini bisa dijawab oleh Pak Munawaro ya. Tapi singkat saja Pak, karena keterbatasan waktu juga kita ini Pak. Silakan.
4: Jadi kalau syariatnya, itu kan Pak Egi tahu ya, yang boleh jadi korban itu umurnya 2 tahun, ya kan? Dan sudah ada pergantian gigi.
2: Iya.
4: Nah, itu syarat ya, sebagai syariahnya yang harus dipilih hewan korbannya. Mm-hmm. Kemudian yang kedua, yang berkaitan dengan daging tadi.
2: Iya.
4: Daging seperti apa? Ya, bila daging itu sehat, itu menunjukkan adalah warna merah cerah. Mm. Bukan layu, bukan kayak abu-abu.
2: Iya.
4: Nah, warna cerah.
2: Pucat ya.
4: Pucat itu enggak. Dan sebaiknya kalau mau disimpan, daging itu kan akan bolak-balik, misalnya kita punya 5 kilo. Mm. Sebaiknya dibagi kecil-kecil baru dimasukkan freezer.
2: Iya.
4: Karena lebih baik satu kali ditowing, towing itu diencerin,
2: iya,
4: langsung dimasak. Mm. Jangan diencerin di freezer lagi, jangan di freezer.
2: Jadi ketika mengolahnya juga perlu perhatian khusus juga ya.
4: Betul, betul.
2: Okay. Ya,
4: itu. Kemudian supaya tidak bau. Nah, ada berbagai macam cara sih supaya tidak bau sapi, tidak bau kambing. Tapi cenderung itu juga masing-masing punya cara.
2: Caranya masing-masing ya. Punya dapur masing-masing, caranya juga masing-masing ya, Pak Munawaro. Baik. Ke Pak Egi mungkin bagaimana Human Initiative ini menjaga agar semangat berbagi Idul Adha ini tidak hanya hadir setahun sekali, tapi jadi gerakan sosial yang berkelanjutan. Sekalian ajakannya juga ya untuk berkurban di tahun ini, silakan.
5: Ya, memang ibadah kurban datang satu tahun sekali.
2: Yeah.
5: Tapi Human Initiative juga menyediakan ataupun memfasilitasi bagi para donatur kita, para dermawan kita, ada namanya program tabungan kurban.
2: Yeah.
5: Jadi memang kita menyediakan bagi mereka-mereka yang berniat untuk kurban di tahun selanjutnya, mereka bergabung dengan program tabungan kurban kita, ya, kemudian nanti kita akan memberikan dalam tanda kutip reminder, memberikan motivasi lagi, mengirimkan
2: ajakan ya akhirnya ya.
5: Ajakan atau bahkan kemudian kita kirimkan informasi dari anak-anak nunjau di sana kan, lagi kurbannya. Memang semangat itu harus tetap dijaga ya, meskipun hanya di bulan Zulhijjah, tapi kemudian setiap bulan kita terus menguatkan para donatur kita, para pekurban kita untuk terus semangat beribadah kurban. Karena ibadah kurban bukan hanya menyembeli hewan, tapi dia adalah momen kita untuk menguji kesabaran dan kebanan gitu.
2: Itu ya, tadi ya. Baik, ada banyak sekali pelajaran yang bisa diambil dari Idul Adha ini ya. Baik. Mungkin Pak Munawaro, apa pesannya kepada masyarakat sehingga dari proses awal sampai akhir ini tidak hanya hewan yang sehat, tapi masyarakatnya juga yang mengonsumsi tetap sehat.
4: Betul.
2: Iya.
4: Jadi pertama bahwa kewajiban kita sebagai umat muslim yang mempunyai kemampuan kan wajib melakukan korban. Kemudian korban juga harus bisa dilakukan hanya dengan menggunakan sapi, domba, kambing, kerbau. Ya, dengan ayam tidak bisa.
2: Yeah.
4: Ya, kemudian proses penyembelihannya supaya nanti semuanya baik, yaitu harus memperhatikan kesejahteraan hewan. Tadi kan saya sudah saya katakan.
2: Yeah.
4: Kemudian setelah pengolahan dagingnya juga sudah saya katakan bagaimana supaya tidak mengandung penyakit.
2: Mm-hmm.
4: Ya, usahakan sebersih mungkin,

0: dan gunakan ya suatu alas setiap kali memotong itu, gunakan alas dan jangan sampai dagingnya tersentuh tanah, ya kan. Kemudian pastikan daging-daging yang mengandung penyakit seperti hati itu ada cacingnya, tolong dipisahkan. Kalau bisa jangan dikonsumsi, ya kan. Kemudian untuk itu, kemudian kalau bisa penempatannya itu jangan dicampur antara daging sama jeroan, ya supaya ini tidak mengandung penyakit. Jadi harapannya, kemudian masaknya silahkan dimasak, cuma kalau mau di towing, sekali towing janganlah sampai di towing kemudian simpan lagi tuh. Ya. Jadi potong kecil-kecil masukin ke freezer.
1: Okay.
0: Biasanya kan bisa dapat 2 kilo
1: ada
0: atau 3 kilo
1: ya,
0: gitu kan.
1: Ya.
0: Mengenai menghilangkan bau tadi saya katakan silahkan.
1: Baik.
0: Punya pengalaman masing-masing.
1: Baik. Terima kasih banyak Pak Egi dan juga Pak Munawar atas perbincangannya. Gimana Idul Adha ini pendengar bukan hanya tentang berkurban tapi juga tentang menghadirkan kepedulian ya, kesehatan dan juga manfaat yang dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Nah, melalui semangat sebar kurban serta perhatian terhadap kesehatan hewan, kita juga berharap pelaksanaan kurban tahun ini tidak hanya sah secara syariat tapi juga bisa membawa keberkahan, kebahagiaan dan juga nilai kemanusiaan bagi sesama. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kami kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya para jemaah haji Indonesia di tanah suci serta tentunya keluarga jemaah yang juga menyaksikan dari tanah air. Pada hari ini, Selasa 19 Mei 2026, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia kembali menyampaikan update penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi. Fokus utama yang kali ini ingin kami sampaikan adalah skema pergerakan jemaah pada masa puncak haji untuk nantinya bisa memastikan pelayanan dan pelindungan kepada jemaah dapat berjalan secara optimal. Bapak-Ibu sekalian, hari ini Alhamdulillah kita telah memasuki hari ke-29 masa operasional penyelenggaraan ibadah haji. Secara umum, seluruh layanan haji Indonesia mulai dari pemberangkatan di tanah air, kemudian kedatangan di Arab Saudi, akomodasi, konsumsi, transportasi, kesehatan, bahkan hingga pembinaan ibadah berjalan tanpa kendala dan penuh pendampingan petugas. Berdasarkan data terakhir yang kami peroleh, sebanyak 481 kloter dengan 186.041 jemaah dan 1.919 petugas telah diberangkatkan menuju ke Arab Saudi. Sementara itu, pergerakan jemaah dari Madinah menuju ke Mekah juga terus berlangsung secara bertahap. Hingga saat ini, sebanyak 472 kloter dengan 182.332 jemaah dan 1.888 petugas telah tiba di Mekah. Untuk kedatangan jemaah haji gelombang kedua yang melalui Bandara King Abdul Aziz International Airport Jeddah juga telah tiba sebanyak 208 kloter dengan 79.945 jemaah dan 832 petugas. Selain itu, kami juga memantau proses kedatangan jemaah haji khusus. Data yang kami miliki, sebanyak 13.180 jemaah haji khusus juga telah tiba di Arab Saudi dan mulai menjalani rangkaian ibadah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Bapak dan Ibu sekalian, memang seluruh persiapan penyelenggaraan ibadah haji khususnya pada fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina terus dimatangkan secara menyeluruh demi memastikan bahwa jamaah dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, tertib dan khusyuk. Fase Armusna ini kan memang merupakan inti dari rangkaian ibadah haji sekaligus fase paling krusial dalam penyelenggaraan haji. Pada fase ini, jutaan jemaah dari berbagai negara bergerak secara bersamaan dalam ruang dan waktu yang sangat terbatas. Karena itu, kemudian pengaturan mobilitas, disiplin jadwal, kepatuhan terhadap arahan petugas, serta kesiapan fisik jemaah ini jadi faktor kunci yang sangat menentukan. Maka dari itu, Kementerian Haji dan Umroh telah membentuk Satuan Operasional Armusna guna kemudian menyiapkan skema-skema pergerakan jemaah secara bertahap dan terukur serta berbasis mitigasi kepadatan untuk kemudian bisa memastikan seluruh proses di Armusna dapat berjalan dengan lancar. Kami sampaikan proses pergerakan jamaah pada saat puncak haji nanti akan dimulai pada tanggal 8 Zulhijjah 1447 Hijriah atau bertepatan dengan Senin 25 Mei 2026, di mana seluruh jemaah akan diberangkatkan dari hotel masing-masing di Mekah menuju ke Arafah secara bertahap dalam 3 gelombang perjalanan. Pada pagi pukul 6 pagi, siang hari pada pukul 11.30 dan sore hari pada pukul 17.30 waktu Arab Saudi. Harapannya nanti pada pukul 24 waktu Arab Saudi, seluruh jemaah telah diberangkatkan menuju ke Arafah. Tentu kami akan lakukan sweeping menyeluruh di wilayah Mekah untuk kemudian memastikan tidak ada jemaah yang tertinggal di Mekah. Dan sesampainya di Arafah nanti, jemaah akan bermalam dan mempersiapkan diri untuk melakukan wukuf pada keesokan harinya yang merupakan puncak ibadah haji. Tentu kami menghimbau kepada seluruh jemaah agar tidak berada di lobi hotel sebelum jadwal keberangkatan masing-masing guna menghindari penumpukan massa di depan hotel. Jemaah juga kemudian kami minta untuk tetap bersama rombongan kloter, membawa perlengkapan secukupnya, menjaga kesehatan, cukup istirahat, serta selalu membawa identitas jemaah. Jangan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Malino dimanapun Anda berada. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya rabbil alamin, pada pagi hari ini di edisi siar Rabu 20 Mei 2026 kita kembali bersama ya, mengawali kebersamaan kita bersama Radio Republik Indonesia Malino. Saya yang bertugas Sumardi akan menemani Anda saudara pendengar hingga berakhirnya kesuaraan saya pada pukul 10 pagi nanti pendengar ya. Dan semua kami mengucapkan selamat menaikkan segala aktivitas dan juga rutinitas Anda. Semoga segala aktivitas, rutinitas dan semua segala pekerjaan yang dikerjakan pada hari ini semuanya dapat diselesaikan, dapat dikerjakan dengan baik tentunya, dan tentu selalu dalam lindungannya dan juga selalu dalam kondisi sehat ya, selalu diberikan kesehatan, amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga pendengar kami, aku dari Malino mengucapkan selamat menunaikan bakti subuh kepada Anda yang menunaikannya. Semoga segala amal ibadah yang ditunaikan semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ya, saudara pendengar, di awal kebersamaan kita pada pagi hari ini, di edisi siar hari ini, tadi sudah kami hadirkan satu buah lagu dengan judul Innallaha Ma'ana. Selanjutnya di Mutiara Pagi ini kami akan hadirkan kepada Anda saudara pendengar pembacaan ayat suci Al-Quran dan juga tausiah yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini bersama Ustadz Agim Gimnastiar dengan taufik yang akan disampaikan ya. Jangan pernah ragu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, saudara pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Adapun pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan kami hadirkan ya kepada Anda di pagi hari ini yaitu pembacaan ayat suci Al-Qur'an surah Yasin. Baiklah saudara pendengar, setelah pembacaan ayat surah Yasin ini kita akan dengarkan tausiah bersama Ustaz Agim Gimnastiar. Kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an surah Yasin.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, duha yang maha mendengar, ya Sami, ya Bashir, ya Qarib, ya Syahid, ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Allah. Allahumma inna nas'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ja'alna minat tawabin waj'alna minal mutatahirin waj'alna min ibadikas salihin. Taqabbal minna ya karim. Ya Allah, berkahi majlis ini, mudahkan kami mengenalmu ya Allah, mudahkan kami yakin padamu ya Rob. Istiqomahkan kami dalam niat, istiqomahkan dalam amal yang kau sukai, istiqomahkan ya Allah sampai husnul khatimah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Ada yang nanya, kenapa mengucapkan salam pakai merem-merem segala, supaya lebih khusyuk? Sebab salam itu doa. Jadi sayang kalau mengucapkan salam hanya lisan, dan Allah tahu hati kita. Jadi merem-merem tuh ceritanya menjiwai. Assalamualaikum, hati itu ya Allah selamatkan semua saudara. Warahmatullahi, harapan di hati, ya Allah curahkan kasih sayang. Wabarakatuh, dan limpahi keberkahan. Itu saudara menjawabnya tidak usah ikut merem juga, tapi jawabnya juga sing pakai hati. Sama, kenapa nyebut hamdallah rada merem? Itu teh lagi benar-benar berusaha. Segala puji bagimu ya Allah. Enak kan? Mari kita perbaiki salam kita ya. Jangan hanya, apalagi diringkas, lekum, kurang bijaksana. Dan kalau bisa sempurnakan salam itu. Siapa tahu yang tadinya mau celaka, berkah salam kita diselamatkan oleh Allah. Yang tadinya akan kehilangan dompet, dengan doa kita nemu uang, kembalikan ya. Oh iya, siapa tahu yang lagi susah urusannya dengan salam kita ditolong, kan dirahmati Allah. Keluarga yang tadinya lagi bertengkar, dengan salam kita diijabah, jadi akur. Makanya kalau bisa mengucapkan salam tidak menjadi sebuah kebiasaan lisan, tapi menjadi sebuah kebaikan yang dari hati. Wa asirru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidatis sudur. Surat Al-Mulk ayat, ayo, mau engkau rahasiakan kata-katamu atau engkau zaharkan, Allah Maha tahu isi hati. Ada yang sempat nonton tadi di TV One? Ya, tidak apa-apa nonton bagus, nggak nonton bagus, yang penting mas soleh ya. Tegang enggak menghadapi tanggal 4? Saya kombinasi ya. Ada tegangnya, ada cemasnya, ada senangnya. Karena kalau orang sudah jumlah banyak, tidak semudah sedikit mengendalikannya. Dan belum tentu lagi semua orang punya niat yang sama. Tapi mau dicegah juga susah, dan sudah pada bertekad. Ada yang nanya, kenapa Agim ikutan? Padahal jarang sekali dilihat Agim ada di jalan. Sebetulnya saya sering di jalan, kalau mau ke masjid, ke pasar. Satu, lengkap ya, diberitahukan di mana poskonya. Semua akan pakai badge tanda BRTT, bersih, rapi, tertib, teratur. Kemudian dilengkapi dengan sapu lidi dan kantong kresek untuk tempat sampah. Memang kurang keren ya, kurang gagah, tapi gak apa-apalah. Saya juga akan bawa yang sampah. Nah ini mah bukan perang, perang melawan sampah. Bagaimana muatan sudah penuh? Baik. Kita bahas yang kemarin ya, Ustaz. Pengulangan dulu satu yang lalu, silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hikam halaman 97 pasal ke-120. Mata ja'alaka fil zahiri mumtathilan li amrihi wa razaqaka fil batini istislam li qahrihi. Waqad a'dhamal minnata 'alaika. Apabila Allah telah menjadikan engkau pada lahirnya menurut perintahnya dan dalam hatimu menyerah bulat kepadanya, maka berarti Tuhan memberi kepadamu sebesar-besar nikmat karunia-Nya.
0: Jika Allah memberikan kepada kita nikmat-Nya patuh ya, sholat nikmat, menjaga lisan nikmat, pokoknya apa yang Allah perintahkan kita patuh. Oh, itu udah nikmat besar. Apalagi diberi nikmat lahirnya patuh, hatinya pasrah. Ini paling lezat. Hadirin, kalau mendengar kata pasrah ya, jangan membayangkan orang yang tidak berdaya. Orang yang pasrah itu bayangkan orang yang sangat efektif dan efisien di dalam kesempurnaan ikhtiar. Karena dituntun, mikirnya dituntun, lisannya dituntun, geraknya dituntun. Nah itulah orang pasrah. Orang pasrah itu adalah orang yang sangat efektif dan efisien di dalam kesempurnaan ikhtiar. Mengapa? Karena dituntun oleh yang maha tahu, dituntun oleh yang maha memiliki, dituntun oleh yang maha menuntun. Jadi efisien sekali. Jadi kalau orang tidak pakai pasrah kepada Allah, seperti orang yang masuk hutan tidak ada yang nuntun. Memang berjuang, tapi kebayang letihnya, sengsaranya, dan tidak efisien. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Atau Talaq ayat 2 dan 3. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, baginya jalan keluar dari segenap persoalan yang ada. Bukan satu persoalan ya, persoalan apapun yang dia hadapi. Allah berikan rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga, dan spektrum rezeki itu luas sekali. Dan barang siapa yang pasrah kepada Allah dengan tawakal, Allah cukupi. Dicukupi informasi, dicukupi ilmunya, dicukupi keterampilannya, dicukupi mentalnya, dicukupi rezekinya. Wah, enak. Karena tidak penting bagi kita kaya, yang penting cukup. Selop banyak, tidak ada yang cukup, tetap saja nyeker ya. Jadi kalau mau iri sama yang ini nih, yang diberikan kepatuhan dan kepasrahan. Orang yang pasrah mah tenang. Kita agak salah kalau ngebayangkan pasrah tuh ya, sepertinya ngegeletek begitu, lemes. Tidak, dalam bayangan saya pasrah tuh orang yang tertuntun, terpandu di dalam menyikapi apapun. Profesional, bagus. Itulah pasrah. Jadi bahagia, bahagia. Bayangkan saudara cari alamat, lalu ada yang memandu, apalagi dijamin oleh pemandunya keamanannya, kenikmatan dan kesenangannya, enak benar tuh. Di tempat yang sama sulitnya, pasti beda hasilnya, yang dipandu dan yang tidak dipandu. Nah, yang dipandu itu adalah yang tawakal kepada Allah. Tawakal tuh di awal, di tengah, atau di akhir? Di awal, di tengah, dan di akhir. Kapan kita bisa lepas dari Allah? Kan? Makanya mau pergi, bagaimana doanya? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Itu belum berangkat tuh. Sudah tawakal. Di jalan juga kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Nanti sudahnya juga ada peluang jadi ujub, riya, takabur, berlindung ke Allah. Seperti doa Sayyidul Istighfar, a'udzubika min syarri ma sana'tu. Hamba berlindung padamu ya Allah dari keburukan-keburukan. Nah, boleh iri sama yang begitu? Kalau yang iri sama yang cakep, enggak usah iri dah, enggak bisa pindah wajahnya ke wajah kita. Syukur yang ada ya. Jangan iri sama dunia, enggak ada apa-apa, udah dibagikan dan enggak ada harganya. Ini dikasih pangkat ini gelar ini udah nggak apa-apa, itu mah urusan Allah yang ngebagi-bagi. Kita mah nggak usah iri, dan iri juga nggak akan merubah apapun, apalagi dengki. SMS syusya, melihat orang senang dan senang melihat orang susah ya saudarin. Jangankan segini, seibu sebapak aja beda-beda takdirnya ya. Ya, kalau mau iri, irilah dengan orang yang diberi nikmat patuh dan diberikan hati pasrah. Selanjutnya saya akan melewat beberapa nomor ya. 121 lewat, 122 lewat. Kenapa dilewat? Susah menjelaskannya ya. Yang gampang-gampang aja, yang kira-kira saya mampu dengan izin Allah. Silakan.
1: Halaman 99 pasal ke 123. Urudul imdadi bihasabil isti'dadi wa syurukul anwari ala hasabis sofa'il asrori. Datangnya karunia bantuan Allah itu menurut persiapan, dan terbitnya nur cahaya ilahi menurut bersihnya jernihnya hati.
0: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi sebetulnya kita tidak usah ragu dengan pertolongan Allah ya. Selama ini aja kita ngaco ditolong oleh Allah, benar? Jawab batu hadirin. Kalau sholat kita, Allah tahu sholat kita khusyuk tidak? Khusyuk tidak? Tidak. Ada yang khusyuknya 100%? 90%? 80%? 70%? Ada? 60%? Masih bertahan? 50%? Mau ngacung cuma gak yakin ya. Dan sepertinya gak ada yang percaya lagi. Kalau mau jujur mah aduh repot. Ibadah kita mah enggak ada nilainya lah. Benar? Apalagi sholat di samping yang disegenin udah. Lebih kalem karena dia. Nah, ibu bapak. Jadi Jangan risau dengan pertolongan Allah, karena janji Allah itu pasti. Tapi risaulah kita enggak pantas ditolong oleh Allah. Jangan merasa, kenapa ya pertolongan Allah telat. Terbalik, kenapa saya telat tobatnya? Kenapa saya telat taatnya? Jadi kalau kebaikan Allah kepada kita, udah enggak ada ragu. Jadi kalau kita merasa, kenapa pertolongan Allah telat atau kapan ya? Bukan itu yang ditanya, tapi apa yang salah pada diri saya? Penghalang apa yang saya lakukan sehingga pertolongan Allah tidak hadir, belum hadir? Nah, jadi kenapa hati saya ini ke Allahnya belum akrab, belum yakin? Nah, kalau menurut Imam Ibnu Athaillah, ya seperti pesawat itu mau mendarat kalau ada landasan. Kalau bikin landasan dari tanah, pasti pesawatnya juga yang cocok buat landasan tanah, benar? Sekarang pakai batu atau Cessna, aspal, beton, nanti pesawat besar. Jadi kita mah fokus aja sekarang membangun diri dengan apa yang Allah sukai. Dah, serius aja ke sana. Lakukan apa yang Allah sukai. Sebetulnya mah perkara pahala enggak akan kemana-mana, benar? Halo? Mungkinkah ada yang kelupaan Allah enggak ngasih pahala? Atau ketukar karena agak deketan salatnya? Mungkin tidak. Tenanglah, ya. Dan kalau ingin, kenapa ini hati kurang yakin? Karena tempat hati ini dipenuhi oleh selain Allah. Terlalu senang sama duniawi ini. Harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, pujian, penghormatan, kekaguman orang, pemberian, cinta. Itu tuh para pencari cinta orang tuh termasuk yang bakal menderita. Serius loh Pak, ada yang belum nikah nih? Ya gak apa-apa, sing sabar ya. Ibu menelantang begitu, alhamdulillah, semoga dapat jodoh ya Bu ya. Nenek tenang Nek, ya semua ada waktunya Nek. Ini semangat pisan melampaui semangat pemuda Nenek ya. Udah Nek. Nenek, nanti kita juga kalau ada umur kakek dan nenek ya. Di mana tadi? Kan? Cinta. Oh iya. Gak boleh tuh sibuk cari cinta orang, karena kita gak bisa ngebulak-balik hati orang. Itu bisa bikin kita gak deket dengan Allah, hadirin. Jadi kalau saudara misalkan sudah berumah tangga atau akan berumah tangga gitu ya, itu pendamping hidup itu tidak boleh memenuhi hati, baik dalam kelebihannya maupun kekurangannya. Kelebihannya tidak boleh membuat kita terikat seakan-akan tanpa dia kita tuh gak berdaya, gak boleh. Ya Allah yang memberikan karunia. Atau keburukannya membuat kita jengkel sehari-hari, padahal keburukan istri, suami, boleh jadi itu ladang bagi suami atau pendamping hidupnya untuk bisa memperbaiki diri. Ayo periksa. Penyakit tengil masih ingat? Masih ingat tidak? Jawab hadirin, kalau ingat, ingat. Kalau tidak, tidak. Jadi saya akan menjelaskan. Maaf, saya lagi emosional nih hadirin. Ingat tanggal 4. Perasaan tanggal teh tanggal angka 4 semua sekarang. Enggak mau ada kerusuhan, Pak. Enggak mau. Jadi, tengil. Kalau dengar ini udah sering diceramahkan. Tidak boleh mikirin orang lain, ya. T-nya takabur, ulangi. E-nya egois. N-nya norak, G-nya galak, I-nya iri, L-nya licik. Disingkat apa? Tengil itu singkatan dari takabur, egois, nora, galak, iri, licik. Perlu dijelaskan jangan? Orang yang sombong cirinya dua, batarul haqq wa qamtun nas, mendustakan kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Orang yang sombong pasti susah zikir ke Allahnya karena dia lebih memikirkan dirinya. Orang yang sombong pasti enggak nyaman dengan dirinya dan orang lain pun tidak akan nyaman dekat dengannya. Orang yang sombong tidak bisa memimpin karena gayanya cenderung menyakiti orang dan orang tidak ada yang mau disakiti. Orang yang sombong tidak pernah mau belajar agama karena agama itu kebenaran. Tidak suka kepada Rasulullah karena Rasul itu contoh kebenaran. Tidak mau baca Quran karena Quran adalah kebenaran. Tidak mau kumpul-kumpul di majelis taklim karena majelis taklim yang dibahas kebenaran. Dia udah merasa benar sendiri, enggak mau ngaji. Ya. Makanya ngarang perilakunya tuh, sekepikirnya. Dan kalau dikasih masukan cenderung jengkel. Marah, dikritik, ngambek dia, musuh. Karena dia udah terbelenggu oleh kebodohannya sendiri. Dan orang yang sombong melihat orang lain itu lebih remeh dari dirinya. Kalau orang sombong, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu daratin minkum, tidak bisa selamat. Ayo, bagaimana mengatasi sombong? Apa yang mau disombongin? Enggak ada makanan, jangar. Kemarin saya telat makan, aduh cekot. Segitu aja udah lemah. Enggak bisa mengeluarkan makanan dari perut, lebih nelangsa. 8 juta disedot tadi. Susah nafas, sengsara. Enggak bisa ngeluarin angin dari tubuh, pernah tahu angin duduk nyelekitnya seperti apa? Aduh itu Pak. Diundang naik mobil mewah, angin duduk begini duduknya Pak. Tiap goyang lek-lek begitu. Itu mah kentut tuh menjadi sesuatu yang diidam-idamkan Pak. Coba itu Pak. Enggak bisa minum, sengsara. Enggak bisa pipis, nelangsa. Itu manusia. Mana mau gaya? Susah tidur. Coba gak tidur sehari, babak belur badan ini. Ya. Janganlah. Jangan sibuk dengan merasa diri lebih. Ya, mau tahu rahasianya supaya tawadu? Mau tahu? Sibuklah dengan apa yang Allah tahu tentang dosa dan maksiat kita. So, ayo, siapa yang mau sombong? Mau dibuka aibnya oleh Allah? Kenapa jadi pada nunduk begini Pak? Dah itu weh tiap hari. Aduh Allah tuh tahu maksiat mata, maksiat otak saya. Allah tahu. Udah itu aja pikirkan. Remuk. Allah tahu saya bodoh. Ibadah gak bener. Ngaji gak bisa. Aduh mata dekat ke zina. Aduh itu aja yang pikirin. Langsung mengkerut hati kita. Hormat waks. Allah tahu saya gak pantas di Jumatan lewat Allah. Paling komandan yang tawadu gitu. Hormat senjata roksi. Aduh ya Allah ampun. Ampun. Harusnya gitu komandan meremuk hatinya. Saya dihormat orang ya Allah. Ya Allah astagfirullah. Mungkin gitu hormat. Gak usah gitu-gitu amat hadirin. Ayo jangan melihat orang lain lebih rendah dari kita. Lihat yang masih muda gini, aduh ini muda-muda dosanya lebih sedikit dari saya. Lihat yang tua, nah ini nih sudah tua nih ha. berarti pahalanya lebih banyak gitu. Jangan kebalik. Lihat yang tuanya aki-aki pasti loba dosa. Salah hadirin. Lihat yang punya dosa, boleh jadi dia berbuat dosa enggak tahu ilmunya. Kan ada yang belum tahu ilmunya, benar? Kita berbuat dosa udah tahu ilmunya. Lihat yang tergelincir berbuat dosa, siapa tahu dosa ini yang mengantarkan dia tobat nasuha. Jadi kita kan enggak tahu rencana Allah kepada setiap orang, benar? Itulah lebih nyaman di hati. Egois. Ego normal, egois abnormal. Keluar dari sini cari sendal masing-masing normal. Keluar dari sini ngumpulin sendal orang. Maling hadirin. Penyakit itu egois. Oleh Allah ditanamkan orang yang egois itu tidak pernah tenang. Justru orang yang senang mengalah untuk kebersamaan, kebaikan itu. Ini contoh yang klasik, saya mohon maaf belum nyari contoh lain. Di bis, di kereta, sedang duduk, datang ibu-ibu hamil. Lihat. Assalamualaikum Bu, waalaikumsalam. Sedang hamil ya? Iya deh. Ibu, silahkan duduk. Gimana perasaannya? Enak atau enek? Senang atau sebel? Untuk membuat suasana enak, untuk disukai orang, gak usah banyak omong. Tinggal mengalah untuk kemaslahatan yang lebih besar. Dan bandingkan dengan yang satu ini. Maaf ya. Assalamualaikum Ibu. Salam deh. Maaf Ibu sedang hamil ya. Emang segede gini bawa apa deh. Ibu gede banget hamilnya, berapa bulan Bu? 8,5 bulan, Masya Allah. Jangan-jangan kembar ya Bu. Ya tergantung takdir deh. Ibu seberat ini teh, berat gak? Oh berat banget deh, bukan main. Tapi maaf loh Bu, kalau saya perhatikan Ibu kuat deh ya. Ya gimana lagi deh, ya dikuat-kuatin aja. Ngomong-ngomong, ibu pengen gak punya anak yang kuat? Ya pasti pengen dong deh. Bu maaf ya Bu ya, anak kuat biasanya lahir dari ibu yang kuat berdiri loh Bu. Bagaimana perasaannya? Seneng atau sebel? Enak atau enek? Apa yang salah? Segitu ramah, benar? Senyum, salam, sapa, sopan. Kurang apa itu katakannya? Menirama. Kenapa semuanya enak? Tahu? Tahu apa sebabnya? Sebab mulutnya dan hatinya beda. Itu aja. Jadi kalau orang mulutnya dibagus-bagusin tapi hatinya mempertahankan korsi, itu ketahuan. Makanya tidak perlu kursus berbicara indah kalau tidak diawali berhati indah. Berkata bagus tuh gak ngepek Pak, kalau hatinya tidak bagus. Barusan aja kebaca semuanya. Mau saya contohin lagi perkataan yang bagus tapi gak ngepek nih, contoh. Maaf ini contohnya yang lama ya. Seorang bos datang, itu karyawan yang bagian nyiapin air. Assalamualaikum bos. Assalamualaikum bos. Basah gak hari ini? Dede, saum itu ada saum sunnah, ada saum wajib. Wajib itu dilakukan berpahala, tidak dilakukan tidak apa, dosa. Tapi kalau sunnah dilakukan berpahala, tidak dilakukan tidak apa-apa, itu hukumnya. Dan Senin Kemis itu sunnah deh, paham? Paham bos. Tapi saya tidak nanya hukum saum, saya nanya bos puasa enggak hari ini. Ya Allah, belum paham juga. Gini deh ya, perhatikan kesibukan saya. Saya selaku presiden direktur di perusahaan ini, Kesibukan saya sangat padat deh. Kegiatan saya dari waktu ke waktu, tenaga terkuras, pikiran tersita. Coba pahami. Ya Allah bos, saya tidak nanya kesibukan bos. Saya nanya bos, puasa enggak hari ini? Masya Allah, belum paham juga. Gini deh ya, bahwa wama bikum min ni'matin faminallah. Karunia apapun yang ada padamu dari Allah. Orang bisa saum itu hanya dengan hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang saya kelihatannya lagi enggak diberikan taufik untuk saum. Oh, jadi maksudnya bos teh enggak saum. Saya mau bikin air, tunggu dulu ya. Sebetulnya sudah niat saya. Gimana rasanya hadirin? Cari perkataan yang salah. Bagus semua, benar? Dalil. Tapi dan niatnya beda. Niatnya mah enggak mau ketahuan, enggak sahur. Ibu niatnya apa ketawa gitu, Bu? Ayo ah, kita simpelkan ya. Masih ingat tentang tukang dagang itu, jeruk? Masih ingat, Bu? Ah, Ibu cerita, ayo Bu, cepetan ceritain. Saya istirahat. Saya lagi belum ngarang lagi nih. Tukang jeruk, harganya 8.000. Yang pertama beli, berapa harganya? 8. 3.000 ya? Aduh, gak mungkin. Modalnya aja 6.000. Nah, kalau gitu 6.000. Harga 8.000 dibeli 6.000. Silakanlah Bu penglaris, daripada saya sengsara buang celaka doraka. Silakan Ibu. Yang kedua harga 8.000. Yang kedua beli berapa harganya nih Bu? 8.000. Oke, saya beli sekilo Bu. Alhamdulillah. Harga 8.000, bayar 8.000. Yang ketiga berapa harganya Bu? 8.000. Saya beli sekilo Bu, bayar 10.000. Ini kembaliannya deh, gak usah, buat ibu aja. Nambah-nambah anak, maaf cuman dikit. Pusing berkah ya Bu usahanya, amin. Di antara tiga orang ini, mana kira-kira yang dirasakan paling bahagia hidupnya? Satu, dua, atau tiga? Yang mantap? Yakin? Tuh, kita enggak lihat, enggak dengar, tapi bisa kerasa orang bahagia tuh, tidak egois. Di antara tiga orang ini, mana yang banyak didoakan kebaikan tukang dagang? Satu, dua, atau tiga? Tiga, ya Allah, si ibu teh kelajarnya wajah bokeh, tapi baik. Aduh. Kerudungnya juga mirip taplak, tapi hatinya dermawan. Padahal itu teh jilbaber hadirin. Di antara tiga orang ini, mana kira-kira yang paling disukai Allah? Satu, dua, tiga. Tuh, semua bulat. Kalau orang suka berbuat lebih tuh begitu. Di antara tiga orang ini, mana yang paling disebelin tukang dagang? Satu. Di antara tiga orang ini, ibu, bapak, yang mana? Kenapa ketawa, hadirin? Nah, ini. Kan bapak bisa membedakan ya, tiga, tiga, tiga, satu. Ibu, bapak, mana? Ketawa. Siapa yang nyuruh ketawa hadirin? Oh, ngomong tiga asa gak ada yang percaya. Gak, enggak ya. Ngomong dua asa jarang. Ngomong satu gak berani. Jadi jatuhnya ketawa gitu. Nah, perumpamaan ini menunjukkan bahwa yang mau berbuat lebih lah ya. Kan gini, kalau harga 8.000, bayar 8.000, adil namanya. Kalau harga 8.000, bayar 10.000, ihsan namanya. Kalau harga 8.000, dibayar 6.000, zolim namanya hadirin. Oh, jadi tara regang begini. Aduh, tukang dagang happy. Tiga. Apa tiga? Nora. Orang Nora itu orang yang show off. Orang yang ingin dilihat. Orang Nora itu pokoknya Tuhannya itu penilaian orang. Dia selalu berusaha agar orang menilai dirinya lebih dari kenyataan. Capek hidup kayak gini, Teh Bu. Ingin kelihatan awet muda tuh capek, hadirin. Ingin kelihatan lebih putih juga direndam semalam. Ingin kelihatan tinggi, kepaksa jempol ngegedein dah jinjit terus. Ingin kelihatan langsing, tahan napas seharian. Sampai migrain, kekurangan oksigen. Demi tetek terus. Pak, Bu, just the way you are. Ya Allah, sekalinya saya bahasa Inggris nih gempar. Cik, atuh jaga perasaan saya, hadirin. Jarang saya ngeluarin bahasa Inggris. Alhamdulillah. Nah, hidup mah singkonaah aja, ya. Jangan kemaruk. Ya, koruptor-koruptor itu teh udah kaya, Pak. Cuman jiwanya yang miskin. Sehingga enggak ada puasnya. Maling we terus. Padahal make enggak, lihat enggak, megang tidak, punya tanah juga pakai nama orang lain, enggak takut ketahuan. Punya mobil disimpan di kampung, ditutupin, Pak. Pakai jerami supaya enggak ketahuan. Punya villa yang make pembantu dengan istrinya si Mamang teh yang salah leger. Tak berenang tiap hari mereka. Hari itu yang koruptir punya apa? Niksa diri ya. Punya dosa dan kesengsaraan lahir batin. Udahlah, hidup mah biasa-biasa ajalah ya. Saya pernah lihat di medsos, Bu, ibu-ibu. Oh, bukan medsos. Di jalan, gerimis hujan. Ada yang berhenti sembunyi. Tapi ibu-ibu mah tenang. Gini tiba-tiba dibuka tasnya, serp ke sini, udah pasti tas murah, Bu, ya enggak? Kantong keresek, kalem, serp. Aduh, yang tasnya mahal, gugup. Hujan dia lebih baik kulit kepala basah daripada kulit tas yang basah. Udahlah, enggak usah pengen dipuji orang, ya. Dah, tiap orang beda-beda. Lukman Hakim bawa keledai itu yang pertama naik bapak sampai ketemu orang bapak zolim, masa dia naik anak nuntun salah, akhirnya anak yang naik bapak nuntun sampai bukit yang kedua anak enggak tahu sopan santun salah, akhirnya naik berdua sampai bukit ketiga ketemu lagi sekelompok. Mari kita tutup. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر

أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Duhai Allah yang maha menatap, wahai Allah yang menciptakan kami, yang setiap saat memberikan nikmat tiada bertepi, wahai yang menyaksikan apapun yang kami lakukan siang dan malam, tidak ada yang tersembunyi bagimu ya Allah. Kau tahu siapa diri kami yang sesungguhnya. Kau tahu lumuran maksiat yang menyelimuti tubuh ini. Engkau tahu aib-aib yang kami sembunyikan. Engkau saksikan maksiat demi maksiat yang kami perbuat. Ya Allah, Engkau janji majlis ilmu adalah tempat Engkau mengampuni hamba-hambamu. Rabb, ampuni kami ya Allah. Wahai Allah, ampuni sebanyak apapun dosa dan maksiat. Ampuni dosa yang terang-terangan. Ampuni dosa yang sembunyi-sembunyi kami lakukan. Ampuni ya Allah, selama ini kami banyak sekali melupakan, jarang ingat padamu. Ampuni semua kemunafikan kami. Ya Allah, ampuni maksiat demi maksiat yang berulang-ulang kami lakukan, padahal kami tahu itu dosa. Ampuni sekelam apapun hidup yang pernah kami jalani, sehitam apapun masa lalu kami. Ampuni siapapun yang mendekati zina, yang matanya kotor dan yang pikirannya kotor. Ampuni ya Allah, sekotor apapun tubuh kami. Ampuni semua kezaliman kami kepada orang tua ya Allah. Kau tahu apa yang kami lakukan. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Berikan kesempatan kami membahagiakan orang tua ya Allah. Ampuni dan sayangi ibu bapak kami. Berkahi sisa umurnya. Jadikan akhir hayatnya husnul khotimah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Jadikan keduanya ahli surga. Ya Allah, ampuni guru-guru kami, para ulama, ustaz yang menuntun kami mengenalmu, yang membimbing kami menapaki jalanmu. Ampuni ya Allah, hamba-hamba yang Engkau pilih, yang menjadi jalan kami kembali padamu. Berkahi sisa umurnya, berkahi keluarga dan keturunannya ya Allah. Ya Allah, Rabbana hablana min azwaj

menjadi contoh kebaikan, yang menjadi jalan rezeki yang halal barokah, yang menjadi jalan keturunan mulia dunia akhirat, ya Allah. Berikan kepada kami pendamping hidup yang lebih mencintaimu di atas segalanya. Berikan kepada kami keturunan yang soleh-solehah, hafiz-hafizah, ya Allah. Ya Allah, jadikan saat ini saat mustajab doa. Apa yang bisa kami lakukan tanpa pertolonganmu, ya Allah? Kami hanya makhluk lemah, bodoh, tidak berdaya dan berlumur dosa. Hanya kemurahanmu lah, ya Allah, yang dapat menjadi penolong kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin, ya Allah. Doalah masing-masing hadirin, Allah Maha Dekat. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ia bersamamu dimanapun kau berada. Amin, ya Allah. Amin. Doalah hadirin, doa bisa menjadi jalan berubahnya takdir. Amin, ya Allah, kabulkan, ya Allah. Ya Allah, selamatkan sisa umur kami. Istiqomahkan kami dalam kebaikan. Selamatkan umatmu ini, ya Allah. Selamatkan negeri kami ini, Karim. Berikan kepada kami para pemimpin yang takut padamu, yang dekat denganmu, yang dapat membimbing kami dekat denganmu. Kami berlindung, ya Allah, dari siapapun yang menjauhkan kami darimu. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat, wal muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, beri kesembuhan yang sedang sakit di antara jamaah ini, ya Allah. Berikan kelapangan yang sedang dihimpit masalah, ya Fatah. Bukakan rezeki yang halal barokah. Ya Goni, lepaskan dari lilitan hutang, ya Allah. Ya Allah, jamu jamaah ini di baitullahmu. Allahumma ja'alna hajjan mabrura, asayyan mashkura, wa dhanban maghfur, wa amalan salihan maqbul. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha, taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alayna fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, wa na'udhu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.